0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai dengan kami Bad Trio.
0: Trio Pagi Y.
1: Duo aku tadi.
2: Trio. Kan mah bunyi ke lagu hari ternyata tadi aku tengok mai pajak jam mai singkang kita ya ke pagi tu ke lebih lagi ngagai pala ya ke kini betul bisi disappointed me meta.
1: Apa nama halnya cak?
3: Nama
1: ini punya aku dah putih ada pagi tu.
2: Lepas nak bunyi aku tu cak World Cup. Oh tu aku mesti kena dibuka sih kena sih World Cup semua pagi.
3: Nanti pagi itu nih ngawal
1: cerita World Cup, okay?
2: Lepas tema World Cup kita ke pagi tu star yang kalah dulu cak.
1: Oh iya biasa lah nyampe kita Tamilnya me
2: ya
1: cak.
2: Ya lepas nanti di pelatih kemayu kita tu tadi kamatnya bisi pengarap bah grup ya ke underdog boleh nyingkang tang ujung ya nama besar mega ya kemujur nyadi star yang alah dulu kalau nanti kita mudah pagi main pagi tadi pemadu temu ya cak England bertemu dengan Republik Kongo kalau tadi tajapan kena tinggal 1-0 minit ya ke 7 England minit ke 75 dengan 86 mujur kena nyumbut tadi menang bak match ke sekali tu siapa hero ya Harry Kane, cak.
1: Wow, mesti kenyang kuat aku lah.
2: Mesti gagal ni, cak. Aku mesti sih gagal aja benda tu. Aku benda minit ketujuh ayat Kongo, aku gasak Kongo, gasak Kongo. Ni, lu Kongo ya, hujung. Aja tadi Malaysia ke terubah lalu pihak mega pukul 4 dini hari itu tadi, cak. Senegal mana-mana first half dah leading 2-1 dunia baru main bah second half. Leading 2-0 tang ujung-ujung alah ganyak menyekurang star yang alah dudi. Siapa hero Lukaku ngopi mega Tilsman. Minit yang ke-86 ngol 89 3 minit aja. Sidak equalizer, equalizer, equalize. Atau kan nyebut bunyi witri radionya. Lalu bawa minit yang ke-120 extra time boleh peneti sidak ternyata tadi. Belgium. Ujung ke Belgium menyingkang lagi round of 16 lalu pajak kesingkang mengagai sila Senegal ke pulai ke menua.
1: Ya. Lalu match ke Prudy pagi itu baru minit ke 13 US tu rumah ngau Bosnia Herzegovina.
2: Bersebut ngau Bosnia Herzegovina tu cak. Aku teringat main lagi menua tu cak. Dia berarti menua tu dalam tahun 90-an sebab tidak menua ya ke krisis perang cak.
1: Oh, carut.
2: Carut jadi mayo megak bala sidak tu tadi. Adi baik berlindung bagi pelarian kita di Sarawak gitu cak. Tang di meda saja pendunia orang tu dunia perang. Dunia carut. Dia tu dah World Cup.
1: Ya. Yeah.
2: Kita tu lama nak perlu nak kan ikut World Cup. Eh, kapan nak ya punya tahun tu.
1: Belum berubah mengharap ke namanya menua kita tidak boleh ditek ke singkang. Namanya lebih lagi ba lomba ngomayan tu main
2: ya,
1: bol.
2: Ya main bol lebih lagi abe bintang ni buah zaman sausuah ke kita tu bisi menang salah ga.
1: Ya.
2: Kita main bol tu kesuah melah. Oh. Tapi mai ku.
1: Yang saja pun pihak prestasi namanya pencapaian bunyi kurang menua kita Kuching City boleh namanya nyingkang ngagai Asia Cup nah
2: Asia Cup jadi ya tau ringang mimet meca pama meh kira nanti tim Sarawak ke Subak pama menung lepas ke sini jemput tu penglengau kita ngagai stadium negeri ya ke lama udah sunyi cak jadi ngarap ke season ya ke dekat atas tu sampal me kita nyukung Kuching City kelebih lagi lebih main sudah bermain bah home cak.
1: Yeah.
2: Bah Asia Cup kelebih lagi cak. Aku kamera yang lawan Polistero aja.
1: Polistero.
2: Nemu mana Polistero aja.
1: Ini baru baru ni ngah aku.
2: Aku lebih aku muda bah Facebooknya tim member talenta namu mesti nak ngor masuk. Di jemput apa?
3: Gagal mas doai nih. Me time mas doai madanya.
1: Me time orang lelaki asal main bola tu sikit me time dengan kacau ya sih.
3: Ya, mak aku tadi kau aku lepak ngannya deh gak lengkap. Ke- lain teko aku lagi lain teko sedua ini
2: aku nak mau lepas bisik cobaan ni lepak sebab tu mau pulai kengai main squash cak hari main bola
1: cobaan ni lepak
2: cobaan melepak minggunya kemari jadi bersebut kawal ngau me time tu tadi ini sih jadi me time tu bak kami bulan laki kira terima kasih ngagi RTM laban dah jadi ketiga slot me time ngagi bala laki bak bulan 7 atau kelebih lagi ni cak
3: banyak aku buah ya topik pagi tu bisik pansut ni laban ngenang ke habis kita ke nang yang rindu ke main bol nang yang maya tu mai kita me time ne.
2: Jadi tersebut dengan uji kami kena nyak kita induk tu sih deh. Nanti bah kita patut kena orang soalnya induk tu tadi bisi mitam yang pun tang. Bah aku induk me paling banyak mitam ni cak.
1: Ya ngaun ukai. Kau muda
3: kia. Nih bagi akhir deh.
1: Tengah-tengah aku.
2: Laban di pada aku tiga berarti ke orang induk tu mitam sudah banyak sudah menikio penikio kio kio nya deh. Hanya pun terpada ke mitam sudah ya. Jadi jarang kita muda laki sudah kediri. Nah pihak megalubu banyak sudah yang ngegas salon ngegalubu buat. Hanya pun terpada ke mitam balas sudah induk. Jadi apa kita itu tadi me time sudah ya kini tu nyak me time tu kesekinya patut tak digagak kita induk sih.
3: Nanti nanti apa aku nasi gak patut. Laban nyak siti hari cara baka balak kami induk tu tadi endur kami tu relax. Lantang. Mayanya mega nanti baka kena kena ngurang ke penangguh bor ruang bilik.
1: Nyak nanti ba hidup ke dah beruang bilik lah.
3: Beruang bilik. Eh ke single nyapan patut bisik me time kat Laban. Mayuah mega pelabak aku raka hidup ke mayari tu dan segi ya hidup ya ke berkejaya. Ke gawa. Jadi bisik ke cara sidak ya kena cara sidak me time dream pun nak nemu meh. Tang nang segi patut bisik.
2: Tang majoriti pada aku induk ya ke bekerja ya lalu beda mesti rumah tangga atau me time pan kerja ada baik ke rumah ke
3: aku nemu.
2: Jadi kemanya aku mesti me time.
1: Oh, jadi reti ya me time tu bayar kita itu dari limpang hari namanya normal rutin biasa kita lah.
3: Ya, sepatutnya dia berkenyak meh. Patut dia berkenyak.
2: Bahkan dia kemarin cakap pada aku mitam dia muka-muka itu mau main menu sabung resepi lain mau bawa dia tu.
3: Menu sabung
1: kamu apa
2: kamu ada? Mereka makai. Oh, mereka makai. Aku nangis lah dia yang muda tadi impu-impu dari Filipin. Yang muda bulu-bulu manu lain mau bawa dia lah.
1: Hobi baru aja.
2: Hobi baru. Mitam yang baru dah World Cup ni lah. Okeynya cerita kita ke pagi tu berkawal nga me time patut kena bak sida ia ke Indo. Tinggal komen kita di atas sebelumnya nasi. Kita ya berperinang dulu ngau lagu kerbau jajan pagi tu.
1: Terus boleh ngau kami bak pagi SSL.
2: Semua salah lelaki.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Workout 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: semua salah lelaki pagi hari 4 maka selama.
1: Me time orang Indo randau kita ke pagi tu. Jadi peningat kita keterubah si anganyo komen pagi tu semua pagi ngagai Yen Will. Jadi abah ya me time si ungkup orang Indo nya si wajib kelebih lagi ngagai Indo ya kagi darah rumpas kau single mingle.
0: Kati ya. Lelaki deh.
1: Laban ku ya cak. Me time nya Siti Arisa Freeward nak ngira meh ngecuak buatnya pan kira me time ngadu kukuat lawa pan me time ngadu bulu mata persupan me time kau mayuah agi nanya nanti ya ke dah belaki ya. Nak salah ke induk kak ngemi time ke diri tang pernah dulu ke belanja cukup ke nak nanti bisi nyak nade salah yang ngemi time tang ni maya ke kurang-kurang kira tat dulu meh me time tuanya ya. Mak penting ruang bilik di kelebih ke dulu tu tadi perlu ngira teti guna anak kita.
2: Ya, yeah. Amat. Sigi amat. Tang buat aku tu dah tu nak me time tu anda anda ketika ni kau berguna ke duit ah nak sesti ke nak duit eh me time tu leh jadi tua tu tadi berjalai berjalai ke diri deh berjalai ke diri window shopping pan uleh bunyi ke orang dia tu
0: berjalai sebelah market belah tamu ni pan me time kan
2: me time amat bunyi ke nak tanda berasa ke jari nyingkau penyingkau
1: jadi cara paling selamat ngagai sida induk me time mau kena terbuai ke duit ne cara menah kita tu tadi temu berjalai belah perumahan dia ja
0: pan pan ni manas sekali. Ni buah pansur di rumah ni. Anak pansur gay pintu pintu
2: anak pansur pintu. Kelalu kami time. Kalau
0: pangkiangnya jah.
1: Ia perintah buku ruang. Tetap selalu cantik buka me time di jalan ibu rumah anda. Tahu dikira enggak mengiapri semua tang tu tadi. Nah tahu diatur meja lemah hari cak. Lepas me time nya atau pulanya dah ngagai gosip time ngagai belas dari Indo.
0: Gosip time.
1: Meja lemah lemah hari siko kena. Kini the you lalu lo sikonya. Udahnya lagi. Eh demu the you sikonya.
2: Apa yang sih hari me time betul. Nana menansaru.
1: Ya kategori me time enggak?
2: Me time.
1: Aku mau main me time tu di siko-siko. Orang besar kita ni buh. Nemunya ya ke pengawak kita berkerat ke bawangnya pun me time ke beda Indonesia. Baru nemu aku
2: mesti bekerja ke ya tu ya,
0: nah. Bunyi ke kongsi kau peninggalan kita tu Koni yang mana ke me time aku ianya lebih maya aku bekerja ke kuih ke kek ke biskut baking time kuih ya pun me time ke
2: ianya pun me time amat
0: dalam biliknya tadi ni berkeluar ya keluar
2: kaku ingin orang tadi berdalam bilik
0: dalam
2: pangkir ini jadi nyok ke me time.
1: Nya gila time nya makul. Aw
2: yang setusut ge runde yang. Na mana ke pengerai ke non ken.
1: Aw jadi nanti ba nuan pusi deh. Siti ari kategori me time ba nuan pu.
2: Ba aku mpu nanti bisi awak tuan.
1: Tanpa duit ke kau nak guna duit. Ya.
0: Aw nak masuk ke belanja.
1: Nak masuk belanja.
2: Mana movie?
0: Nak movie.
1: Movie free pia. Oh my.
2: Movie free. Tanya meh cukup meh pelabak aku untuk ya sejam kenyak diungkup ke agak aku pun amat bahagia punya kurang tan ada aku ngau ke antinya mau bisik ke mimitnya mansak nadainya walau mami
1: hanya ke aku tadi Siti cabaran tu kami ngagai balas tidak yakin tu lebih lagi ke bisik udah beruang bilia.

0: Pemandai yang ngatur jam rimpu nak time management ya. Lu maya nak tinduanya. Mehnya kita ngambil uliah awak, ngambil awak enak.
1: Entah aku kadang-kadang aku iran ba nembia tu cak. Aku memang bukan ngasai ke Vancouver eh. Maya di mudaya bekal ke jenak tindua. Bekal ke oh nyawi tau ke. Dia kan kerja tak ke kan gagal untuk me time spend masa untuk rimpu cak. Baru jangka cia tu bekal kenemu bau di nadai dia.
2: Sigi amat tuan.
1: Maksud jadi hari pangkiang dia dekat dia. Kini bah, kalau tu punya bah, bakal ketemu kita ni dia. Ya, mata dia pejam enggak?
0: Ya, ya makanya ngedenya cak pelanduk sekal kurang kena tipu. Makanya ni.
2: Cun mana?
1: Misal, mamanya aku kadang-kadang bah coba orang rindu deh, bah sepek aku nggak saya kemuda makku ke ngibun anakku ke lebih gede. Bakal ketemu ya ini, nih di agi mimi sebari tu ada yang tulis ini lagi. Lagi sebab mimi aja ini pas sama nenek. Pokoknya aku stres aku. Baik gak baik itu boleh. Boleh nanti pernah dalam masa 2-3 sekian.
2: Awaknya mah Siti Ari cabaran munyi ke dia tu dan laban nanti bakal induk kenang sikit ABC ruang bilik nang mayuh patut di ketika mayuh rundiang mah nanti ke ngigak me time dirimpunya. Tang tanya apa bekanya dan bekeni kate pan nang me time yang patut bisik kita kinduk. Iba aku lebannya Siti Ari cara nuan ngurang ke tusuk rundi yang nanti don tusuk rundi lagi abe orang kampok nang.
1: Nyanya ya ke rumah tangga nyamu aku paham kita jamnya cukup limited kelebih lagi yang ngurang rumah tangga ya bekerja.
2: Aman.
1: Cukup limited tentang ketika ba induk ya ke single mingle tu cak.
2: Ke single tu ya ke tuan.
1: Ketika istilah me time bersidak dekat aku dah.
2: Nanti ku aku patut sedak tu ngagak kan kita madah ne
1: human resource ke
2: human resource lalu patut sedak ya pansut hari kena ke sekel
1: pompong sekel lah
2: sekel sedak ke suah bekerja nanti orang ke gawak ku aku nanti bakal ya ke suah bisik ke ya bisik tangguh pengawak yang pun buat ruang bilik tak jauh pan ya ndak kena kita ndak
1: berumah tangga
2: ndak berumah tangga pada bisik laki pada bisik anak tak engkau yang bisik tangguh pengawal kebuka bakal gintu apa indai kini menyadi kagik memet kini hanya setiap hari acara patut ya ngigak me time ya aku umeh
0: lepas main gila lah saya dah ya ke singlenya nak
2: nanti dia ke nyamai gila nanti dia ke
1: ya lepas saya tu tadi nanti jam bila nak tu terikat
2: ya man
1: jam saya tu fleksibel nung atur dirimpu sebenarnya kadang-kadang fail bahas setengah orang ya ke lagi single tu nak boleh ngatur jam yang pula punya terbaik ke budaya ke nanti pengawak disik ngau kerja
2: ya man
1: nanti pengawak disik ke kerja ngau mungkin ngau disik ngau pengawak ya kepatut digagak kena ya relay
2: mana nanti buat ya tuan nanti ia nyamai orang sekeliling
1: oh sekelnya nanti baik kayak magang
2: oh nyanyi ngau kita sekali ngau ya
0: kena rampir
2: bukan hitam ya witan
1: kita nge-me time untuk yang jadi ke-we time. Okay, satu lagi. Mari kita komen kan di kedatangan kita yang bahas tentang me time bagi orang induk pagi tu, Cak.
0: Dengan ke lagu Riket Jelma tu dulu.
1: Nah, Twist Pak Mount.

0: Suara Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM. Yep. Cerita pasal me time pagi tu, tai ke 6 patut di kerja basi dai kindo tau ke ndak.
3: Patut nak saya tahu layak nak saya boleh me time.
4: Sige patut. Bakal kaban kita ke nanti ke komen itu. Sam. Kini kenyak Sam.
3: Yo man, Ken ngau Sam. Dia yang pertama tinggal ke.
4: Ken
3: ngau eh cawu pun.
4: Ken ngau tuan. Okay, mada tu hari Rika Hargrave Ali, pihak nama yang buat Facebook. Nanti inai tak ke bini ke gawok ke. Sige patut me time tu. Lebih lagi nanti laki sedaya gawa offshore ya. Lebuh laki turun ke kerja ke tasik ya. Aku tu umahnya di superwoman ke beli ke barang hanya dia ke pemakai ngintu garik ngintu rumah lalu beranjung ke anak sekolah ke ya, mada. Jadi puji Tuhan dur ya ke gawa dia tu fleksibel ke ya. Lebuh laki ya ke pulai di tasik ya. Sigi wajib ya bisik me time ke ya. That's mesti ya me time tu ngantak ke diri tak ganti buat ya ke ya. Ya spend maya jam itu tadi pansuk makai tak ke berjalan enggak bala kabar 2-3 jam cukup meh ke ya. Tak nak sabar ya nganti me time hujung tahun tu ke ya.
3: Konsert BTS. Yes. Dia pernah nanya tadi sudah ya ke kumpul kita long distance relationship. Perhubungan jarak jauh. Takut kabar ke sebuah PJJ kaca.
4: Sikit maya pema tu nanti PJJ tu tuan.
2: Kalau nak seru ini pengalaman penelembak experience PJJ ya.
3: PJJ. Aku ni pun tanya je. Aku kan PJJ je PJ. Udah mah potong orang.
2: Kita tengok J-nya. Ya, kini ke J belakang ya.
3: Ya, lama PJ lu. Pulai kita. Nah, kalau jauh adanya tinggal PJ ya.
4: Oh, memahami.
3: Lepas nak tu, memahami. Komen yang disebut tadi si. Atau sama mengganggu hari peringatan kita Syasha. Mana lepas tu pun orang ke PJJ. Hubungan jarak jauh lepas laki ya. Tasik tentang pihak. Puji ya agak laki ya ke cukup-cukup sporting ke lebih lebuah maya tadi pulai dari tasik lalu ribu ya ke dia di rumah benda nurun kira mayanya may laki yang beri kebebasan ngaji ya untuk me time mayanya laki ya menggaya tanggung pengawal rumah sebelah itu nurun jadi mayanya ya me ngetu me time kan dan sampai 2-3 hari me time
2: ya
3: tadi ya benda maya me time macam
4: ya berama-ama me time
3: total me time.
2: Mami ini bagi itu alah bagi saya bersiap tu namun lelak kadang boring kadang stres ko ya amat. Jadi patut ngiga dur hari atau ke jam ia kengam alah kita berjalan lepak kuduk ya ni pun jauh berjalan ke tebiang tasik apa benda namanya gelombang tasik apa me time enggak ko ya
3: aman.
2: Habis nak naik setahun sekali meh ko ya
3: aman entang sebut berkawal dengan entang bisik ke sekedar induk terjabat kiri dia bawa level umur tak keparas umur yang tadi namu ketika ngombaya me time tu aku mendapat inai kaban kuda cak jadi ya tu tadi kau main inai enjoy me time kuda tadi baik ke resort cak
2: okay.
3: Baik ke resort dan ya ke resort namun pengawal inai ke resort cak masuk garik nyapu
2: ya bukan me time gini
3: ya kemana
2: inai kerja dia kenapa
3: inai bayar rawan gagal balas sida cleaner dia benda inai dia cak biar laman dawan dia tu sapu inai ya
4: mungkin ya Siti Ari ya cara ya me time ke datun
3: ya kemana me time aku nak mu laman anak tu tadi ya menghargai inai ya kemana inai rawon, main air relay, main ke resort,
4: semuanya. Kerja pengawal.
3: Tuh, nama-nama pagi dah gerak ya anak. Lepas anak tadi me time malam tadi, cak. Lah kalau anda ni, nak beli lawak kita jangan ke lawak kita tengah hari lagi. Restoran bisa berisot. Baik kalau beli lawak. Nah, saya lepas itu si perut AC aku si meberau.
2: Yang orang tua enak. Selalu kenyak lah.
4: Si
3: kenyak. Ketika hunde yang me time sudah kadang kerja tadi me time bersatunya serasi ngopo kedah dadu sudah sadari
4: kau bekenya gatun labanya umur punya kunon tadi umur sedayanya majak tua engkau runde yang sedayanya kelalu berunding ke pengawal ninti yang harinya nyentuk ke penghujung pan pengawal ninti harinya menjadi ke
3: me time
4: ya.
3: Ya nya kan dah harus kita lekat bai se ya kemai aku pengawal tadi nyo ko ya tadi nanti bakal nak ngerja pengawal tu utainya tadi nyo bisa penimpang dalam penghidup sari ya engkau ame ko utang ame ko ka ketawa bisi ka ku ngena kaban ku nya munya kaya pas apa salah baik di rawan salah gitu tadi nak bayar rawan ngai ke salah ga
4: ngai ke manjat tu sur undi yang di rumah nya kita kena anu
3: tanya menyom nya rawan nyo nyo nolong bola clean up sapu
2: sudah cleanernya untung lah nak.
3: Iya untung. Relax. Nanti orang kecil udah sampai aku tadi bos ya.
4: Klaim rimpunya. Atau hari Jacqueline semua pagi itu amada ke bak ya. Nanti kita kinai atau ke bini tajak pan bak rumah nanti yang hari ke wajib mah ko ya patut bisik me time nak ibu suah mai sebulan sekali ke laki buat lama ndak lama ke ya ngelak ke kami ke inai ke induk tu ngiga maya sidak ya healing.
3: Lepas tu kak ku Richard maya orang ni mak challenge sebenarnya orang nanya kita ulih nak laki tu buan dalam masa sari ya nanti nanya aku aku dia tu nanti tu si penanggul cak nanti kita itu buan kamar nyantang asal aja kita ada si gangguan dari luar.
2: Gangguan dari luar reti ya
3: reti ya bahasa grup mesti mute megang.
2: Oh.
3: Dapat orang nak sih nggak ngau dia cak entah orang sengaja mati gambar kena provok dia cak. Contoh tu tadi deh ke nuantu si kaki angle deh kamar tadi ada itu kan inti sehari itu deh si kamu spend santang kaban sorry nak mukai-mukai depan tayar esti sport alu gambar ikan lu kenyak mantai ke mama kita bola ati dina sesengit kaki ne ya udah jadi kita ya ke laki kita lebih lagi cak kita tu ukainya nak ulahnya gana entahnya sama iman kita tipis mah
4: nanti bekanya nanti bisa ngembuat laki ke bekanya apa tu baik nge handphone nya mah
2: lu tambahan ke lu mau
4: main me time tambahan ke main me time aku madam kena aja lah.
3: Nanti dia nyumbang handphone ya, privacy ya kan jadi privacy.
4: Nah, aku dah pernah ada yang nama telefon ya.
3: Oh. Okay, jadi ya, saya aku jajan ke komen yang sempat dibaca kita ya.
2: Yeah.
3: Ya, kami yang mayu lah tempatnya dikirim bala peninggal kita. Kalau bagi bala laki pan mayu bersuara, tak kita ngetat kerja.
2: Ya.
3: Yeah. Tapi ingat hari 4 tu kita anak lalu ngelamat ni. Beri peluang me time ngaji sidak ya, hari 4 tu ni cak.
2: Tak dapat beras kita melayi.
3: Ya. Yeah.
2: Okay, kita ya ke nyangkanya ngelamat tu bedau kalah beri me time ngai bini ngai girlfriend kita ke tak perlu niang ke mana
3: me time ke sidak ya nak tu kalau lama apa boleh 5 minit pama me time ya
2: ya
3: cukup 5 minit
4: ndak cukup nya tu ndak cukup
3: 5 minit tanya mata isi mata ndak
4: cukup lamanya ngacau pengerai rundi yang pengerai tubuhnya
3: makan kah 5 minit
4: makan 5 minit nya ge ko ngerja pengawal tek de kerindu deh nyonya batu waktu
2: sirang nang
3: dia orang kenang. Tangan saja apa ya menyeku kita emeh nyampe Siti Arya cara nur kita itu dari nyaga hubungan rumah tangga kita.
2: Iya betul. Ya,
3: me time pangan diri lalu dia tahu lapan cerai hidup semua nyebut ya kita lagi laki. Jadi nyerumbak FIFA 2005 tu pukul 12 nak kacau belah laki tahu. Tahu memang me time kami. Terima kasih mama. Anak so laki enggak tu suku tegal ke kita dari katinua anak dek tu kanu so gagah.
4: Siti ada cara me time nya.
2: Lawan ya bisi namanya sepama ke madah ganti bini ya gagah. Dua bilik ya pan sigi lantang.
4: Ya 1000 kali sukuang ke. Nyukuang ke.
2: Campat di sini awal.
3: Hanya menariknya tadi pesan menuju dan hanya kamat punya darah kita ini kalau rumah tangga me time nya patut di kita.
4: Sige patut. Oke. Okay. Dah ketemu juga kita.
2: Oke, buat kami tiga pagi tu.
3: Bye-bye.
4: Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam siaran di Limbang FM. Menerusi siaran geng Sambat Audio kita nih. Hari Kamis hari ini 2 Julai 2026. Bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Oke, macam biasa di setiap pertemuan kita nih mengharapkan agar semuanya dalam keadaan yang tenang, senang dan riang dahnya. Di samping keluarga teman-teman maupun di samping insan yang disayang, ini kira di mana juga berada lah Mas Andi kan. Semoga semuanya dalam rahmat Tuhan, berkat dan rahmat daripada Allah SWT, dan dipermudahkan segala urusan kita ni hari ini. Uh, 2 Julai 2026, 16 Muharram 1448 Hijrah.
1: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita nih, Limbang FM, pasti di hati.

Okey, sudah pukul 9.30 minit pagi. Kita ni tinjau dulu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini. Untuk 2 Julai 2026. Di sebelah pagi cuaca diramalkan tidak ada hujan. Tapi di sebelah petang ini ada ribut petir di beberapa tempat. Dan cuaca di sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. 24 hingga 34 darjah Celsius. Rasa macam panas juga kan. Maksudnya karangan itu cuaca itu macam hangat. Walaupun di 34 darjah Celsius. Tapi ya ini 34 ini pun kira hangat lah sudah juga. Cuaca untuk esok hari. Hari Jumaat. 3 Julai 2026. Di sebelah pagi cuaca diramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sama juga cuacanya untuk esok. Macam hari ini juga. Pagi tidak ada hujan. Sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat. Dan malam hujan di beberapa tempat. Baik, secara keseluruhannya kita ini punya suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius hari ini dan esok. Kalau kita ini tinjau ramalan cuaca laut perairan, cuba kita ini lihat ramalan cuaca laut perairan di utara negeri Sarawak. Hari ini di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, di sebelah petang ribut petir juga di beberapa tempat dan malam pun ribut petir di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca laut perairan. Pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Manakala ramalan cuaca laut perairan untuk esok. Untuk esok hari Jumaat. Pagi tidak ada hujan. Petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Untuk esok. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu ramalan cuaca laut perairan. Dan sebelumnya tadi ramalan cuaca untuk daerah Limbang. Apapun wallahualam, semoga kita ini sentiasa diberi kemudahan, diberi rezeki yang murah hari ini, esok dan selamanya insyaAllah. Dan yang dalam perjalanan tu, semoga sampai ke destinasi anda dengan selamat. Indikiralah destinasi jauh maupun dekat. Semoga semuanya selamat-selamat belaka.

Okey, itu antara yang perlu kita ambil maklum tentang perubahan penting untuk pengetahuan kita ini bersama. Bermula kemarinlah 1 Julai. Perkara penting yang kita ini perlu tahu. Pasport wajah baru, mekanisme baru diesel subsidi budi medani, voucher buku medani. Pemansuhan cas RM seringgit antara bank dan penutupan kaunter bayaran fizikal KWSP. Okey, itu antara yang perlu kita diketahui juga. Untuk pagi ini bersama AJL.

0: Kau ni Fahan.
1: Bawa okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Pukul mulai terima kasih dengan semantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
8: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
9: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
10: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
11: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
12: Aduh,
11: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Plus Catches, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
13: Dengarkan game Sambat Anio Kitari pasti di hati 9 pagi hingga 12 tengah hari.
14: 10 pagi nanti kita akan singgah ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media untuk mengikuti Dunia 10 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan perluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang hawa ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara ke pusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tempoh itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Bimbang FM, pasti di hati.

Bekasi. 5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Oh, baik, sebagai penonton kita ni bersama sudah pukul 10.20 hampir 10.21 minit pagi. Yang sedang menikmati dengan salam jamu selera, kira di mana itu, di mana jual menjamu selera pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sejahtera, tenang dan gembira hari ini. Okey, sekarang ini orang bercerita mengenai dengan bercakap mengenai dengan Piala Dunia. Kalau kita ni lihat di kaca TV di rangkaian sukan, pertemuan di antara Amerika yang sekarang ini sedang berlangsung, yang mana kalau kan dilihat di sini keputusannya mereka mendahului 1-0. Tapi bukan itu yang akan kita ceritakan juga pagi ini. Kita ni akan melihat senarai juara mengikut tahun dalam sejarah Piala Dunia ni. Okey, pada tahun 1930. Juara dunia ialah Uruguay. Manakala 1934 Itali, 38 Itali, tahun 1950 Uruguay, 1954 Jerman, tahun 1958 dan 1962 Brazil, dua kali ya. Macam-macam juga dengan Itali, 1934 dan 1938. Inda kurang je hebatnya Uruguay. 1930 hingga dan 1950. Jerman 1954. Jerman. 1966 England. Brazil tahun 1970. 1958 Brazil, 1962 Brazil dan 1970 Brazil. Tiga kali ya. Kalau ikut dalam sejarah Piala Dunia ni ada 1, 2, 3, 4, 5 kali Brazil pernah menjadi juara Piala Dunia untuk bola sepak. Sejak tahun 1930 hingga sehingga tahun 2022. Okey, 1970 kalau tadi 1966 England, 1970 Brazil. ...1978 baru ada Argentina, 1982 Itali, dan 86 lagi Argentina, Jerman 1990, Brazil 1994, Perancis 1998 dan tahun 2002 Brazil. Manakala 2006 Itali, 2010 Spanyol, 2014 Jerman, 2018 Perancis dan 2022 Argentina. Atau mengenai dengan juara dunia untuk Piala Dunia, juara Piala Dunia, negara-negara yang terus serta dalam Piala Dunia sejak tahun 1930 dan hanya 8 negara pernah menjulang trofi Piala Dunia FIFA. Manakala Brazil kekal sebagai negara paling berjaya dengan 5 kejuaraan, diikuti Jerman dan Itali dengan 4 gelaran. Jadi siapakah yang akan bakal mengisi slot juara Piala Dunia 2026 ini? Ada yang sudah berpikiran ataupun predik yang putih predict siapa yang jadi juara tahun 2026 ni. Sebab tahun 2022 adalah Argentina. Tahun 2026 ni siapa? Sama-sama kita ditunggu dan saksikan sekarang Piala Dunia. Sekarang ini sedang berlangsung. Baik, sudah pun pukul 10.26 mil pagi. Mexico, United
1: States, Canada. Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, sudah pukul 10.34 pagi. Kita ni cuba bersama rakan kita ni di Lawas DJN mengenai dengan Irau Aco Lun Bawang di Lawas masa ni. Kita ni bersama dengan DJN. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Okey, apa khabarnya?
1: Alhamdulillah, sihat saya ni.
0: Okey, dapat dengar dengan jelas eh?
1: Oh, dapat.
0: Baik, silakan dengan laporannya, En.
1: Okey, baik. Terima kasih, AJL. Di konti, baik dalam seperti yang dimaklumkan tadi, dimaklumkan oleh AJL, saya berada di Taman Awam Lawang, sempena Irau Aco Lun Bawang Sarawak, ataupun singkatannya IALB ke-39, yang mana dengan metode sama dengan pejabat Residen Limbang yang kemarin penganjuran pada kali ini berlangsung sebenarnya AJL dua lokasi yang mana lokasi yang pada waktu ini kita ada di Taman Awam Lawas untuk bagi penganjuran majlis perasmian dan acara utama dan untuk kawasan yang seterusnya di Stadium Tertutup Lawas bagi aktiviti sukan rakyat dan juga sukan moden yang berlangsung di dua lokasi untuk tahunan ini sebenarnya. Okey, dan antara pengisian utama bagi penganjuran Irau Aco Lun Bawang

0: akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Amar Haji Orang Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak yang akan hadir sekitar pukul 10 pagi. Tapi yang akan diadakan di Taman Awam Lawas, iaitu Majlis Peresmian Irau Aco Lun Bawang untuk makluman bersama. Sebenarnya banyak aktiviti yang diadakan di Taman Awam Lawas ini, tapi hari ini banyak aktiviti untuk raptai. Raptai yang tengah berlangsung di pentas utama. Diadakan di belakang studio mini RTM Malimbang. Kita juga berkampung di sini sebenarnya selama bermula hari ini sehingga hari Sabtu di booth yang disediakan. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang ke Taman Awam alhamdulillah datang memecahkan lagi pesta pada tahun ini. Dan untuk bengkel yang diadakan di belakang studio mini RTM Limbang ini yang tengah berlangsung pada ketika ini, iaitu bengkel muzik tradisional Limbawang dan antara lain juga diadakan bengkel Puluh dan Bane itu yang diadakan sekarang ini. Selain itu juga diadakan pertandingan bola sepak di venue yang lain bertempat di Stadium Lawas. Aktiviti yang diadakan pada sebelah pagi ini. Dan untuk sebelah petang akan diadakan juga raktai Majlis Top Launching IALB KDK39. Dan selain itu juga raktai itu pendengar Ayung Awatinan yang mana akan diadakan pada malam ini. Seramai 15 peserta akhir yang akan bertanding pada malam ini. Dan selain itu juga akan diadakan juga raptai pertandingan G20 yang diadakan di Taman Awam Lawas ini. Itu untuk aktiviti-aktiviti yang berlangsung hari yang pertama Irau Aco Lun Bawang. Dan juga pada esok hari, seperti yang saya maklumkan tadi, Majlis Pra Majlis Perasmian Pra Pelancaran IALB kali ke-39 yang berlangsung di Taman Awam Lawas. Dan untuk pertandingan menyumpit diadakan di Arena Lawas. Jadi pada anda yang berminat untuk mengikuti pertandingan menyumpit, bolehlah mendaftar sekarang untuk anda terus serta dalam pertandingan menyumpit yang diadakan esok hari Jumaat. Manakala untuk pertandingan ataupun juga untuk Bamboo Band sebenarnya, pertandingan Bamboo Band yang akan diadakan pada hari Sabtu. Jadi pendaftarannya ataupun taklimatnya akan diadakan pada sebelah petang esok untuk pertandingan Bamboo Band. Dan selain itu juga ada pertandingan masakan tradisi Lun Bawang juga diadakan esok pada sebelah petang. Aktiviti yang diadakan hari ini dan esok, apapun insyaAllah saya akan kongsikan lagi aktiviti-aktiviti yang berlangsung hari Jumaat dan juga hari Sabtu untuk perkongsian kita sempena Irau Aco Lun Bawang. Anda boleh berkunjung ke booth pameran pada pagi sudah pun bermula. Selain daripada kita, banyak jugalah booth pameran ada menjual barangan apa ni, seperti manik dan juga pakaian tradisi. Banyak sebenarnya yang bersama kita pada pagi ini. Baik, AJL, rasanya itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan pendengar kita yang mendengarkan siaran kita pada pagi ini. Kembali bersama dengan AJL.
1: Baik, terima kasih, N, dengan perkongsian info sebentar tadi. Okey, itu dia info yang kita dapat daripada rakan kita, iaitu DJ N di Lawas masa ini, mengenai dengan Irau Aco Lun Bawang di Lawas yang bermula hari ini sampailah hari Sabtu 4 Julai. Macam-macam aktivitinya ya. Jadi yang ada kesempatan di Lawas masa ini, yang dah tahu kan mana akan ditujuk, bolehlah bermula esok pun. Okey, malam ini pun ada acaranya. Esok hari Jumaat, lepas hari Sabtu,

Kalau di Limbang, kita ni ada Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026, 4 sampai 5 Julai, Sabtu dan Ahad, bertempat di Waterfront Limbang. Okey, 10.41 minit pagi.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

baik kita sampaikan info solat untuk zon khas dan juga untuk zon satu hari ini. Baik, kita dimulakan dengan zon khas hari ini. Zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini 12.24 minit tengah hari, manakala waktu asar 3.49 minit petang, waktu maghrib 6.35 minit petang, dan waktu isyak 7.50 minit malam, manakala waktu subuh pagi esok 4.55 minit pagi, dan syuruk 6.10 minit pagi. Okey, itu waktu solat fardu untuk zon khas hari ini. Manakala waktu solat fardu untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas untuk hari ini, zuhur 12.26 minit tengah hari, asar 3.52 minit petang, maghrib 6.37 minit petang, isyak 7.53 minit malam, subuh pagi esok ialah pada pukul 4.58, manakala waktu syuruk 6.13 minit pagi. Baik, sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas. Waktu zuhur 12.26 minit tengah hari, asar 3.52 minit petang, maghrib 6.37 minit petang, isyak 7.53 minit malam, subuh pagi esok 4.58 minit pagi, dan syuruk 6.13 minit pagi. Demikian info solat untuk zon 1 dan juga untuk zon khas hari ini. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Okey, sudah berpukul 11.48 minit pagi. Adang teluankan bergeragas. Apapun, semoga kita ni selamat sampai ke destinasi yang kita dituju. Dan dipermudahkan segala urusan kita ni. Apapun urusan kita ni lah hari ini. Semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin. Ya Rabbal Alamin.

okay, sampai di sini dulu pertemuan kita menerusi geng Sambat Adio kita ni Lembang FM 2 Julai 2026 bersama dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah kita jumpa lagi masa akan datang, hari Sabtu insyaAllah, dalam geng Sambat Adio kita ni. Sehingga itu, jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Assalamualaikum.

0: 좋은 발음 학습 마사지.
1: 림방 FM 파스티디 하티 림방 사투구성은 바쁘불 한 섬이란 메가헤르츠.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: megahertz. Radio Talk.
1: Radio Talk Limbang FM, dah benda dan jodoh dengar. Lama abang pun boleh dan jodoh sini kena keluarkan dengar. Ya apa pandang sudanmu nak dengar Limbang FM. Lama abang FM macam 04.5 lewat MHz. Bang Karabini, dah benda dan jodoh papu. Lama abang, apa boleh dan jodoh Radio Talk Lutup Bambangnya. Boleh dua macam pukul talu boleh dan jodoh. Nak apa? Jadi pan-pan dengan ku DJ MA di Balak Ruai. Lu ngakam apa tahu jodoh sini kena keluarkan dengar. Program Sejam Dengan Muyu, Nani Nungka Bapu Tau, Ajanani Ratnata John, Nani Tatanan Do Mawang Niat. Jadi Do Mawang Niat, ya apa pernah suinan pupu tau manit-manit gajah ku tau kali. Kena-kena klu ke Dai Lawas Bang Karabini, kali rungan Mawang Niat, Nia Ratnana Irawajo Lun Bawang. Lungimun Rata Jo sini majing 5 bulan tuduk ini. Apa boleh dia cucu sini kena klu kan ingat Jo 2 bulan tuduk. Jadi kamar rapat paling kena nak teman tinan ya papa nasunan mu dan dengar do kuanta lukun dan niar secara petaju lama ba Facebook Limbang FM. Terima kasih pula kena kami ya ke share siaran radio tau mari like mari love. Jadi ku anda kena kena tau luka pian ngejing info bala mereka li di berita keluarga lama baruangan komen Facebook tau miak ngejing bala tau ya. Larat nanina kuan tau lu kapian ngaji nga anu nan pada bala kuan nak kena kena tau lu ngeraya jo irau ajolun bawang dai lawas bang karabini nana kami yak ngajingin foto ataupun bala tau lema baruangan komentar na pemiak maca idi kuan kena kena tau lu kuna daningar. Jadi mau kena keluarkan ini apa boleh dah jauh bang jam luka pun-pun ini siapa pukul 22 sangal napa tau miak ke padba dengan rumah sekaja Roslin luka miak ngekalak ratnan aktiviti luka mangun pekatu dengan irawat jolun bawang kuat ke telu puluh liwa majing jam 1 yang berita utama 1. Jadi bang jam luka 2 apa boleh dah jauh cepat ini pukul 1 sangal napa tau miak ke ningar lubad program Radio Whistle Business. Pukul 2 boleh dajo yang salin berita bang bawang di segmen dan dengan ramai boleh dajo yang ngeki pada putau padba dengan kulunga kama putau jo sini. Di bodoh ngeraya jo irau lut bawang kuah namung kena-kena tau kuah namung pupu tau ya apa penak bang mun ada jo ini mia ke pad-pad bersiaran dengan radio tau jadi tau petajui tan kuningar nani spini nani tatanan ngeraya jo tau.

0: Radio Tau, lutup memangnyat.
1: Nga, siro mo nga. Mula de bangrop ni kaya, mada na kala puntung. Ani dah ni dah co. Ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
2: Nun pinalagi mo dan. Scammer dah na dia. Idalok mala mula nga laputong. Napi ko am. Dawa rurum scammer na tina.
1: Scammer pina nga am. Ino nga daftar pa benah. Bank negara pelaburan dah ni man.
2: Nah, wimanu dan. Pa benah bank negara apa ya am. Ino perita ngeriak na pelaburan di bank berita man. Mudah na ako ningar berita laban ni. Udang hina pulang tik-tik dawa skema dia. Mare modal sesut utung ratu-ratu ribu. Udung-udung dinapot. Mutu na mo transfusin kung harwat usin utung mi dia. Yuk kirim mo pam liud-liud ko ko dia. Malarat na ni natin ha. Di ko telepon ka dan na bur makalap. Muda, baru ti ko nginud pa. Naalo ko dang hina dan. Kalip mo na tik-tik skema na laba ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bakkan mo ang anak pelaburan, lun umak haji, lun mek kerja luar negara, anak be sekula, meli barang-barang online terwan de scam kem. Dok ta carasi na luk miyakinan tau berpikir dia, na malem tayan kulu kudangin na dia dan.
1: Kanga, dok aku ni na papua na mo ni, asal nam, lapas ke wini pa. Adoy, dok ta samimu, ngalapuntung yang sawit kulok sasot na pa man. Nasamal mo ni ngarawe pianuntong masagat.
3: Radio Malaysia, Radio Tau, ani de jorang kawa, padingaran na malawa.
4: Radio Tau lu tambah maniat padingaran dengan na malawa kianak luka ninger siapa pad-pad Natalia na bangkarabini ya na rumus kerja Roslin. Do menadajo, do ngaraya irawat jolun bawang.
5: Iya do menadajo kena ke Mary.
4: Iya, do menadajo kuan moyu dai lawas, kodang apa dengan tinu dojo, jo sini kena Roslin.
5: Ya, tunggu tapak makini kena ke Mary, memang pelabang lau, melau, me tidang, ya mau dona. Kayak
4: sekobang
5: tema ni, Mary,
4: ya? Pelabado. Ini mau teju dengan report ratnamu pekatu aktiviti irau tau kuat ke 35 ini, mereka rep?
5: Okey, terima kasih kena ke Mary di kanak luka ni, ya. Do, mapu pantau, lemaba reji tau di kanak luka ni, ya. Siapa? Ajo sini. Gena ajo luk pun pun, kuan irau, ajo lun bawang tau. Kuat luk taluk pulu liwa ya. Kuat luk taluk pulu liwa. Inatur tunge taman awam bang kerap ini. Siapa kena keluarkan dengan aktiviti tau inapakah kangimun dengan bengkel ya. Bengkel batik ginut. Inan sesudah bengkel luk bekan. Inatur tunge arena lawas ini. Dan pameran masih produk-produk tau pernah mula luka menang ya iring teman awam ini kena aku peningar ya mula gerai-gerai masih produk-produk paling bawang dengan teluk masih akan di dengan luka masih tau masih topi talun ini produk tau lun bawang ya mula lukisan iring tengah ini. Dan inapakah kena ke Mary, kena ke Luka Ningat, saya ini rehearsal ataupun raptai kuan Ayung Awatinan, raptai kuan soft launching Irau Aja Lumbawang. Jadi pernah raptai kuan Peritutundo, Gikon, ya kuan ngatur, Pak Puli Dejo ini napa. Dan kurangnya rasan dia lumula kena ke Luka Ningat, kena ke Mary. Memang bangsa ini akan pernah menauk, mekidang yang mau mula lumulunuk mesin, mengikat kemah-kemah lu kemasi produk-produk tau. Dan bang bengkel batik ini tina mela 20 burur lu ngalap bepat ya, mela 20 burur lu ngalap bepat. Sendiri kena batik, nyat. Batik, mana batik kalimat macam nak Mary di kanak-kanak ya. Dan tahun berapa dengan pengalaman aku dengan ini miak tahu kenal produk-produk tahu lebat dan aratnan program tahu napa malam ialah tondo dan awa ayung awatinan arun itu dari taman awam lawan dan persembahan aratnan artis ataupun penani Pani Talun Bawang arangna ina anak tau Eric Sembelo ya di persembahan kebudayaan alai-alai tau alunna bawang ina program tau napa desam dan sebelum saya nak tau lekan dengar ya sebelum saya nak tau wakil terata Limbang ini kena ke Mary kena tau Jennifer kena ke Jennifer Sigar ini wakil tau Limbang Bang Ayung tau ni ok kena ke Jennifer pian tau Kelik dengan kurang apa terawemu ataupun kurang apa peninanimu sama yang itu tunduk Ayung Tinan tau ni
6: ke mondedeco wing agala kutang apa we miak semua bang peritutun ayong awatinan ini we pian ngimun ngukap dalan kuantinan tinan huk mabaru lah mendorong ya meresongongan kuantinan tinan huk mabaru padida miak semua bang peritutun ayong awatinan ini bang acara irau acolun bawang ya bang lak patun lum ini ya.
5: Bagaimana kemudian ini kira kodang kalau dulu ini perintis kemudian kan lo ya
6: tetap jalan ke jalan ya
5: imun tetap jalan kan buat lecolok pasang jalan dua tinan-tinan lo mau baru
6: oke.
5: Oh, saya nak kena ke Mary ya, kena aku mendengar sebulan kan, saya nak tahu, Yena, saya nak tahu Mariam, doa, Ira, cuba bawang kan mau kena ke Mariam.
7: Muna dato, kena tahu,
5: apa kok semangat mau sama bang Ayom ni?
7: Ay, pundi memanglah mengekerkan terus lah kan, tapi kayak nyakti ya. Ya, kita mencoba dari pun ngutun atau dia.
5: Kamu udah tahu cuma menggelak rasman.
7: Ayung awatinan.
5: Awatinan ya, itu lah ya. Barang-barang lupa kayak madua nih, anak Mariam. Ya, ini kayak barang madua sendiri ke, ataupun ngisir rasman anak ke, kurang apa?
7: Kalau duit memang barang sendirilah. Sendiri ya. Dire rasa montinan kan. Ya.
5: Ini rasa putinan lah ya. Ngomong. Oke, kena ke Jennifer. Kena apa?
8: Terima kasih. Kuanku paya. Wimaya ayung ini. Baru kali mulai dengan ayung-ayung tolun bawang. Tinan lun bawang. Ya, seluk. Nah, wimaya kali ngadam. Salah. Seseli yang anun daripada selapit.

0: kanak lo kanila dua bor wakil tinang tau kalau ka ngalap bepak dan tau merapat ya kanak lo kanila pian kali kodang apa ayong tinang tau na pada jam macin tau kau ka tau macin pukul 5 mesti tau di sini ya pa kaya ko mesti tau dapat masusah nan tepat ramai tau muka tau macin sambil tau ame nikak-nikak kemah-kemah lu kemasi produk kita lu bawang. Yeah. Okay, ini nan dua buruk kenak tau lu ngalah bapak nak malam. Dan itu merupakan kenak lu kendengar kenak meri ya. Kenak lu kemasi di rumah, kian ayun acau sini masih acau kerja. Atau pengkerjaan apa. Mek temurun, amin yuk nan kematungi beli barang produk-produk tau. Nak geregan dengan rot. Abe stadium, near road untuk bangun dari stadium terbentuk lawas ya. Okay, kena kena Mary ini satu gambaran activity untuk bangun tu ni lawas bang kerap ini berkata dengan dirawat calon bawang tau dan nepa tau apa pun baru dan kerap napa tau lompat baru patah dengan sesudah report untuk rontai ngaji rawat tu ni lawas. Tapak nirau acalan bawang tau teman awam lawas ya. Kita mau pada di studio yang nak Mary.
1: Okey, terima kasih Kena Roslin dengan info pekatu aktiviti Luka Rontong Dalan dari Lawas Edi Dodo bang kerja tau Leo bang Karabin ni Kena Roslin ya. Terima kasih sekuat baru.
0: Okey, apa pun baru.
1: Edi mungkin nak lukan ingat kali rungan najo sini bangun kuat jo luka pun pun na irau jo taulun bawang kuat kata lu pulu liwat ruang ngadalan dengan tema memelihara tradisi menginspirasikan generasi. Luka ngegalak komitmen masyarakat taulun bawang pele matar dengan sah warisan budaya doya bahasa dia dat resam katu dengan padpa dengan identiti. Mangun ku tua kuan komuniti tau ya. Di apa penasuinan kena kena dengar bang Karabini. Lalu tutu nak kuan tau luka dia lawas. Tuk kuan kena kena tau luka tungit limbang. Dok ya kuan tau bang terkawasan Brunei temurung. Jadi tau miak macing pad-pad kena keluarkan dengan tetengan. Pelih pad-pad ngeramai. Ajo lun bawang lu guna demangun ada lawas ya. Dok ya dari Taman Awam ini pernah dia stadium mitak lawas. Kuan kena-kena tahu lu geragannya rota bul kukud. Amiak macing dari stadium. Ini mungkin nak lu keningar 20 minit baru tau pad pada lemah bapu tau bang jam lu ke pun ini 22.40 minit muna dan coba angka rabini ya. Jadi tau patah cuy tanku ningar nani irau ajolun bawang.

Di mo kena klu kaninga rina nani tema irau jo tau lun bawang dengan tajuk irau jo lun bawang. Nani luka inayu da kena kualta mutang dengan lirik na inayu kena karos pangeran. Di penani kuana nani irawa jolun bawang ini ya ina kenak-kenak tolun bawang rata cawangan kucing. Terima kasih mula nani luka pelaba dok taga dok irawa jolun bawang sakwa baru kuana mungkin nak tamantinan ya pepenasunan muyu una daningar bang kerabidi ini pada jung kalau kuana kenak luka ningar ratna nasiatun dojo kuan bepat limbang boleh dajo di malam ini siapa kenak luka ningar boleh dajo ini bang darah atau limbang ataupun bepat limbang senior mudan melalam bang tudak-tudak swinhani di kudang netep bang malam napa labat ini do paraya maya tengah bepenanap Sarawak kini pot meribut kedita 0.5 macing aja meter edi bui mabui rat barat laut kinawar puluk macing 20 km sejam. Dia nun pernah aktiviti, lu keruan tau ngendala ni, dia nun pernah kekaman ni, dia nun pernah lawe, amik apa pernah ulek tau, merapat na tau magalak ya. Kena-kena tau lu kenalan, terminak dengan nun lu ke perlu. Lepas tu lu dengan tun dojo lu kerinwat, ratu pis meteorologi Malaysia. Kena-kena tau lu kunadir secara petaju, lemah bawah Facebook Limbang FM. Terima kasih pula ya. Jadi petaju, share siaran radio tau kena lu kan ingar. Boleh siaran tau ya ke peningaran kanak-kanak tau lu ke Mado lu kian lakna sempat muli lakna mia ke muli pekatu tau ngeraya irau tau lah ke 2026 ini lak lemah bana ni lu ke ruatan tau lemah ba info kanak-kanak tau lu bakan jadi lemah ba report pekatu irau mia ke peningaran ini di mia kali dah. Di petaju pad-padinga radio tau macing jam talu pulih dajo ini napa desa pangene napa tau mia ke pad-paditan kaini ngar nani rat doni Daniel nani tatenan iko dot taga uwi dot taga.

Ko dot taga uwi dot taga di ko dengi nak nak lu kan dengar Nani Doni Daniel. Terima kasih ko ada mung tau lu ka baru pad pad dengar radio Tabang Karabini. Dodo lawe kuan kena tamantinan lu kunat bang lawe lu ka teminak ngalap anak-anak tau muli rata sikula. Edin kala ko ana tau kena lu kan dengar Ratnana. Asa sudi su program lu karwatan Tabang Jos ini siapa pukul 1:30 ini napa? Tau mia ke padpad sekua baru dengan rurum sekaja Roslin. Luka mia ke padpad dengan kena nak tau Dorothy. Pekatu dengan program luka ruan ngadalan. Bang malam ini. Katu tau ngeraya irau jolun bawang. Ini program radio business. Mia ke padengaran tau pukul 2:30 pulih dah joya. Ini mau galak tau ku anak kena-kena tau lu kena dengar Bang Karabini siapa yang imun rata nalem kena lu kena dengar cas ataupun potongan serigit ku anak ruata usit dan mesin ATM yang arang bank penge ikat dengan penuh nebang put negara ya. Siapa emung bank Bank Malaysia nang kena yuran kena serigit kudang kena nak ngeruat usin tunai makai kada debit dan apa-apa mesin ATM atau mesin layan diri SRM. Jadi pekatu dengan ini kena luka dengar maya info luka rinwat bernama lun makai luka masih ruan ngekena fee ataupun bayaran serigit nan ATM pituan peleng report amik nan bank negara kuan tindakan setajuna. Jadi ini info kuan tahu Bang Amun ada jo ini. Di tau peta jupat pada itan kai ningar wata program radio tau ya pepena enang kena kuna ningar Bang Karab ini. Edi ini nani tata juna kena kelukan ningar nani berlibalang nani tatanan nakasasan.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: Will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk plan keselamatan dalam talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Setulang Bun Seng Heng.
4: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon ya kepada semua pengundi-pengundi ya, khususnya di N44 Lakin ni ya, gunakanlah ruang itu tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ini dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk bank pusat negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bekasi. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Radio Tau, Limbang FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Di bagian aku kan ingat nani ruru menengangi rau ajolun bawang. Jadi kau dah tahu apa pun nan lun pupu tau nan rurum tau. Mentapa ke irau tau bang karabini do mala irau do ajolun bawang ya. Di bawang niat kena klu kan ingat bang jam kedua apa boleh dah jojo sini. Abang jam ini nak lupan mepan kudang galak kuina pukul 1:30 napa. Lalu mepan sekuah berupan paring rurum sekejap Roslin. Secara pataju rata tapak irau ya. Ini tahu mia ke niar secara petaju telah maba Facebook kan kena-kena lu kuna dengar. Lu kuna niar secara petaju Facebook Kalimbang FM. Terima kasih kuan kena ke tahu lu ke pengenamari like ke lemaba Facebook tahu ini. Kena Sandy N, Libong Rosli, Zamani Ibrahim. Ini kuan tahu lu ke baru dengar siapa atau mia ke se siaran radio tahu ini. Pendengaran kena-kena tahu lu bakan ya apa pernah. Luka mia kanyar Facebook ka radio tau. Nah kini pengabaci pukul 1:20 minit munada jo. Dong ala pekan munada jo kuan kanak-kanak taman tinan. Lu kundad kuman bang jam sini penak ya. Edi mau kena lu kan ingat tunggu inan berita keluarga. Bala mereka li lu ke ilap perkai rata kena nak tau Robin Atmo. Siapa mereka likuan Lun Lungiti kena nak tahu Matias Lutan. Kena nak tahu Matias Lutan rat kampung Tunas Baru terusannya. Siapa kena nak ataupun taman tahu ini pengenada tina ada jam. Jadi bang Karabini dan ada bang Lawe rat kota kena balu. Nguita butung namuli amik terusannya. Jadi kuan ide-ide Lungiti kena nak ataupun taman tahu ini. Mia ke majing amik kampung Tunas Baru. Inan mari penghormatan luka kipan. Siapa galak luk mari putam yak itu nan keluarga imate. Jadi kudang ina luka bala luka ilap kairat kena nak tahu Robin Atmo ina. Jadi berita keluarga tahu taju data siapa kuani dede luka ngiti kena nak tahu bulan tai. Kena tahu bulan tai urat kampung tang sango terusan. Mereka li kuan tahu siapa kena nak tahu ini pernah pengenadat nalem dari hospital Miria. Jadi ina dua info kuan tahu bang muna dejo ini. Luk tutu ne kuan kena taman tinan. Luka ngiti kena nak tahu Matias Lutan urat kampung Tunas Baru terusan. Jadi kena nak tahu bulan tai urat kampung tang sango terusan. Siapa dua burur kena nak tahu ini pengenadat. Jadi tahu mia ke mari penghormatan kaki pad kuanda suinan de manit-manit. Jadi tahu mia ke ngalap info tajuna ratna na keluarga raya da. Jadi kudang ina lu ke ginala kuan radio tau bang jo sini. Jadi ngewakil radio tau ke mala tak sia kuan emung keluarga raya lu ke ngapuk susah bang kerabine. Jadi mau kena lu kan ingat tau daju program tau bang muna daju ini tau ningar nani tajunar nani rat lenen lisa nani tatanan happy-happy tau ajo sini.

0: Giwa Megahertz.
1: Lembang FM, radio tau lihat tempat bangnya. Siapa kena klu kaningar nak ini tau majing nan pukul 1 telu polu minit muna dajo. Ini pad-pad nan talian. Secara petaju kau dan tanya lama bah Facebook ini. Ia nak kena ke Roslyn Taya. Ini mau kena ke Roslyn, petaju mereka kerap kuanmu. Pad-pad dengan kena nak tahu, lu kami ke inan tahu interview secara apa taju di studio mini Bangkara Bini?
2: Ya, do pulih dah cok, do mapapu baru kena kamera.
1: Ya, do mapapu.
2: Dan pad-pad dengan ku bang studio nak ini, ya nak dua baru kena tahu, ya nak kena ke Dorothy Sud, edi pernah kena ke Evelyn Dawat, ya. Di dua ni, orang kuat di dua ni, Mary.
1: Ya, betul.
2: Kuan... aktiviti tahun apa malam iena kuan peritu tundo ayung awatinan ini kuat lok miak tamala lok pun kena ka Dorothy ya
3: okey atau ni malado era ocho lembawang kuan among tau terima kasih ku kerap lok pengabere kuan kai dua we sebagai pengurusi pengelola okay. Untuk no bukan irau ayung awatinan malam ini dan kenak timbalan Evelyn lah
2: okay.
3: Yang banyak membantu dan setuna ini bukan pertama kali
2: pernah inau ngatur mon
3: event setiap irau kai cawangan wanita akan ambil satu slot untuk peritutun kudeng last year malang nalem kai nengenau ratu kebaya. So ini khas kuan tinan-tinan lah kan tahu inan ruran ulung every year inan
2: Mo.
3: Ruran ulung
2: yeah.
3: So kai pun pian mengetengahkan tinan-tinan bang peritutun do
2: okay.
3: Biasa kebiasaannya luk atun kai pengenangan au ratu kebaya.
2: Ratu kebaya.
3: Okey, ratu kebaya. Dia mau bang laksini inan sesut isu tapi dia punya
2: konsep
3: pun lebih kurang sama tapi okay. Kai pian mengetengahkan ayung tau lun bawang luk atun lah ngecukupkan nakini tau ngenau ayung lun bawang decur-decur ngan inan ayung lun bawang luk mitem manik tu dan kai pian nanganau peritutun do ini luk tetenan kai ayung awatinan peserta-peserta di minta untuk makai kuyuk belecu okay? Ah,
2: kuyuk belecu
3: ngadan pakaian dengan apa ialah kuyuk belecu so jadi mungkin abang kerap program inan alan apa inan penerangan anun kuyuk belecuna
2: okay.
3: Kudang apa peredaran peredaran baju taulun bawang okay? Dan bang malam sini kai pengabire slot lah
2: okay.
3: Slot untuk ngenau pertandingan ayung awatinan ini
2: okay.
3: Dan syarat dia adalah emung-emung peserta makai kuyuk belecu ya dengan accessories lun bawang
2: accessories
3: dan juga tekip bata awi ya
2: bata awi ke
3: ya dan miak ke kinanak Evelyn mereka penerangan
2: dan
3: pertandingan ini
2: okey okey mereka rap kena ke Evelyn
4: boleh de cowan tau lok pendengar radio RTM bahasa lun bawang okey nikini awi Evelyn Dawat selaku setiausaha bang Persatuan Taulun Bawang bahagian wanita. Okey, we mere sedikit penerangan ratnan ayung program tau malam ini tentang pertandingan peritutundo ayung awatinan. Ya, ayung awatinan ini ya itu ngukap slot di untuk 15 peserta saja.
2: 25 mo ya?
4: Iya.
2: Inan gini wakil mani-mani cawangan?
4: Iya, inan wakil mani cawangan. Kita
2: kita mulai peluang pancawangan
4: Cawangan saja.
2: Okay.
4: Tapi memang nan kampung-kampung lah, tapi mewakili Cawangan.
2: Oh, jadi 25 ni ini lu sempat ngalap bepat lah peluang Cawangan.
4: Sebenarnya memang ikai memang tetapkan 25 supaya senang mengatur.
2: Oh, mo.
4: Ba pula na ba ma?
2: Eh, do nama pada
4: Okey, lu Cawangan lu terlibat ini Cawangan Terusan Tengah, Bandar, Meriting, Labuan, Perusahaan Ulu, Jalan Sundar, Limbang pun turut serta. Ya. Okey, ini makin ulak Cawangan lu terlibat lah. Setiap Cawangan kayak ngeletep dua saja.
2: Oh, dua borot.
4: Dua borot dan Cawangan lah.
2: Oh, okey, okey, okey. Arang-arang dalam ngalap bepat ni, sebelum Cawangan dua peserta.
4: Paling
2: ulak dua.
3: Paling
2: ulak dua. Okay.
4: Peserta ini adalah Ratnan umur 35 macing 55.
2: 35 macing
4: 55.
2: Wah,
4: Iya. Mungkin lah baru ikai nok dua kategori ba,
2: yeah.
4: Suka minat dua tinan.
2: Cukup tinan talu ke raya umur Ratnan anak tu baru ni masih merisah ada nih. Cukup pudut tinan tahun ini walaupun umur dan daik-daik kurang belada dik ya. Tapi masih do taga.
3: Betul.
2: Masih nan peluang pande teman ke.
3: Iya, betul. So, kuan tau lok pianier pare tutundo tinan-tinan ni napa ke? I think this is a very good platform lah. Cukup tinan-tinan kurang beri munadi tinan-tinan nok nak ini ni walaupun ni dan tatanan tinan ke masih merisa dan
2: merisa biar
3: temalan nak adik. So, ni tau dan apa? Kudang apa di acara dik ke? So perempat atau mula mencing lah malam ini.
2: Okay, ini kuan tinan inan kuan taman tu ke?
4: Inan binada YB YB datuk.
2: Macam inan bala-bala tu ke? Tinan mesti lah inan kuan taman tu.
4: Tahun depan kami akan buka slot untuk kuan teman-teman. Jadi teman-teman sedia moyo.
2: So lang sini tamare peluang kuan tinan natun ke. Jadi teman-teman dengar near gio tinan-tinan ngacuku lak baru kurang apa taman da madak di de ayung de kan. Mo do. Okey, ini Ratnan kenak tau lu ke ngalap bepat dan sebulan te ida lok ngalah bepat ni napa kurang apa hadiah dan ini dan inan tepar dan ni kenam.
3: Okey.
2: Ini lok gergan
3: nan tepar. Ya, nan tepar. Okey, memang laksini inan do sesut lah.
2: Aha.
3: Do sesut.

0: uang tunai
1: sebanyak
0: 1500. Inan selain itu ada trofi dengan SAS lah, okay. Ya. Dan tempat kedua kain akan letak wang tunai sebanyak 1200.
1: 1200, okey.
0: Ya, dan tempat ketiga 800.
1: Oh, jadi ne nama rugi lah kuantinan luka ngelak berpat,
0: ya. So merepat nada ngano ya terbaik lah. Sebab hadiah pun kira bagus sudah ini, lumayan sudah ini. Dan juga tempat sagu hati pun do lumayan, Iena Ida akan menerima uang tunai sebanyak 500 setiap orang sagu hati, ya.
1: Berbaloi lakuan Ida luka mudut kuyuh
0: matu
1: barang,
0: iya. Cukup taung rawe ratnan perhiasan, iya, Ida mudut kuyuh dadi kudang nalah. So lak sini terima kasih lakuan luk pengen sponsor-sponsor acara tau. Sehingga kai biak ngeletep wang tunai ataupun hadiah luk laba do lak sinilah
1: mo. Jadi nama rapat kan nak luk kan dengar, ya. Luk ngelab bepat kan rat nak ini gup bubuk wangnya tak ni. Ko kan kuat luk pun lah kuandar lah ke. Jadi tama rapat pengelin apa muka mula peluang kuat tinan-tinan baru lah, ya.
0: Betul,
1: ya. Kurang berlama dua nadi lak baru tahu mungkin muka peluang kuat tinan-tinan
0: kategori lak lah, bukan kategori
1: luk 50 mek palun.
0: Okay. Ya, kita tengok sambutan dulu lah.
1: Dan tamu rapat kena luk keninger luk dari rumah luk tungik dan tepak ini anak lupan mecing tahu ramai-ramai napa decem mereka sokongan kuat kanak-kanak tahu lo kangala bepat bang peritutundo ayung awa tinan tahu pakatu dengan nirawa colum bawang tahu dan terjun kanak dorti mare karabuanmu nan tabi ataupun nan bala tentang mokuan tinan-tinan tahu ataupun kanak tahu pakatu dengan nirawa tahu ni
0: mo asku baru we mala mula terima kasih kuan RTM mare karabuanku we pian ngecing tabi do co irau lun bawang kuan omong-omong pendengar RTM radio tau, dan we merepet tau miak mecing bang irau tau lak sini ramai-ramai tau mecing tungek lawas irau tau ruan ngano tungek bandar yaina di arena dan juga taman awam lawas. Dan repetku peletau miak mecing ide mere sokongan kuan irau tau lun bawang kodang natau ide ta kan,
1: iya matu,
0: iya, thank you so much.
1: Okay, terima kasih. Dan tejuna mere kerap kuan kena ke Evelyn kau mere tabi nang.
2: Okay, terima kasih peluang lo mere kuanku mere tapi buri Melayu wis ini pokok. Okay, jom datang ramai-ramai ke menyaksikan pertandingan Ayung Awatinan 2026 Irau Aco Lun Bawang tau ke Taluk Luliwa. Saksikan keunikan budaya, riakan perpaduan cipta kenangan indah bersama Ayung Awatinan. Semua dijemput hadir Do Eco Irau Lun Bawang.
1: Ya, terima kasih nang Dorti Evelyn dengan kanak Dorti, ya. Memang cukup info lu pengagina lak kuan tau dan merapat program tau ni nalan dengan Do Napa. Jadi ya kanak Mary kanak lu kaninger info tau ratnan dua buror orang kuat tau ini kuan peritu tundo Ayung Awatinan luka miak ruan tau ngatur na pada jam na. Dan lumubat dami studio dengan kanak Mary baru.
3: Terima kasih kanak Roslyn, kanak Dorothy, di kanak Evelyn secara petajur at studio mini 5 FM pekatu tahun raya Irau Aco Lun Bawang 2026 ini kuat ke telu puluk liwa. Ia nak lupan majing tau pad-pad ramai-ramai ruyud-ruyud wit kina nak tau gue tak nak nak tau luka medari doa ia tepun-tepun ia mau tau perlu mata retan keselamatan tau kodong tangwit mula lun pabayak na tau ame irau tau ini, ya. Jadi mau terima kasih kena ke Roslyn pad-pad dengan radio tau secara patah 70 alup ni tabruk kena klu kan ingar majing jam 20 dan jatuh tau mea pad-pad itan kain ingar salin berita bang bawang napa.

0: Radio Tao Limbang FM.
1: Nga, siro mo nga. Mula debang group ni kaya, mada na kalapuntong. Ani dani da jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung dani.
2: Nun pinalagi mo dan. Scammer da na dia. Idalok mala mula ang halaputong. Napi ko, dawa rurum scammer na, tina.
1: Scammer pina nga, ino nga daftar pa ba na? Bank negara, pelaburan dan iman.
2: Nah, wimanu dan, pa ba na bank negara, pa ya, ino perita ngeria na pelaburan di bang berita man. Muda na ako ningar berita laban eh. Udang ino pulang tik-tik dawa scammer dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu na mo transfer usin kung harwat usin utong mi dia. Yuk kirim mo pam liud-liud ko ko dia. Malarat na ni natin ha. Di ko telepon ka da na nubur makalap. Muda, baru ti ko nginud pa. Naalo ko dang inadan. Kali mo na tek-tik, skema na laba ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bakan mo ang anak palaburan. Lun umak haji. Lun may kerja luar negara. Anak bes kula. Mali barang-barang online teruan da scam kem. Duk ta carasi na luk miyakinan tau berpikir dia. Na malamatayan kulu kudang ina dia dan.
1: Kanga, duk aku ni na papua namun ni. Asal nam, lapas ke wini pa. Adoy. Duk ta samimu ngalapuntung yang sawit kulok sasot na pa mon. Na samal mo ni ngarawe pianuntung masagat.
3: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Warnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
4: Radio Malaysia, Radio Tau, Anida Juara Angkawa, Pendengaran Nama.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pengakerja, tudo ujuk Selabah, ningar nekai maya arang gawa.
0: Madamit, FM 54.5 MHz, Radio Town.
2: Hai, Uwi Alvarez Nawan George Rod Pabrunut dan ngecing balat tentang kuan anak-anak luntau bangkarab ini do tau ngalap peluang belajar tunggu sintek lawas ngecekku mula program atau latihan kemahiran luk pelaba do ruan nina kuan anak-anak umur peluk walulak amek palun udang banget tau mabut sekolah tonge mula peluang kerja luk miak lapen kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bempat perindustrian dan ngekecing pembangunan luk melundo bang kawasan tau lawas.
3: Radio Malaysia, Radio Tau, Anida Jorang Gawa, Pendengaran Nama Lawak.

Tajuk berita utama Pulida Jo ini, cadangan pusat sukan pelayaran Lundu Sematan masih inan pegayam. Sematan inan potensi mangun kusu inan inan ngatur aktiviti duathlon idi triathlon nan tetak antara bangsa-bangsa Sarawak. Proses inan nambah ya 27 kerusi mabarudun Sarawak petulur wan ngadalan dengan masagat. Berita setajuna. Cadangan inan ngeletap Lundu Sematan Mangunku Pusat Sukan Pelayaran Bangsa Sarawak masih inan pegayam idi Unad Ruangiti. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan Nemala, hal ina pengainan pegayam padpa dengan Sarawak Sports Corporation SSC yang mau idana tak ngeletap anun-anun cadangan pembangunan. Maya balana tudak-tudak kawasan pengai initi mangunku suinan luk petulu ngajaku ia inan pantai kawasan empat luk raya idi miak liben alud layar dengan selamat. Bangkara bluk mepad kawasan ina penak miak pakai nan ngedalan latihan idi ngatur pelawan alud layar. Ia penak ngecadang kudeng inan pusat kecemerlangan sukan pelayaran luk ngedalan operasi Bang Miri Bangkara Bini miak ruan mubu amik Lundu Sematan Bangkara Batun. Azizul Nemala kudeng ina Bang Kucing. Ilau Ratanina, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan Nemala, Sematan inan potensi mangunku suinan inan ngatur aktiviti duathlon idi triathlon nan tetak antara bangsa-bangsa Sarawak. Kebalana kawasan ina inan lamu-lamu kelebihan semula jadi idi kemudahan luk petulu inan ngatur acara luk raya-raya. Arang faktor utama luk nang letap Sematan mangunku suinan luk petulu ya ina kemudahan penginapan di resort luk ame-ame Meranat. Ilah ratan ina gatum dalan alun-alun luk ngerapu dalan Linawa, Ben Borneo edi tinudo bang epak raya kuan acara lemangui penak petulu tutu. Ia namalah atur kuan acara Borneo 100 International Triathlon luk nangamung lele tuduk ratu burur peserta laba ini nangagalak Sematan miak mangunku suinan luk do ruan mili kuan acara sukan rat bang negara idi luar negara. Proses ina nambah ya 27 kerusi luk mabaru kuan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak petulu ruan ngadalan dengan masagat. Ia ulak inan ngiak timun ina ruan ngeletap bang pilih raya bawang PRN Sarawak luk miak mejing. Maya aja galak media ahli Dewan Undangan Negeri Adun Talian, Royston Valentine Nemala, cadangan ina penge inan na pegayam, inan na pekul idi imo Dewan Undangan Negeri Sarawak maya bepat undang-undang pun bulan tuduk lak nalem. Maya balana proses teknikal Lukinurus Ranjaya Pilih Raya SPR ngerapu sibada penelitian idi pameran awam patulu ruan ngadalan secara teratur idi ruan ngadalan dengan masagat ngacukup penggal Dun Sarawak nakini semua telah kekipad kerab nata ruan bubar secara automatik. Pekatu ku ina ia merapat pelih perita persekutuan komited ngeletak proses ina dengan nama sabeng ngacukup politik luk miak ngajing susah patun proses luk ruan ngedalan. Projek napad parik luk mabaru dai kampung Tebedu Sebuyau pengedinalan melun ukarat nan jadual luk litap. Bangkerab luk mapad ia nengikit sistem aliran idi ngurang risiko merab idi penat takungan empat bang kawasan ina. Projek dengan belanja RM200,000 ina dinalan upis pengairan idi saliran Sarawak walau jo bulan empat lak ini dengan tara kontrak kinio empat bulan. Agan kudang ina, projek ina nepenge 23 jo bulan 6 nepelaba kudang ruan ma dengan tara luk litap mepenge 6 jo bulan walu luk mecing. Projek ina tirawi miak ngikit kecekapan sistem saliran bang kampung Tebelu idi bang kerab luk mepad ngurang risiko merab ngelesai susah empat temakung idi ngikit tari keselamatan idi kesejahteraan lun tebawang. Bare projek ina dinalan pegawai daerah Sebuyau Ayu Radiman Bujang padpa dengan wakil JPS Sarawak.

Polis Diraja Malaysia PDRM di pasukan Polis Diraja Brunei PPDB nangaraban ka kempadpad inang ngelesai kes jenayah rentas sempadan. Ka kempadpad inang nangarapu pebebat galak lamaba perisikan penyelarasan operasi keselamatan di penguatkuasaan Serukat Lakan Tanah Malaysia Brunei. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Namala kerjasama Ina Imo Bang Jepamung Meeting Luk Dinalan dai Ibu Pejabat PPDB Brunei Nalem Pekatui Ka Kerja Rasmi Na Ine Negara Ina. Kebalana pemung meeting ini mangun ku platform penting inan ngeraban baru ke keempat pad dua-dua pasukan keselamatan inan ngegak jenayah rentas sempadan. Pad-pad na jingbang pemung meeting ini ya ina tara Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Isak pegawai-pegawai kanan Rat Upis Kontijen Polis Sarawak ngerapu ketua-ketua polis daerah Rat Miri Limbang Idilawas. Delegasi Brunei Inulu Pesuruhjaya Polis Brunei Datu Seri Pahlawan Sulaiman Alidin. Selabai ini upaya siasatan di penguatkuasaan trafik JSPT Bukit Aman miakna pad sistem pemprofilan luk meriput inan ngaraban baru tua inan ngegak kes ngedrive paliang pengaruh dada di irup-irup luk magali. Sistem ini miak ngerapu nelun luk ngedrive syarikat di kenderaan perdagangan. Pengarah JSPT Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali Namala, inisiatif ini unad inan sibada do-do mangunku sebab patrat nan cadangan inan ngeraban baru penguatkuasaan ngerapu letap syarikat luk ngadi penaik nan tanggungjawab Pak Atun salah luk inau lun driver. Ini patulu dengan kikit kes lun ngedrive kenderaan perdagangan luk nakaripa ngedrive paling pengaruh dada idi irup-irup luk magali idi bangkara luk mepad ngecing risiko luk madita kuan keselamatan lun makai dalan alun-alun. Ia namala kudagina kerap pemum media dai Bukit Aman. Bangkara luk mepad lun lukuan syarikat kenderaan perdagangan ruang nasihat paling ngedalan saringan bebak secara berkala inan ngeletap nalun driver bebas ratnan salah pakai dada. Borderland Music Festival 2026 nanuduk kinula 8 juta ringgit kuan Sarawak lemaba atur Festival Music Elektronik Lukabud Raya Bang Borneo. Festival edisi keempat ina tirawe miak ngarwi dajing arang 20 aja majing 22,000 burulun ngikak seru kedua aja festival inarwan ngatur. Pengasas Borderland Music Festival Tiger Ming Namala duduk ina inikit ngajakuyap lun ngikak nakamikit lele 18,000 burur lun ngikak bang atur festival luknap lak lem pelaba. Sambutan pun patun festival ina pelabado dengan pasri tiket penge nakajing 50% sagan pena inan mela 2 bulan baru kerab nata acara inarwan ngadalan. Ia namala kudangina bang pemumedia dari Kuching. Ia pena namala putu luk mandita patun festival ina pena nenengan kuan perusahaan bepat ngerang ngecekuinan tudak-tudak suinan tudo bang libut kawasan Santubung rinipot pengepenu kerap gala inan ngatur acara ina rinuat bulan nepat nepelaba sagan penak barisan artis nate pengelitap.

0: Sa kobor kay ngajing tajuk berita utama Pulidejo ini. Cadangan Pusat Sukan Pelayaran Lundu Sematan masih inan pegayam. Sematan inan potensi mangunku suinan inan ngatur aktiviti duaflon idi triaflon nan tetak antara bangsa-bangsa Sarawak. Proses inan nambah yap 17 kerusi mabaru dun Sarawak patuluruan ngadalan dengan masagat. Dengan ini macam ini salin berita Luksinusun Ratna Saimin Rat Section Berita Ewal Semasa RTM Kuching Dopli Dejo Editabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Kinanak unat ninggal radio tau, lute mumbangnya.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berjejiran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Dia dah boleh dajar empat pun. Dia dengar radio tahu sekuat baru kena klu. Kan dengar lima belas jam ke kipa. Dapa boleh dajar ini dua setengah. Boleh dajar tamnya padi-padi. Dan kan dengar program radio Whistle Business. Lama baruangan komen Facebook kena ke daily malah dua puluh dajo kuah namun pupu-pupu tau ya apa panai nan teman-teman Tuhan Yesus memberkati maya radio tawarang kawa rata tungi kucing lu temubangnya doi rawat jolun bawang kuan amung-amung kebalana. Terima kasih kena ke daily. 2.25 minit tak boleh dajo bangka rabini kena kelu kaningar do naju kerja kuan tau lu kudan ngekam nak lu panah jos ni ajo pat ya. Jopat 2 Jumlah 2026. Ini merapat nak tahu letak semangat ngadalan kerja tahu selapak kawan kanak-kanak tahu lukunat Bang Lawi. Ngadalan urusan manit-manit di dikuan tahu luka Bang Lawi. Ame Pak Lawas, pekatung raya Irau Jolun Bawang, liu-liu Bang Lawi di dodok Lawi kuan muyut Tuhan nguyut Bang Lawi manit-manit buruk tahu. Balik tahu mecing dengan selamat dengan doa. Ini petaju kena kelukan ingat tahu penaitan kuning rajana ni bang balaiban. Ngeramai nak tahu lemah bapu tawarwat jam kedua pulih dajo ini. Itu datu-dat info, mia karuan ngejing kuantau sepengenani ini program radio Visual Business.

0: Radio Malaysia.
1: Radio tahu,
0: ani dan corang kawan. Pendengaran nama lawa.
2: Hai, mempapu sekolah baru, lemah bawa program radio bisnes. Sopo jauh sini. Tahu punya pandai dengan ku DJ Mary, lu kamiya kegala seburuk yang enak. Lu kamiya maruat produk lu ketenen karipap berkrispi. Ajakan lu mabala dengan rakyat Malaysia. Jadi secara petajur ratungi limbang. Jadi tahu pandai dengan kerenak ini sepengah ini napa nak.

0: Jadi mau papuk kena klu kaninger siapa dah kini wi padpa dengan kena klu ke warkong gala ina sebur kena tahu lu ke miak ngeruat produk karipap berkrispi. Pek miak wi kali ide ngadan mu?
1: Wi naipa nak bengeng, wi asalun limbang lah.
0: Oke, mo miak wina warna motipa.
2: Miak.
0: Oke, motipa. Pakayo mo nangandalan bisnis mo ini pa.
1: Kalau nasala ko banglak 2018 wingi mo nganau bisnis nila. Pi sebelum ni winan nganau cake, biskut kudang nila untuk festival mo. Then rat lak 2018 winingin mo nganau kuih-kuih moya lah. Kayak mecing nak ini pun.
0: Okey, kodang tahun ni rata 2018 yang kerap nak tahu COVID lah. Okay. Ini mo, tahu kodang, tahu kan kali kodang apa perbezaan bisnesmu kerap nak tahu COVID ini bang sepengah COVID ini?
1: Okey, kerap sebelum COVID ni, lak 2018 dan sebelumnya lah, tahun-tahun sebelumnya, we memang nak kek kodong burik gunade, nak biskut. Movement ku bebas lah kan, bebas movement ku. We miak ngatad kui ku me lawas, kodong na me Brunei, banyak putul dun lah. And then selepas COVID di peke, na dapat nalan po. Bang kerap COVID di memang we kenal biskut, ingin nak kui muai saja. Kui muai dan cukup seburun malam-malam yang ngatat kui kan. Yeah. Jadi inan lundukan kula kadang mengatat-ngatat kui. Dan jadi pa nawi ngan okek pa. Kui muai mencing nak ini pa.
0: Okay, mo kerap maya galak munadi ke iko menatat-natat demi rumah lun ke. Kudang apa ataupun anun pekula order lah mulun lah bang seminggu sebelum COVID dia.
1: Kalau sebelum COVID ni baru dengan biskut equipment kan 2018 and then baru promosi bang laksin dan lah melak 2019 2018 do ya po 2020 deh do ya po ngacukun hal mulun miak remuat memilih kui kan jadi rasudi kui mui kudi kelik lun po mo and then we hanya promote online saja okay rasuna ida kelik lah. And then rat 2020 na baru kui karipap kui na kelik lun pa. Mo ngacek ko nalam ulun rumah memelih kan. Jadi ida hanya niar anun lakuan ko masu ina wanda melih.
0: Yeah.
1: Cing na kini lah karipap na masih nalan.
0: Masih nalan.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, mo kudang apa sambutan lun bula pekatu dengan karipap lukuruan mo ngadalan ina ataupun lukuruan mo masu ina.
1: Untuk masa ni lah bado. Ya do ya ngaceku berak ya man. Mo jadi do ya do lawena inan we ngatad ame kedai dai lawas. Inan tudak kuat we ngatad dai Sibu. Jadi ngaceku masalah transport Sibu na dapat ngalapa. Ngaceku perlu we memiri dan baru ngatad meyabas me Sibu. Sudi ya nayu dapat ngaru. Nawi dapat pa. Jadi nanti dengan tersin apa hanya melawas mak.
0: Oh melawas.
1: Oh setakat ni masih melawas.
0: Oh okay. Moines, ubi ngarawai ini sebulan cabaran lu karuan mengaku bang kerabmu udah masuk ya produk karipap berak crispy ini nadi. Ruanmu frozen kah ataupun kau dah apa ini?
1: Ruanku frozen ya. Frozen ya kan baru lu ngatet di supply di Melai pa. Keluar keluaran lah keluar limbang daerah. Keluar daerah untuk bang limbang we mula masuk kui-kui jenis pekan ta lah look setakat ni kini look lumulun pian donat lah donat susu ada berada deh mau sini kui-kui look pekan di ya hanya untuk sampingan saja lah untuk selit-selit saja non look ada pian ida macam kui apa ya lah tradisional kodang kui anon ni pede, anon na manis, kui lilin boleh jadi, bom, kui non tak. Mula jenis kui lah, nama tetan kau ngadan apa?
0: Kira-kira na bisnes mini raya sesut lah, ke? Rat ya apa ko nang imun bisnes imun? Nan ke ini gerakan muka ataupun memang inan lumulun lokanguit namu nganau bisnes ini.
1: Mungkin ya mungkin ini kurnia Tuhan merelak lah kenang arat pun 2018 di we nganau anan dia catering kuan gereja and then ratsudi mula lemulun kedek pe mecing dikini lah koi moi guna makin lemulun ada makin lemulun pian kan jadi inan minat we sudi pe jadi we nan belajar ina nanti belajar PJJ lah boleh dedekan belajar melalui online kadang na illa sendiri lah nekap kadang apa kau miak milang aru barang deh.
0: Pian tau kali tak kadang apa aratnan raga barang lu ke ruan memasuki ataupun raga koi lu ke ruan memasuki ni lah.
1: Okay. Kadang masa kadang raga ni napa macam ku bang kerap kai ngalap PJJ nak eh. Inan cikgu lo ngajar ke kadi ngajar ke kai kudang apa kai ngecas raga barang kadi and then dengan harga bahan mentah lo kinan bang daerah masing-masing lah contoh kudang tau limbang ni tepung 2.30 sen dan kai inan cara kai ngira deh mo ngira deh and then sekedua te inan nanti me kursus pe anu ngadana pre peletakan harga inan ngala kursus ta ngala kursus kadang pakai ngaruh raga barang kai de nair wan kai momo man ya ya mesti ya ikai nan untung and then customer pun babaloi kuman de kadang

0: bantuan winan ngalap inan terima lah bang kerap lak 2019 ka winan muto ratnan pertanian bang lak udung lak 2020 dipake dapat tu pa dapat nanti pekan inan bantuan rat pertanian bantuan ina ratnan YB Dr. Rahman lah melalui pertanian. Jadi bang nilai bahak barang ya naya usin nilai barang berjumlah 30,000. Ya, mere oven, mixer, chiller, anon deh tak? Lokinan ngepit doa anda deh kayak doa kue deh. Dan inan yang mere anda tak? Inan barang-barang susut telah lok susut kadang ke lokinan ngikin anon deh piasau. Lokinan steam lokinan steam kue di raya ya man kan inilah berilai dalam 30,000.
1: Oh, Plabado. Ilong na bang ngandalan business lo kodang ini inan bantuan rata ko parita lalu miya ka nangan. Idi mo, anong cabaran lo karuan mo ngaku? Bang mo, ngoda di bang mo nganaw business mo serukan ini?
0: Kalau ngerawai cabaran, ya bagi antila ya macam bahan. Bahan kadang-kadang ya umak raga, kadang-kadang ya turun raga. Jadi bang kerap na umak raga nampak kesalak ko ngenak raga ko yang berdeta. Ya contohnya lah ngacau kanti ngenak keripah berak kan. Jadi berak melimbang ni susah tau ngelap mereka naik nan look fresh dan tau beli look frozen pun ini mikat ya tak. Jadi bila ya umak raga kesalak ko masuk di raga ko yang berdeta umak tak. Dan kalau kudang misal tepung, bila umak raga, umak kacang, ngacukun ko goreng, mau ngeripap gitu kan. Jadi Sunawi merasa sangat tercabar lah dengan inang. Kadang-kadang kayak niat pada ipian cuk sen, tapi mula ke semua pian gitu. Dengan lah cabaran.
1: Cabaran satu dengan barang lah.
0: Iya, barang.
1: Puan Lun Meli kudang apa?
0: Setakat ini Lun Meli, kalau udang burit tuan repeat order, beda pakai berarti pian dah kita beban kan. Inan lok megai repeat dan repeat lah kecukup. Inan lok pian dah, jadi inan lok luar nanti. Pula inan so far udang burit tuan nasof cabaran ku bagian customer lah kecukup pian dah kita. Buat Tuhan bangsin lah.
1: Kudang apa ya Ratnan? Anu deh, lok keruan monatet me luar inan.
0: Ya, sunnah miak iwan mere madak kecabaran lah ngacuku. Bila tu kenyo luk dah lawasi madak anti pian we karipa bang seretu ilung kena ke. Nah, we masa ngalap dia kena ke. Ini nanti nekap deh dalam apa. Kudang na cabaran bang sinna lah. Contoh na luk madak me sibu nanti memang satu cabaran. Memang customer inan, inan lun pian kede tapi tercabar we bang sinna lah cukup. Transport, ya, kadang-kadang. Walaupun tahu nak nanan masalah untuk nalan, tapi masalah uwe sendiri untuk nalan, pak. Acakku, uwe perlu ngaruk tu nge, dan kadang-kadang lah masalah nak.
1: Amop kan tahun itu lebih lanjut Ratnana karipap berkrispi nadi ke mungkin inan cara-cara lu ke anu dia special aku muda lemulun geregan ku karipap berak bini anun lu ke kenal nana special rat lun bekan
0: nah kali lanang macam ku mungkin nain nan lun bekan ngaru delak mungkin sunat ada pian gitu ya. Mungkin ini ngam selera dan nak lah. Nombor dia dah dia ngam tes dah kita pakai pian dah kita pakai. Nain rasia nasan hanya nain rasia. Ya, mung karipap ni sama dia. Cuma mungkin cara olahan dia nama pad. Cara aku ngenau inti na nama pad. Kudang rasia memang tidak ada.
1: Okay. Ilung na karipap tu mempad kudang anu di doh na mempad sejala. Cuma inti na lu berbeza lah. Mama. Ini mau anti anun repotmu kuan masa depan. Khususnya kuan anun di bisnis karipap berak crispy mu ini.
0: Harapan ke? Harapan memang tapi anluk doa lah kan. Nangburilun mau yang terbaik lah kan. Ngubur Tuhan untuk setakat ini Bang Limbang inan dua tempat kedai inan ku ngetet kui anin pekalan anin peka ngetet kui dan harapanku inan kedai beruta supaya bisnis ditetap inan lan. Nah ya putut pecing nama lah. Yang boleh ada di

0: kita tidak menghalanglah untuk ngaruh barang deh kan. Kalau setakat selagi ina lumpian, selagi ina tahu ngano deh.
1: Pian berkelita, ide ngano karipap ni dengan mu, ikut sebulan ke? Ataupun ina lun bakan ngadengan demu di rumah?
0: Bang ngimun lak nalem, winan upah lemulun me ngebersih malah. Ngebersih tempat ku nganau ku ina. Bila we penge iya ngebersih. Untuk masa nekini jam saat mong nekini ni pa ujo ya ngacuku mali ya pa nai dapat kerja pa mo nawe we ngalap lun bekan pa
1: lah ilumna sendiri lah
0: ka sendiri we nekini pa
1: pun maci
0: mo ya
1: mo ama tau kali anti pa seburur anu di sore rumah ke ya mungkin inan anu di bala-balamu puan tinan-tinan lu ka dek rumah lu kena dengar ratau bang kerap ini.
0: Bala kuat kata semangat lah kan.
1: Ya, ya betul.
0: Kalau Wim yang anak dia ngudeh dulu nami ya. Pakan kadang beri doa tuan deh. Ya. So sebagai seorang suri rumah tangga, nata tudo lah. Ya. Atau hanya tudo. Kalau tahu miak online inan handphone di hujung jari miak makan kan. Kalau nain nan illa belajar.
1: Ya.
0: Kalau nami lang itu, ya mula luk miak wan tahun niar berat bang handphone tau lah. And then kalau tahu miak beli barang bang Shopee, berarti tahu miak masih produk tau teman kan. Kadang apa tahu beli barang berat bang Shopee, tahu miak promote produk tadi bang online tak. Ngacokoi mula media sosial miak nantawan lah. Nanti kini nanti TikTok kan. Setakatnya nanti nama ke TikTok lah. Hanya WhatsApp saja. Then tahu miak adalah promote and then belajar nami yak tudo lah pedang bangsa dulun miak ngarode mude tau nami yak ta godang nak godang tinan-tinan anak-anak baru lok nak kerja belajar lah bukan belajar ngaru anak koi miak nerut miak macam-macam lah kenan belajar ngacoko mula tempat tu kena tahu belajar lah. Bukan cuma keinginan tahu saja lo perlu inan. Tahu semangat tahu perlu inan. Ya. Atau udang beri kalimbang betara. Nah betara ke awan mula tahu mesti inan usaha. Udang inan sebuang tu tinan lo bekerja. Kalau inan minat, miak lecu tu. Sebagai part time lah. Lecu ku na ya berat kerja. Udang potong ke mang dapur. Ini ruang tau teman kan.
1: Kadang-kadang lah. Moti, kadang apa lemulun miak ngiti namo? Kian inan lun pian bang deninger kita pegayam ni kan? Inan legergan pian utun karipap berak crispy. Kadang apa dah miak kontak namo? Kadang apa dah miak nyer? Anu ni, ya apa inan dah miak order? Kadang inilah.
0: Kadang na. Kalau misal dari lawas, inan kedai masuin dari lawas, kan? Kadang ke Uncle Cafe.
1: Okay.
0: Ia memang masuin kerap pekak. Memang ia inan masuin lah kue-mue dari Uncle Cafe dari lawas, kan? Kalau dari Miri, kadang-kadang inan de melalui anak.
1: Yeah.
0: Melalui anak nanti de order deh. Mengkerap nanti masuin dari Festival of Youth deh. Rasuna lun Miri keli produk nanti sinapa. Ida miak adalah anak melalui telefon lah kan 0139670499 ini nombor telefon ku kalau ide pian lah
1: okay.
0: Ya
1: yeah. Okay mo ina kena lu kan dengar kena ataupun atipa sebagai usahawan lu kan ngaruat karipap berak crispy atau ngek limbang di kuantau lu kepian kali galak tajuna miak ke telefon nanti pa pada kudang nak dubur nadi
0: 0135670499
2: balam mudur ya
1: bapak. Okay, ini nombor na. Okay, terima kasih sekuat baru kuantau lu kena dengar program Radio Business Sejauh sini. Papuk baru, bye.

Demakanak lu kaningan siapa program radio Wiso Business ini miaka pendengaran tahu baru bang Ajo apat minggu baru pukul 1:30 Muna dan Jo. Terima kasih kuana kena teman tinan Luka Setia ningar radio tahu macing bang jam ini. Arwata segmen ningar ramai tajun apa dengaran macing jam telu pulih dan Jo puluh dua menit baru. Pukul telu napa petajun ningar berita ringkas tiga. Di kalakuan kanak-kanak tahu tunggu limbang siapa patah jauh bulan duduk lumajing ini kanak lu kan ingar. Ajo sini dua, ajo bulan, patah lu empat, ajo enam. Inan Negro Tamu Medamit 2026 paling atur komiti Tamu Medamit Limbang dengan keempat bad majlis daerah Limbang Mia Karuan Ngatur. Dari Dewan Nanga Dewan Terbuka Nanga Medamit ya pukul 7 apakah ia ada bang Aco 6. Kanak-kanak tahu bang kawasan Medamit merupakan tahu Megala. Ini mun rata Aco 6 majing Aco minggu pernah kanak lu kan ingat pernah enana program Carnival Mini. Upis Menteri Tata Nguit Malaysia MOT Luka Miaka Ngimun Rat Pak Pekak Majing Pulih Dejo Dai Waterfront Limbang ya. Kelirungan lama-lama de aktiviti Miaka Ruan Ngatur Pekatu Ajo Ina Bekan Ratnan Rot Penainan Galak Ratnan Peluang Kerja Kuan Anak-anak Tau Luka Pian Nakap Kerja Miak Majing Kena Kelukan Ingar ataupun tau mia ke Aminir aktiviti-aktiviti luka ruan nang adalan pakatu dengan program Carnival Mini Upis Menteri Tata Nguit Malaysia ini dari MPT Limbang ya imun aco na maci ngaco minggu di tau petaju padba di tan kuningar nani taju nang ramai na tau lemah bapu tau bang jam kaki pada ini terima kasih mula kuan kanak taman tinan lu ke setia ni radio tau bang ni dah join in kerab. Jadi tau patah cuitan ku dengar nani ini. Papu baru.

Ya, mencari barang mencari jati bersama lagi jam Muslid Tada Tite sebelum pukul 6 sore pada waktu. Jadi senyap naus lagi rancangan jati untuk saya pada sama-sama nanti dulu jati kalah pandai. Gaya atau rancangan untuk ada apa doa ada bulan turut tahun 2026. Bila mau pengusaha jati rancangan itu, jati akan terus bersama dalam rancangan dendang saya pada. Lam pukul talus tangan saya badau, jadi akan kelapa bersama dalam segmen Infomedic. Sementara lam pukul kelapa saya badau, berita tadi Limbang FM akan melapa kongon. Pada berita tadi Limbang FM, jadi bersama kendo dalam rancangan Dendang Saya Badau. Sementara lam pukul 5 sore badau, berita nasional tadi National FM Kuala Lumpur akan melapa kongon. Pada berita nasional tadi National FM Kuala Lumpur, jadi akan terus bersama dalam rancangan ke Turi Kilano bersama dalam rancangan Tekanang Masa Dulu. Jadi lampu kolonom saya alam tuntut bisa yang akan main. Ya jamah selia di mereka tuan jangan yang akan malapa kongan tadi tete sabuda pukul 6 soro pada itu.

Ya menjadi kepada mi salam sejahtera timur ya asli dia kala pengongosan ite. Pido mo jasya ni te malapakongon. Haap na sila lalo nam kadan, sehat milam kadan, sanang-sanang ganaw saja. Ale pido mo minti tiang nam sama je, RJ Sibil, tada perkhidmatan bisaya, kada jati sudah tentu dalam ganaw. Setelah gali tikumai, miun bersama, maya kawan sekaja jati, tada perkhidmatan lun bawah. Agala pido mo titi jati bersama, lam rancangan. Lam rancangan, dendang saya badang. Sambil-sambil jati berinang lagu jati ini kan kalapa ngongau berito-berito lagu serta ketangan-ketangan lagu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno Lam Bagan Limbang. Dan kelemahan jam asli dalam pukul talu setengah saya wadaw jati kan kalapa ngongau segmen informatif. Untuk kena berinang dulu bersama sebuah lagu. Lagu mula-mula untuk pertama jati dalam rancangan DSA. Tada ineng bersama lagu Lisa.

0: penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tandu-tandu mega gejala pesakit TB yang memula bergusai lebih tiap 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah. Yang kedua, yo bergusai mega aro kahak lah. Yang ketalu, yo bergusai aro hak kapat yo kurang agak inan. Yang kelima, yo njep aro selera makan. Keenam, kalau mentong yo mega umur.
1: Bilin ite tat mega jati.

0: Okey, jam asli titik sudah pun pukul talu-talu maupun minit saya barau. Sangat-sangat terima kasih timu minum bersama Uri Jati. Dan walaupun sana itu kemai sabar ini titik. Kita buat titik di bersama dalam rancangan ataupun dalam segmen Infomedic. Yang bo jadi bersama saya semua pegawai kesihatan persekitaran. Saya ini tetap ketua seksyen inspektorat saya perundangan dan opis kesihatan bagian Lebang. Dengan Encik Denny anak Duming. Jadi muncul saya badau Encik Denny. Terima kasih Encik Denny sebab kalap mikot pikonti Limbang FM tio dalam saya badau tio untuk berkongsi info berkenaan mea kesihatan jati untuk bulan tuhu ite ono TV. Jadi an begitu saya badau teh.
1: Terima kasih Adi J untuk muncul saja saya badau tio. Maya ani timur jerama sengai jerama amai pide bau sino yang masaite setia ngau bersama Limbang FM ke jati jadi sebada ite aku akan nak ataupun berkunci berkenaan dengan info kesihatan lah timur pijati sengai tentang penyakit tuberculosis ataupun biasa alan jati nyabit penyakit TB.
0: Jadi bolehkah Encik Denny nakang timo pi jelama terbausino tentang anino penyakit TB.
1: Penyakit TB itu arono sejenis penyakit yang berjangkit yang ngangkit nyugut longos ataupun airborne disease yaitu kuman TB yang dikenali sebagai Mycobacterium tuberculosis. Pertama kali ketemu gama Dr. Robert Koch. Yono sungulun Dr. Pakar, maya ani sungulun ahli mikrobiologi tad negara Jerman. Okay, untuk ngingat sumbangan kaja no Dr. Koch itu kumai, 24 ada bulan talu ataupun bulan Mac, kon ngingat setiap tahun sebagai ada TB sedunia untuk pernah kod lagi kesedaran jelama suang tentang bahaya penyakit TB. Jadi untuk tahun 2026 tema sambutan tahun itu akono Yes We Can in TB. Lead by countries, powered by people. Maksud no kumai jati buli nganti penyakit TB itu lah. Okay, negara yang memimpin jadi rakyat lah yang memanau.
0: Okey, ini mah ada tema untuk tahun-tahun itu ya.
1: Iya, tahun itu.
0: Jadi Denny, macam buka yang sesungguhnya jadi tema kalap pandai jangkitan TB, maya ani ankah cara no untuk jadi kalap ataupun kalap pandai penyakit TB itu.
1: Okey, tandu maya mulu-mulu sesungguhnya jelama yang kesuat penyakit TB, arono seperti itu. Okey, yang pertama biasanya yo bergusai lah lebih tak 2 minggu ataupun lebih buai untuk 2 minggu. Yang kedua yo bergusai atau kahak lah nak kerja jati. Pi batang liau atau kahak. Yang ketalu bergusai maya 9 orang. Te lebih teruk lagi lah. Okay, yang keempat kurang agak inan. Okay, yang kelima njob ketagu makan lah. Maya yang keenam apabila waktu muntong, you akan semilau mos. Mudah semilau mos. Jadi penyakit TB, jadi kalau pandai melalui talu cara. You know, ujian untuk kahak lah. Untuk kahak yang kemai. Setahun no X-ray di bagian upos lah. Bagian upos, maya ani. Ngena injection mentok test injection mentok test you know injection tuberculin pi seba kulit lah
0: pi seba kulit ya jadi poro banca penyakit TB yang boleh ngerangkit penjati test pun no
1: biasa no aku talu banca penyakit TB yang boleh ngangkit pi jati you know yang pertama yang TB pulmonari simia positif. Ite kahak ino kumai aro kuman TB. biasa no TB upos lah, TB paru-paru. Yeah. Yang kedua TB pulmonari, tapi simia no negatif. Kaha kino kumai unjuk aku kita kuman TB. Tapi yo boleh malap alat ngesa nyugut ujian lanjut seperti Gen Expert maya MTB CNS. Jadi itu do boleh ngintong TB opos lah, yeah, ataupun TB pulmonari. Kaya yang ketalu TB extra pulmonari. TB selain daripada TB opos seperti TB tulang, TB otok, TB mato, maya lain lagi lah. TB ayo genala TB extra pulmonari lah di luar opos inok mai.
0: Ino yang inomai pulmonari inomai lah. Jadi upano aku talu saja penyakit TB itu mai. Jadi arokah penyakit TB itu mai boleh kawan nguru ataupun ani boleh muncoy?
1: Ya, penyakit TB itu mai boleh boleh kawan nguru ataupun boleh muncoy lah. Okay. Maya uru TB yono uru antibiotik. Kalau penyakit TB itu jadi kalau pandai awal, maya ani kon nguru nyugut dos yang tenatap doktor, pesakit TB itu boleh lingkas muncoy.
0: Okey, jadi ni, bono tak penyakit TB itu boleh ngal ke patai?
1: Okey, memang bono lah. Memang bono. Kalau jelama yang suat sakit TB, unjuk ngalap magat untuk berguru lingkas, maya ani unjuk nyugut an bahan doktor. Jelama yang suat sakit TB te, buli ngal kepatai.
0: Arokah penyakit TB te buli ke kalap jati yang ngilak tamai?
1: Buli. Penyakit TB te buli kon lan jati ngilak. Ngilak lebih muncoy sunjuk lagi daripada jati berguru ataupun dalam bahasa Melayu no, mencegah lebih baik daripada mengobati. Antara no arona yang senginan anak yang agoigom perlu ngalap injection imunisasi BCG pi klinik kerjaan secara percuma ataupun pi klinik swasta, aino perlu bagai lah. Yang kedua, isai-isai yang bagus saya lebih top 2 minggu, maya aku tandu-tandu penyakit TB yang sudah benar kuno kumai, perlu ngentamu mek doktor, lingkas lah untuk jati kalau pandai, lebih awal berkenaan penyakit TB itu kumai. Yang ketalu munago sesungguhun jelama ino yang sudah kalah pandai suat penyakit TB, io perlu berguru sabo io muncoy ataupun io mikang untuk ngelak ngangkit timu pi jelama lain seperti ahli keluarga no, kawan-kawan miso kaja ataupun

0: ataupun lebih dikenali sebagai contact case. Contact case. Yo perlu berpisah penyakit TB secara yang tenatap onom sampai balu bulan sesuang 4 kali. Biasanya dalam balu bulan lah. Balu bulan kolotno 4 dalam 4 kali. Dalam tempoh 2 tahun. Pi klinik kesihatan yang sumok alan jati gorom lah. Okey. Maya aku ngimbilin timo pi jati sengai iono jelama yang suat penyakit TB yang ngunjob ngalap magat untuk mana berguru buli suat danda lah sesuang RM40,000 maya ani suat jil 2 tahun atau do sekali lah nyugut akta pencegahan maya ani pengolahan penyakit berjangkit tahun apa jam berpulbalu karena iyo buli ngejangkit timo pi jelama lain. Yang kelima, indah-indah nak kumai seperti baju seluar, kumbang, lapik tilam, saung tungguru, agus nokon jati ngadau lah, pila suadau untuk mematai kuman. Maya yang keenam, alung kubon maya tabuk, kon lan jati muka, setiap adau supaya mata adau inu maya longos mudah mempos piluang ala jati lah. Ino cara-cara jati hangan nampai ngelak.
1: Cara-cara untuk jati
0: ngelak. Untuk jati ngelak.
2: Jadi sengai sudah pun benar ala kunci Denny itu mai. Aku nak tindakan yang muncul untuk jati sengai supaya sadu tan penyakit TB itu kumai. Jadi an pendapat Cik ini tentang jelama yang berguru secara tradisional jati kampung untuk nguru penyakit TB itu.
0: Penyakit TB itu aku no tad bakteria. Yo no tad kuman yang halus yang unjuk kalap jati ngintong mayak mato kasar. Jadi yo ngano kalap jati kita alan jati nupung maya mikroskop. Penyakit TB unjuk aku sangkut paut tad suat kulai jelama ataupun limu lah. Kalau tu gulu ngintong yo begusai semila waka suat kulai jelama kan lama. Jadi berguru secara tradisional ataupun jati kampung untuk nguru penyakit TB unjuk paro yang mikang lah unjuk pemuncoy lah gama uku jati kampung. Sebab yo kuno main top tad bakteria. Makaino jati arus no ngentamu doktor. Mun aro jelama yang aro tandu-tandu penyakit TB yang sudah benar tad mulu awal kumai.
2: Kaya no masa jati pun sudah tersuntuk kan. Jadi soang ketangan tentang uru-uru mengenai kesihatan yang sudah pun mendakak laku Encik Denny itu mai untuk jati sengai berkongsi dalam bulan turu itu. Jadi lebih-lebih lagi tentang penyakit TB itu kemai. Yang ketua sekali, ankah tuntut bilin Encik Denny timo pi jelama dari bawah sini yang ngau jati pi Radio 5 FM tentang penyakit TB itu kemai.
0: Oke. Aku wakil tan pejabat kesihatan bahagian Limbang. Maka pijama suang untuk nak kerjasama timo pijami lah. Kalau pun aku jami yang akan manau ataupun nakod tiap-tiap alai miun untuk mesak penyakit TB. Bagi jelama yang sudah pandai ataupun suat penyakit TB, jami ngentak supaya miun akan berguru lah sampai muncoy nyugut seperti umbo yang sudah benar gama doktor atau desa pi klinik TB kusta. Okay. Munaro miun akan kalah pandai lagi tentang penyakit TB te buli kumot jami pin nyugut nombor telefon lah 05-2-49-46 maya ngentak nyambung timo pi unit TBCP Limbang.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul 4 minit saya buat tahu. Pidembo jadi kakak lagi bersama dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Jadi itu nak sahaja terima kasih. Terima kasih yang bersama di jati tan melupun sani tu kumai sabar ini titik. Jam asli seperti yang janji jati kumai, jati akan bersama saya kawan sekalian jati yang awal dalam lawas sino. Untuk nari pun berkaitan saya pesta Irau Aco Lun Bawang untuk kali ke kalau pejam lam lawasino. Jadi bersama saya Bro Zam api lawasino. Halo Zam.
1: Halo Muncoy Sibadah Bil.
0: Muncoy Sibadah kan beritahu Sibadah teh.
1: Muncoy sejak beritahu lam Sibadah teh punya kawasan lam lawas pun ke Dan Adau seperti biasa setogol kumai aku memiras setogol tapi masa itu suku ke Dan Adau Muncoy untuk memanah terus baca aktiviti-aktiviti lah yang lam lawas.
0: Okey, jadi untuk kita jamaah selid, kita akan bersama my kawan sekalian Jizri Brozam untuk Nabi Potong untuk Adau Memulau, Adau itu?
1: Ya, Adau yang Memulau.
0: Takut semua ikut.
1: Okey, terima kasih Sibil dalam Konti Studio Limbang FM. Okey, untuk maklumat selid yang bersama juga siaran Radio Jati juga pembojah siaran itu malam pengongan untuk siaran sebarat itu malam pengongan juga FM Sinang Kusura 4.5 MHz sebarat 4.5 MHz meani beli pengongan juga live Facebook meani ada keluman untuk terus ngongau la juga RTM klik malam pelang ngongau pilih penumbuh saja sejujurnya pino aku berkongsi dulu berkaitan mea RTM klik yang boh jemaah ngongau selid boleh download ataupun maturun lam Play Store ataupun lam telefon mun untuk kalap akses percuma sepanuno yang mau kalap roslid kunungan premium berito meani yaya melumbak tanpa sebarang bagayan bilang bulan ataupun cas tersembunyi yang mau nyugut RTM klik menakan kalap sumber berito yang sahih kalap lagi reput berito agu meani tepat secara terus tanda teluran berito RTM untuk ngilak tanda penyebaran maklumat palsu yang mau masa itu RTM klik ini nya secara langsung pertandingan World Cup yang sedang hangat dalam masa itu yang membawa 104 perlawanan senia secara langsung termasuk ulangan ya yang membawa boleh ngintong dalam RTM klik dalam siaran TV untuk siaran radio mungkin boleh ngongau siaran 5 FM pindah mula saja dalam seluruh Malaysia ataupun dari bau negara jadi ada ngintai lagi boleh download ngomolo tada titik untuk bersama ngongau RTM klik ataupun ngintong TV ikut RTM klik okey. Lama saya ini aku aku lama pesta Irau Aco Lun Bawang IALB ke Talun Ponciam yang bawa komiti pengelola yang nal dan sebab Persatuan Lun Bawang Sarawak 2026 yang kerjasama UPIS Residen Limbang memanau ataupun ngato Irau Aco Lun Bawang Sarawak IALB ke Talun Ponciam yang penanau lama dua lokasi ngomolot tado ngada bulan dapat saboi limo ngada bulan dalam delimo dalam kawasan Taman Awam Lawas untuk penganjuran acara perasmian meni acara gayo dalam sekitar kawasan Stadium Tertutup Lawas Sarawak untuk aktiviti Yaya Melumba Rakyat mea ani sukan moden antara pengisian gayo ataupun pengisian utama untuk penganjuran Irau Aco Lun Bawang Sarawak IALB ke Telu Pejam untuk tahun ini Arono acara pra-perasmian Irau Aco Lun Bawang Sarawak ke Telu Pejam yang bawa acara pra-perasmian penuhun laku yang berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan Gapit Premier Sarawak Lam Talu Ngada Bulan you know, Lam Dalimo pukul Mopod Dado Domino antara yang mula-mulalah acara gayo no. Jadi antara acara-acara perasmian no, acara perasmian Irau Aco Lun Bawang Sarawak ke Telubu Jam penuhun laku yang berhormat Dato' Amar Douglas Uga Umbas Gapit Premier Sarawak Lam Apat Ngada Bulan Tuku 2026 lam adau nom pursiam dondom acara penangguhan Irau Aco Lun Bawang Sarawak ke Telu Pejam acara penangguhan akan sempurna laku yang berhormat Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menteri hal-hal temului industri kreatif meani seni persembahan lam apat ngada bulan ani lam sebelah mentong dondom yang antara acara-acara gayo no ani yang pertandingan pekerur yang kenari dalam dataran Benda Lawas meani Taman Alam Lawas pertandingan Pekerul dia ono acara pembalasan. Lurus ke sebutan guna
0: ya, yeah,
1: Pekerul.
0: Lurus
1: Pekerul. Itu aku ono pembalasan kan?
0: Ya, yeah, pembalas.
1: Pembalasan akan melalui dataran Bandar Lawas. You know, akan main dalam Taman Awam Lawas tu lah. Setahun no pertandingan Bambu Band dalam Taman Awam Lawas. Pertandingan masakan tradisi Lumbawang dalam Arena Lawas. Akan pemung dalam Arena Lawas biar pertandingan Roran Ulung Melpadan Liu Burung yang akan menggari dalam 4 dan you know, muntung tahun 6 untuk muntung dalam Taman Awam Lawas. Sebentar pertandingan Jaya Milu Modern Sukan Tradisional Penelangan Agensi Perintah Serikat Prebet Miani Pebali Bazar Produk Tempatan Nani Nato untuk ngamai lagi lanjuran IALB ke Telupu Jam yang numa akan minit ataupun yang akan minit lagi suang jalan mikot Jemaat Mului dan seluruh Sarawak Sabah Brunei Darussalam Miani Kalimantan Indonesia. Jadi suka aku berkongsi video antara aktiviti-aktiviti yang mulu tak ada WT ya. Ada WT mulu dodong kumai gedarino acara bengkel muzik tradisional Lembawang dalam kawasan Arena Lawas. Bengkel nguk peta ulu mea ni nguk bane ite pertandingan ngatau tupi lah tupi Lembawang namai mea ni ya manik-manik namai. Seterusnya pertandingan ngambul yang genari dalam Stadium Lawas mea dataran Bandar Lawas cabutan tiga butua genari sekolah tu kumai mea register untuk Ruran Ulung mea Padan Liu Burung yang bos untuk penting mea au Balung Ulun Ruran Ulung mea Mopot Ulun Padan Liu Burung sudah bersama ataupun register yang sudah register sudah buat lah daripada lagi register untuk tahun ini untuk ada ini yeah. Sementara dalam 11 Sema Dau menutup pukul 2 Sema Dau Kumai senarus lagi bengkel muzik tradisional Lembawang Lerana Lawas bengkel muzik Patahulu yang ni bane dalam Arena Lawas apai acara soft launching IALB ke kali ke Teluk Jam dalam Taman Awam Lawas pertandingan raptai pertandingan Ayung Awatinan dalam Taman Awam Lawas raptai pertandingan Gituen Taman Awam Lawas yang ni cabutan tiket petua yang bo bazar jualan yang penalangan penanau sawah dadawit rumai dalam Taman Awam Lawas Stadium Lawas yang ambo lebih dopod agensi me ani badan-badan berkanun me ani kraftangan yang kalap bagian dalam untuk ada teromai yang ambo dalam sebelah untung akan aku untung itu aku pertandingan Ayung Awak Tinan lan Taman Awam Lawas me ani akan aku no persembahan tarian kebudayaan serta artis-artis Lun Bawang. Itu yang antara aktiviti yang menarik sengadau itu. Untuk Adau Limo, Yono Suabno, acara perasmian pra-pelancaran IALB kali ke Talupo Ciam dalam Taman Awam Lawas, mulutan pukul Balu Dondom. Sementara tenarus ataupun tenarus lagi Timopi saringan yang setahu no pertandingan badminton ngambul me Bintal Kalat dalam Stadium Lawas. Pertandingan nyumpit pun sudah ngemulo ada tiga mai akan lenarus sob no dalam Arena Lawas. Pertandingan talent Ruran Ulung me Padan Liu Burung dalam Taman Awam Lawas yang ini cabutan tiga bertua. Sementara dalam 11 Seri Badau acara raptai acara peresmian IALB ke Talupu Jiam. Pertandingan badminton tenarus lagi ngambul Bintal Kalat main menyumpit ani tenarus dalam Stadium Lawas me Arena Lawas. Terlibat pertandingan Bambu Band Taman Awam Lawas. Pertandingan masakan tradisi tradisi Lun Bawang dalam Arena Lawas yang bo seperti biasa bazar jualan me penalangan penanau sawah dadau itu dalam ada no sapa dalam Taman Awam me Stadium Lawas. Sebelah mentong dalam ada limo sapno persembahan tanda artis-artis kebudayaan many band itu selino kenari dalam Taman Awam Lawas lah. Seterusnya akan ada acara penyampaian insentif pelajar ataupun anak sekolah cemerlang SPM ya STPM 2025 penyampaian penghargaan timo penaja persembahan tarian kebudayaan pertandingan Gituen ini pertandingan tourism Ruran Ulung me ani Padan Liu Burung ino antara aktiviti yang akan kenari sepanono dalam Dau Limo you know talu ngada bulan ada onom seterusnya pertandingan pebarisan ataupun pekerur dalam Taman Awam Lawas acara muka rasmi IALB ke kali ke Talupo Ciam dalam Taman Awam Lawas akan pemong dalam arena lawas yang akan aro persembahan tada artis-artis kebudayaan dalam 11 hari badau. Pertandingan ngambul Bintar Kalat menyumpit ala Narus dalam Stadium Lawas yang arena lawas. Pertandingan Bambu Band dalam Taman Awam Lawas. Raptai pertandingan Ruran Ulung mea Padan Liu Burung dalam Taman Awam Lawas mea cebutan tiki betua setiap pertandingan akhir badminton dalam 11 hari badau. Sekali lagi ini bazar jualan mea pemenalangan Peranau Sawah Dadau ini dalam Taman Awam Lawas Stadium Lawas. Yang pertandingan pemerisan pekerur akan mulut dataran Bandar Lawas Stambik Hotel Sri Malaysia yang ini akan main dalam Taman Awam Lawas dalam sebelah mentuong. Untuk adau onom, you know, acara penangguhan kali ke telepon jam IALB dalam Taman Awam Lawas yang boh dalam mentuong ino kalano akan kena ino pertandingan akhir Ruran Ulung mea Padan Liu Burung persembahan tarian kebudayaan persembahan artis cabutan mea ni cabutan tiket butuah utama yang boh cabutan utama Agono Kabau kajun dua tu mei yang boh aku beli tiket RM5 nyusadu but RTMT ini untuk harga biasa seperti biasa RM2 nah ino untuk ada nom lah untuk ada nom cabutan Kabau nom mei jadi lam ada minggu you know acara kebaktian IALB kali ke telupu jam dalam BAM Long Tumak Lawas ino you know, antara aktiviti yang genari lah sawad ngano IALB kali ke telupu jam itu yang genari dalam popo lokasi hasno lan Taman Awam Lawas te meani dalam Stadium Lawas te mau slid ino antara perkongsian-perkongsian untuk jadi yang pandai bersama lang sebenarnya sebenarnya aku akan ngibit ngulun tetamu dalam sebelah TV memenangkan Yoko sudah pun muncul tim OP lain dalam sebelah-sebelah TV jadi mungkin Suabno Yoko akan bersama Demiun lah bersama Mekawan Sekeraja yang bo tak ada hal-hal kebajikan ini tak ada UMS flag you know, ya antara upis-upis gayo upis-upis bagian perintah bagian private yang ngalap bagian dalam anggano dalam penalangan ada itu sementara yang kungintong kebanyakan ataupun suang no but-but dalam IALB te awno majority no tad yoro yang pebali kraftangan contoh no seperti manik-manik meani pekakas-pekakas alai lah pekakas-pekakas alai yang tradisional masyarakat daun bawang
2: kalau pekakas alai macam mana Sam?
1: Pekakas seperti bawang madi ataupun saging macam-macam lah ini kira kraftangan lah kraftangan termasuk termasuk dalam kraftangan lah yang tradisional lah maksudnya yang nak lewat tengalan lah seharusnya manik-manik tu salah perkara yang biasa kalau IALB tu untung mai majority yang berbali tu ni aku no yang berbali manik lah berbali manik jadi so baca pilihan untuk jemaah mai mikot menang intong mai ni kembali lah bogo pun berpatutan kalite jadi memang rambang mata lah kajun bahasa lagi untuk ngintong manik-manik tu mai jadi no mai antara ngano TBT serta keadaan yang aku dalam Taman Awam Lawas itu me stadium tertutup lawas stadium lawas untuk TBT yang kenari sawad okay. Irau Aco Lun Bawang kali ke Talu Ngopot Jam Tebel.
2: Okay, jadi koso kajilmu aku do lokasi itu kan jadi aku ke mungkin sino do lokasi ni ataupun sinan lokasi saja.
1: Setakat ini jemian aku dalam Taman Awam Lawas saja sebab dalam Stadium Lawas masa itu enggak no genari no ngembul saja. Mungkin suap no aku kawan-kawan akan di sino untuk tong talu TVT asno yang nari dalam Stadium Lawas antara no ngembul tu kemei. Stadium Bintal Kalat yang sedut tadi no aku badminton lah sebab ada itu enggak no dalam peringkat saringan untuk kampung-kampung lah jadi suap no aku no dalam peringkat quarter final meani semi final mungkin you know akan aku antara jami suap no akan mana tim opi lokasi no label
2: jadi untuk anda Ruran Ulung mea anda yang mentong itu kemai
1: Padan Liu Burung
2: Ayong
1: Tinan. Tawite Ayong Tinan.
2: Pidombo no?
1: Ayong Awatinan.
2: Pitaman Lawas no ka?
1: Selida TVT yang mengangkit acara pentas akan kenari dalam Taman Awam Lawas teh lah. Jadi mungkin suang yang pandai pada buat Taman Awam Lawas teh. Nah, mungkin pandai lah pada Taman Awam Lawas yang itu dikong ataupun orang nak buat
2: itu lah. Ya, ya. Okey. Ina nama. Anjau jelas.
1: Okey. Ina untuk ribut lah yang entah TVT ataupun keadaan semasa dalam irau acol bawang yang ada yang molo-molo teh. Ada molo-molo tu mai seperti biasa mulut tadi awal biasalah jemaah mikot untuk buka but-but pian ini pian persiapan-persiapan awal
2: di Suabno
1: bersiap. Jadi mungkin Suabno akan suang lagi dia pun suang sudah kunjung-kunjung yang ikut mungkin Suab ada limo mungkin suang lagi lah khas nota Sabah Brunei.
2: Okey. Okey, nanti Zam.
1: Okey, nanti Bil.
2: Okey, terima kasih.
1: Saya bersama.
2: Okey, jam asli dan mai hari petada kawan sekaji di Tablawa sino berkaitan maya program Irau Aco Lun Bawang kali ke ataupun edisi ke telu pejam lam lawas. Jadi aktiviti fuzura pun kaji no mai ngemolo sudah ngada ute. Jadi tim Omion yang japaro aktiviti ataupun planning mana dombo-dombo bolehlah. Mana timo Taman Awam Lawas sino. Untuk pementasan kan beliau ngintok pementasan boleh mana pusing no? Ataupun yang timo yang kan beliau ngintok pengayaman seperti ngembul anime bintang kalat mani badminton boleh mana pi Indo Lawas sino. Jadi aku do lokasi jadi do alan jadi program itu akan saboy adau minggu ataupun kalau kira pun saboy adau mentong adau onom. Jadi timo mion yang plan jepau planning lah untuk minggu itu manau mendobo-dobo boleh manau timo lawasino. Sama-sama je tinggal mai lam irau aco lumbawang tahun 2026 itu. Kemudian kalau nyugut tonton lepas tu kan memang suang pemilihan anganu itu mai pemilihan anak-anakan no. Untung perasan manas-manas no ataupun manik-manik no hasil pertukangan lo cuma yang kalau bila pandai pun kalau mempost mato kajun jati namai boleh mali ogo no pun boleh ni kurang-kurang lah cuma jadi kurang pun no tapi boleh lah kurang cuma. Okay, jadi hasno timo minam bersama aku di jati dia tekakan lagi bersama lah mancangan di SA untuk jam yang kedua. Tahu saja bersama di Jati Sabah ini untuk siaran di Tikalana Sabah ini pukul 6 sopan. Untuk ini jam asli jadi akan terus bersama dalam lagu Jati Setahu dalam rancangan di SA. Lagu Tada Paul bersama lagu no Tad Dombo.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Aku Eli, terus bersama

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.
2: Okey, jam asli tadi apa yang lebih kurang pada minit je lagi sejak lagi rancangan di SA kami dalam pukul 5 so pada tu. Nah, lagi bersama saya berita je yang setahu no, pada mau perintah Sarawak akan lagu lagi kawalan keselamatan mini penguatkuasaan berkaitan mereka kajak-kajak ngato Borderland Music Festival 2020. Menteri Temulo Industri Kreatif Mia Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Ma'a langkahnya untuk nanti festival muzik ini berlangsung dalam keadaan selamat serta bebas dan aktiviti salagono menik ngedadada. Selit bagian perlu memandang tanggungjawab masing-masing untuk nanti risiko kalau perlu menjaga menik ngurang timo tahap yang minimum. Beliau bertutur dalam pertemuan media festival Lam Kuching. Langkah antara langkah yang nalap inok tila arono penempatan lebih suang member penguat kuasa ngana baju biasa selain ngana asu pengesan dalam alang kebon mompos festival untuk mampan cubaan ngibit mompos ataupun ngida dada. Ina begitu jadi yang setahu so bersama laman cangan di SJT untuk siapa date. Jam asli dosono sabai pita tukulu jadi bersama laman rancangan dendang saya badau. Bila mesti tahu lagi pukul 5 sore pada umum yang akan tahu skala pengongau berita nasional tak ada National FM Kuala Lumpur. Dari kerman penguja berita nasional, kita akan tahu bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tunggu. Jadi itu nang apung limin bersama dua buah lagu Keturi dalam rancangan DAC. Lagu tak Projector Band bersama Jovita Pearl tapi senyap bina berinang dulu bersama sebuah lagu tak ada Asyik Band Tengalan lagi.

0: Pelindang Hapus Serentak Lagu bersama Kayu Jati Sederhan Tuno Lamin Genau.
1: Hai Akuntal, dia kejar ke jauh, dia pernah panau, dia membawa, tahu bersama, Kayu Jati.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use our stamp in the course of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health, and let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli itu sudah pun pukul 5.20 minit sahabat. Kita bertitik jati bersama lah mancangan ketui jati untuk sahabat itu yang bersama lah mancangan tekanan masa tu. Jadi sudah menangus lagi rancangan jati untuk sahabat itu sama-sama lah dulu jati ngalah pandai gaya jangkaan lah kadang nadau. Untuk bagian limang yang mula tak pukul siam dan dami tiga mayanya sebuah pada jam. Dombo jangkaan kadang nadau. Dalam sebalah soal padau te sebenar pukul siam untung te numak rasam pisinan doalan. Di khas tentu memuyan yang kalap ngongau sana te nika pidu meminaro. Pidu menjasiakan ni te malap kongon. Jadi dah penuh batati, dah penuh benau. Joko menerama juga nak pelan. Jadi min sabar dalam alam yang muyan ngayon ini nama selamatkan. Sementara itu keadaan laut dalam kuasa Neglo Sawak. Gumbang sawat sinan poin kusung meter sabar sinan poin limu meter. Sementara longa selaju tada barat-barat daya. Selaju dong opot sabai talung opot kilometer sejam. Ino awana jangkaan kadang dadang tu kadang tu yang mulutan pukul siam dan nanti kemai. Yuna sebuai pada jam. Okey, dahus lagi berindang bersama dalam rancangan jati untuk sahabat nanti. Sebuah lagu dan kumpulan X-Ray Mekar di Jiwa.

0: Mencederai jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Mencederai jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabut bersama Radio Jati sudah tentu nolam genau.
3: Radio Jati sudah tentu nolam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tak dipinggang keselamatan tiap masa. Deraib nyugut limit laju yang tenatap. Daik deraib, lam masa keadaan nita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Ketetat, Radio Jati.
1: Radio Jati, Sunda Tandurno.

Okay, jamas lead mas up lebih kong dong ngapun minisnya lagi. Nawas lagi bersama me Barito jadi ketua ya sono. Kedepan Sarawak target untuk jadi posod kecemerlangan sekuasan me pengurusan AIG. Usaha ino untuk nyok narus. Nyogot kaja-kaja ngato penalangan mini meeting AIG me AIG sisa antara bangsa Borneo BIWWEC 2026. Lam posod convention Borneo Kuching BCCK lampo dimo sabay putu kada bulan tuku ite. Menteri Utiliti Maya Telekomunikasi Dato Sri Julahine Rawimara kaja-kaja ngato ite nalang kejayaan Sarawak lambagan AIG serta muka ruang kerjasama Maya negara dari bawah. Meeting bilang 2 tahun ino jadi alan paralu untuk pekong

2066 Kuching. Antara yang tenaga perhatian dalam meeting ini memposna cabaran perubahan keadaan adau, organisasi mengenai keselamatan sumber air yang semakin kritikal dalam peringkat global. Kira-kira 1,500 delegasi, 2,500 dalam memikat perdagangan serta lebih tu ngopod pempamer dan lebih pejam negara numa akan mengenai dalam meeting ini. Ino berita jati yang setahu selalu berita ketua jati untuk pertemuan jati dalam rancangan. Rancangan tekanan masa tunggu jati untuk sobat datang. Soal-soal terima kasih Timur Muyun yang bersama di jati tak melupun sana itu kemai Sabah ini kita. Asno Timur Muyun yang dalam negara semati Brunei Darussalam. Sebagian tanpa gun Sabah. Hasim Kusan Bufot Tenam Sepitang Labuan Lawas Medi Mangtio. Serta ini yang bersama menyugut live Facebook dan berkatan. Main yang bersama menyugut aplikasi RTM Play.

Okey, Jam Asli, Tosona Sabah Pitu Tugulu, jadi bersama dalam rancangan Takanang Masa Tugulu, Mini Sabah Pitu Tugulu, Siaran FM, Sinan Kusung 4.9 Megat, lama tuntut bisa ya. Kita bos togo lagi pukul 6 sore pada menggunakan tahu segala pengongau Siaran YFM Limbang. So, aku sebelumnya, Debit mencari sahabat Timo Premier Selid yang mencari jati. Bertemu lagi. Bye-bye. Lapa nemen bersama lagu Jati Ketui, lagu Tad Gravity, lagu Tad Gama, tapi sudah pindah berinang dulu bersama sebuah lagu Tad CRK bersama lagu No Cinta dan Air Mata.

tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no fisiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek fisiological sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan tindakan yang agresif maya payah untuk nantuk keputusan. Lam aspek psikologi sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

0: Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigo, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Mayo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung kita kemain. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus nung untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buatan kita lah.
1: Kuntal, dia kerja ke jauh, dia pernah panau, dia mau tahu bersama, haju detik.

sangangan jantung ite kumai yang mulu-mulu aku no dual kuab sakit biasa no yo ngeliman dual di bagian kuab secara mengajut aku yo ni ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat yang kudo umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembawo kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normal yang keempat ilo-bilom yang kelimo sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung atau tersumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai laki-laki pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila dia cek jantung cek ECG rupa no tanduk-tanduk serangan jantung.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Detok-detok kita mulai kami di Sadah Ari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peninga semua. Sari tarimpa 2 bulan 7 2026. Hari kedua kita iba bulan tiga tujuh tahun tu. Yang harapkan kita semampai bergulai kami. Meruan bergulai dengan aku berlabuh hari dia tu. Nyentuh lagi pukul 9 malam. Maka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, udah tu lagi pukul 6.15 kita bisik segmen Hello Y Bintulu bergulai dengan DJ Seron. Udahnya pukul 7 lemai kita bisik program Jakun Sempama. Lalu punya mega pukul 8 malam kita bisik program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bekerja ketusen program kita di Sada Ari Limbang. Lalu harap kita terus bergulai dengan aku, mengkang bergulai dengan aku. Nabila Dini kita ke boleh bergulai dengan aku ke lemai itu di Sada Ari Limbang.

0: Ya, bagi nyamit tadi ya, peningat semua lagari Marina Jara di kena merindang bala bujang-bujang kita ke baru je mulai kami disadari limba bunyi ke kuari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu begulai engkau. Hello, why Bintulu?
1: Ya, Meri, selamat lemai, selamat begulai baru kita bawa awak hello, why ke sekali tu. Jadi, nanti yang hari empat, nang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi ya berita keterubah ke dikongsi ke aku untuk peningah berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur gila 3 hari bulan 7 nya tu ngagai 12 hari bulan 7 tahun 2026 berpalan berpalan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar hari atur pengawak 4 hari bulan 7 dia pekit Ratu Ibu Kebaya jam pukul 7 malam ba palan ngengkah ke kereta di lot BDS bawah. Udahnya 6 hari bulan 7 pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 ba palan ke Sebaka jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 dia pengawak senam aerobik program gaya hidup sehat ba depan kedai awan untuk ba pekan sebawah pukul 7 pagi. Lalu 11 hari bulan peningah dia sebawah bike show bukan sebawah dia megak jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai udahnya muak ke malam ba parking tau kepala ngengkah ke kereta bisik battle of the band. Lalu 11 ngau 12 hari bulan 7 dia sebawah power boat race ba sungai kemena sebawah berengkari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Pian megak peningah kami hari Bintulu FM bisik datang megak ba dia kita boleh bertemu dengan bala DJ dia megak ba depan kedai awan tu nanti kita ke kalak ngau pesta sebawah tahun yang tadi. Jadi kami bak palan ke Sebaka kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi berkawal ngau pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur pergila 3 hari bulan 7 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 ba sebawah. Jadi kita ngue ngagai berita kedua upis pengerai bagi menua Bintulu dekat berjalan ke pansiak pengerai ngau morbidity national NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit ba taman Yan Min udahnya ba kampung baru ngawa nanga dia seberai pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 yang diberindik ngonyak peranak bak kandang durnya kita dipinta merik kerjasama ngagai pemusai tip jalai ke pengawak tu bala pemusai dekat ngena baju uniform ngau surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ialah Anang Irau peningah laban tidak ya tentu ya berkena ke uniform penuh ngau merik surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ialah. Okey, nyat tadi berkawal ngau upis pengerai bagi menua Bintulu ke berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit di Tatau. Lalu ke penuh dia tu peningah Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat ngatur makai malam Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai 11 tengah malam ba sebengkah palan makai ke Tebilang di Bintulu. Jadi tuai pengabang diadang datai yang berhormat Datuk Sri Dr. Steve Rundi Utom Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi penerang berkawal dengan pengawak tu ialah dia kita tahu bertanya bak Chairman Gereja Nyempu Dr. Kennedy Payeng bak lumur 013-855 2253 tau megak ngagai Mr. Steven Pasca bak lumur 012-8757-876. Jadi ini tadi peningah berita di kami di Bintulu bawa hello wai ke sekali tu ngonya boleh baru ngagai konti limbang dien. Terima kasih selamat berjaya ke pengawal ngagai nuan dom selamat lemai megak.
0: Okey, terima kasih sama-sama DJ Yonte udah ngelansak sekedar berita lebih lagi bah hello why Bintulu ya sekedar pengawak teka pengerami ke bisi diatur di menua Bintulu jam ke dia tu.

Yang lagu hari Winning Albert, Aku Kai Lulung. Jam kita pukul 6.27 minit lemai. Ngagi kita ke di rantau Jalai, ngarap ke berjimat mulai kediri ke rumah ya. Jadi namilah dini-dini kita, pejalai kita, ngarap ke Mujur. Lalu gaya hari di Limbang tadi, bisi hujan, memesik, nak gebangan juga. Jadi ke bisi sekedar Jalai di menua kita yang tadi hujan, maka di menua Limbang. Jadi ngarap ke kita sembampai, jaga pengelikuan kita, enggak sama enggak orang ke sama bertengah ke Jalai Alun ya. Jadi pian mega berita mana ngagai peninga kita ke diau di Limbang, kelebih lagi Limbang lawas inya siti pengrami ke dekat diatur inya pengrami ke disebut ke Naval Mini MOT atau ke Jom Gagar Limbang. Jadi pengawat dekat diatur berlabuh hari 6 tu ialah 4 ngagai 5 bulan 7 2026 hari 6 nyentu hari Minggu ba waterfront di Limbang. Jadi mayuh program ke dekat diatur, lalu pengawat berperindang di atas panggau moga bisi diatur baka selama. Jadi kelebih lagi ngagai bala nembiak ke benuang bergigak ke pengawak jam ke dia tu sampal datai berserimbai ngau ke Naval Mini MOT ke diatur upis pengangkut menua Malaysia ke dekat datai ngamai siti pengrami ke cukup mana atau ke pengawak ke cukup mana. Lalu pian moga bisi diatur ngagai kita ke dekat berlagu karaoke atau ke pertandingan karaoke mega diatur berserimbai ngau pengawak tu. Jadi mayuh program ke bukai bisi diatur yang kaum siti agi tau ke siku penyanyi kita Iban ke dekat merindang kita malam hari 6 inya depa masterpiece. Jadi garap ke kita sampal hari 6 ngau hari Minggu inya Jom Gagar Limbang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke sekali tu peningat semua lagu hari Ferdinand Leo.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung di YFM. Jadi pesan ke terubah. Tapi basang ke semua pesan ke tasulit yang jepai anak Alan. Ke dekat diatur 5/7/2026 hari Minggu. Belok 7 jalan Rimunan Hijau Simbang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan menuju Kaban Belayan. Tau ke ngagai semua kengelalan yang cepai anak Alan gau semua kabar belayan di nangga tulik kapit, nangga merama, nangga pulang, nangga sepulau, nangga setekam, nangga sud, nangga ngemah kenawit, rumah ngindang, benak sud, batang melipis, batang sungai gat, limbang, sungai manap suang, kapit sibung gau sidak kebukai kena boleh dirintai ke nama dito pesan tu. Data dari Rabuang anak sulang berita kelebih siliak kita tahu telefon gagai lumur 0149879891. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngeta sulit Riti anak Ginda pesan ngeta sulit data dari Litan anak Nawul pesan ke bala kabam belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang air Ensawang Rakut Wang Wong Pandak Kampung Jabang Sebubut Panggang Pabuang, Gerunggang, Tabau, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanja Indonesia, Seriang Indonesia, Badau Indonesia, Ex Pemanca Jawa na Jagit Bakarangan Muang, Bedai na Ginda Basungai Engkirin Suai ini ya. Sekian sekarang, ngarap ke bala kita boleh data yang itu pengawal kata sulit ni Riti anak Ginda, jadi pengatur dekat diatur atau ke dekat diadu ke kena 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Kelvin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Begini dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang lagu ke BC disediakan aku di Sadari Limbang.

Berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi kawul kau pengarah Siti pekit ke dekat diatur di Limbang bunyi ke disebut aku tadi peningat ianya pekit Limbang Idol 2026 bersrimbai ngah Jom Gagal Limbang Knebel Mini MOT ngau hari kejaya 2026. Jadi penguat pekit tu dekat diatur ke 4/7/2026 ba amphitheater tebian sungai Limbang. Berengkah hari 1.5 lemai, nyentuh 5.5 lemai, saringan awal, tau ke renggat ke terubah, lalu 7.5 malam, tau ke lemai, pentas ke penudi. Jadi, prize ke mana nanti kita ke menang maya tu ilah. Jadi, terbuka ngagai kategori, ngau atur ya, tau ke syarat ke, depekit ke, lalu hari bulan ndor nganyo nama udah ditutup 28 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi ngarap ke kita itu tadi munyi kaku kelebih lagi ke dekat bagi gak ke pengawak ngau mayuh company tau ke upis perintah ke baruh ba upis menteri pengangkut tu datai ke Limbang maya tu ila. Jadi ngarap ke kita datai sampai datai ba dataran atau ke ba esplanade di Limbang.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kayak nyaku sempat moto nih. Ni menang gitu lah pak ko. Mana nyaku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pihak?
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita ke lemai tu peningat semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah ianya liur udah diludah nak boleh ditelan lagi. Arti Sempama tu apakah kita ke berjaku dengan orang atau ke berjaya orang bukai jaku ke udah kelanjur atau ke pengawak kena mana udah kelanjur di kerja kita tentu ya nak boleh diambil pula lagi. Jalan kena Jaku Sempama tu baik hati ke pedia senyau kelanjur data jari serta mukut unggalnya ngena ngelik yang berdarah kati kungau laban liur udah diludah na uliah telan lagi benda benar ga rundi aku dan nesal ke penyalah diri buat muayanya tadi contoh ayat dikena kita ngena Jaku Sempama liur na liur udah diludah na uliah ditelan lagi ambil kebandingnya tadi ya contoh ke terubah jadi contoh ayat kita kedua kita juga tadi berjakuk ke orang jadi nak muka-muka orang ke di kejakuk ketuanya tadi nyau ningal mansak kita kita nyau tadi nak nak perasan kia bisik belakang kita nya tadi jakuk sempama kita ke terubah ke sekali tau
1: ningal jakuk sempama tu ne ni mana ke atau berapa kau? Mana jaku sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngindikan atau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Ada Menung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

0: Nyako sempat moto ne. Ni ni menang ke tak belah pak. Ah mana nyako sempat moto. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung maca bob sempat mo jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemete age nuan ninga program jaku sempat mo.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Tapi yang mengajak ke sempama kita kedua, ianya tebak sengkilo di rimpo. Reti sempama tu, ianya semak bagi orang ke berjaku cangka atau ke nyebut jaku nyabuang urab layak. Dia ia boleh penusah, enggak pemerintah serta kiruh henti ia kena adat atau dihukum ke Tegal ia kena nemungi buan jaku di rimpo. Jalan yang kena jaku sempama tu, sigi bisik penulah kita mensia laban selalu berjaku nak mana serta nyabuang urab layak. Nya ia kemari dihukum pengulu laban bertenah kurang curi utai pangan diri. Nya tadi, jaku sempama kita kedua tebak sengkilo terimpo jadi ngarap ke kita tadi ke selalu nama atau nampak cerita sebubung apa anang meh nampak cerita sebubung apa anang baka sempama ke disebut aku tebak naik kitanya tadi kena tebak sengkilo terimpo. Okey, nak kata dulu kita bergulai di jaku sempama kita ungkup ke minggu tu hari 4/2/2026 ke bisik bala peninga bisik jaku sempama tau kirim kaku dinindindor ba Facebook ka dinindindor kita tau berkongsi kengka nama tu jaku sempama ke debai aku tu tadi kebenar jaku sempama ke selalu didinga jadi ngaga kita ke bisi penemu bisi penglandi bisi penau ba jaku sempama ke jarang kita ninga jaku sempama ke bukai ke ndak kala debai aku ti berkunci ke aku ba program tu kita tahu berkunci ke ba program jaku sempama.

Hanya tadi peningat semua Siti lagu lama Ria Johnny Aman Keliang Tembawai. Jadi api berga pukul 7:30 lemai tu lagi kita sama mendiang ke berita lemai ke di tabu terus Ari YFM di Kuching. Kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi Mega, program Randau Pengarai Enggau Saup Ari, Upis Pengarai Lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

0: Selamat lemai begulai gawa ku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 4 Sarito 2 hari bulan 7 2026 lalu ke Terubatu Batam Berita. Biuwek 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke bak pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang disadang oleh merik penatai pemisik RM8 juta. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dikenyadi palan pemujur pengurusan air bak kandang menua adab kita. Tu dekat dikemujurkan dengan pengawak pemansang gau awam perkara air gau air kamah antarabangsa Borneo Biwik 2026 dekat diatur bak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK berlabuh hari 15 ngagai 17 hari bulan 7 tu. Menteri Utiliti Gau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke pengeraminya ilak dekat Nurmandang ke pemujur sudah dijapai Sarawak dalam sektor air kelimpah hari temuka peluang kerjasama gau menua-menua luar. Awam 2 tahun sekalinya ndang pelasar ke cukup guna alai berkongsi ke teknologi innovation gau jalai narit orang beranak ke pukuk dalam sektor air gau air kamar. Dato' Sri Julahi mansut ke Jakut Tok buat gempuruk media Biwik 2026 di Kuching. Sekedar di perkara teka di kerandau ke buat awam nyaila ianya pemar ketika iklim kuda berubah, perkara pemindah orang gagai kanan negeri, ngau isu penglikun sumber air kemajak tanggul buat renggat dunia. Kira 1,500 ikut pengari, 2,500 ikut temuai pengawak dagang, ngau lebih 70 ikut eksibitor hari lebih 109 bengkel menua disadang dekat datai ngagai pengerami tuila. Perintah Sarawak dekat neriat kagi atur penglikun gau pengawak neriat kadat berserimbai gau pengawak ke ngatur pengerami Music Borderland 2026. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka atur bakatuk dekat nentu ke pengeraminya boleh diatur gau likun serta nak dikacau penyalah ke bekaul gau dadah. Semua raban patut jalai ke ungkup pengawak diri alai nentu ke risiko penyalah bakanya boleh dijaga serta dikurang ke gau naka uli. Ia maksud ke Jakut Tok Ba'awam Pengarang Media di Kuching. Sekedar riatur ke bisik di penyalai ke ianya nganjung mayu hagi pemesai peneri adat gawak ngenak pakaian periman kelimpah hari ternyaga pintu penama ngenak ukui penyidik kena dagang orang ke mai dadah belalai. Berbangunnya pengerami Music Borderland 2026 disadang oleh merik penatai pemisik kira RM8 juta ngagai Sarawak. Orang tengepun ke pengerami tu Tiger Ming madah ke pengerami Music Electronic EDM ke pemadu besai di Borneo-nya disadang oleh mata antara 21 ngagai 22,000 ikut temuai datai box pemanjai 2 hari pengeraminya ke diatur. Diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 9, setengah hari tiket dan udah dibeli orang, tajapan lagi bisik timpuh lebih 2 bulan sebedau pengeraminya ke diatur. Ia madah ke sukung ke cukup manah ngagai pengeraminya megak, sama dengan beri penguntung ngagai industri dagang temuai. Tau boleh diperhati ke hari sekedak palan dur bermalam di Santubung, ke direput kuda habis di booking, pengudah mayan dur ngatur pengeraminya dipadah ke dalam bulan 4 tu kemari. Langgur pengawak tikang mansang ke projek Umai Nangka Blok G kira 500 hektar pemesai di Daro boleh nulung negap ke penglikun stok barang pemakai serta nambah ke hasil padi di Sarawak. Kaban Kaunsel Negeri Setak Daro, Dr. Safi'i Ahmad, madah ke projek Umai ke berdandangnya dan sebengkah hari inisiatif strategik dikenang latih ke pemansang sektor bertanam tupik di Daro. Projek tembaga boleh nyawup mengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya, ariatur tenyedia ke peluang gawak, serta mengansang ke infrastruktur bertanam tupik ke lebih berurun serta meruan. Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke Jakut Tok lebuh yang akan nguluk pengawak randau ngau sesi libat urus ke projeknya di Daro. Ia madah ke pemujur projek besai bakanya dan berpanggai bak pemerhati-hati ngau sawup dari semua raban, lebih agak orang ke bempu tanah ngau raban ke bekaul. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek mengangkat ke pemanah jalai kampung Kesinduk ngau Dewan Kampung Kesinduk bisa sudah dipjalai ke kena ngintu pemanah perengkah guna Mensia Mayuh ba menua pesisir. Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madaka projek ngadu ke jalai kampung Kesinduk dekat dikerja nak belanja RM200,000 lalu Dewan Kampung Kesinduk dekat digagak manah kaget nak belanja RM435,000. Perengkah guna tik mana hakiknya ukai seminak dekat mudah ke pengawal orang Mayuh bandurnya dan mega oleh dikenak nyukung program Kementerian Mayuh serta negap ke pemansang sosioekonomi bak kandang benuanya. Ia maksud ke jakut tu lubuh ia ke menjadi projeknya di Sebuyau. Opis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah ngerampas insap ngawai bisa nak bercukai jadi pelabak ke bungkus RM1.21 juta yang kaum duti ngau cukai. Barangnya dirampas ba 4 operasi meresang ngenyit ke diatur di Sibu dalam pun bulan 6 tu kemarin. Direktur Opis Custom Menua Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke lebih 31,000 liter air bisa dengan 490,000 batang insap sudah dirampas bah operasinya. Ungkus semua barang ke dirampasnya dipelabak ke lebih dari RM362,000 lalu penyampau duti ngau cukai bah barangnya ke bungkus lebih dari RM851,000. Modus operandi kes tu ianya nyimpan barang tu berumah sebedau barangnya ke dijual bah kandang menua nyampu. Pujakuk buat gempuruk pengeram berita di Sibu pagi tadi, Datuk Norizan madah ke kesnya dia tu, benar dipansik ngena Seksyen 135(1)(D) Akta Kastam 1967, ketegal tengemuan tak ke nyimpan barang tak bercukai, tak ke barang tidak dikemendar ke dibaik hari menua luar. Institution ruang bilik engkau sekolah patut bersawup nagang kes salah guna dadah kenyau hari peringkat sekolah. Kaban Kaunsel Negeri Setak Telian, Royston Valentine, madah ke pengawal ngelaban penusah dadah patut dipejalai ke ngawatur di komprehensif dikenang ada kerabat orang tengemuan penakal serta tak dikacau penusahnya. Yang maksud kerja aku tu lebih akan menjadi Kem Pintar 2.0 bagi menua mukah 2026 gau program pemata keluarga kediatur by Dewan Sekolah SK Kampung Petanak di Mukah. Program dua harinya dekat ngelumuk ke 100 ikut nembiak tahap 2 hari 9 buah sekolah dalam menua pegai Mukah. Programnya diatur oleh nerang ke ngagai bala nembiak tu pasal pengerusak ketegal salah guna dadah kelimpah riting ngirik sidaknya ngau disiplin identiti ngau pengeransiang nyadi ketuai. 23 bengkah gerempuang pengerja pengawal di Sarawak sudah nerima grant program bagi perkara gerempuang pengerja pengawal PHEKS tahun 2026 kebulih RM310,000. Tuai Sekretari Baupis Menteri Perkara Pengerja Pengawal Dato' Azman Muhammad Yusof madah ke grant untuk diberi kena nyawup gerempuangnya ngatur mayuh macam program. Tunjang kaum program ngelatih ke tabik urus ofis pemansang bala ketuai ngau pengawal ngangkat ke pengelandi bala kaban gerempuang tu. Ia maksud ke jakut tu bahawa pengerami nunjerah ke geran PHEKS di Kuching. Berbangunnya Dato' Azman madah ke agih belanja terbekawa ngau gerempuang pengerja pengawal patut benda di Serenih kena nentu ke pemansang ngau pengelantang raban pengerja pengawal semampai dijaga setipat ngau pemansang ekonomi ngau ubah bak market pengerja pengawal kemayar itu. Perkara tiap bangsa tu boleh nyawup negap ke agih tanggung pengawal gerempuangnya jadi ke pelasar untuk berjalai ke program pemansang serta nambah kasil pengawal. Pengawak tenyerendi hakiah belanja atau megak boleh nyawuk berarti ke penyampau belanja ke diguna ngambil ke gerempuang pengerja pengawak boleh ngatur pengawak sidak ngau cara tulis merempas kebesai. Nyalai yang ngarap ke pengawak tenyerendi hakiah belanja tu dekat boleh diputar ke sebelah sidak keminta diberi hakiah belanja ungkup tahun baru tu ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. BioWeek 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke buat pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang ulih merik penatai pemisik RM8 juta. Yang akan berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani. Jalan kita terus ke awak sadar lemai kita ke lemai itu. Agi terus sabgulai hingga YFM di Limbang. Jalan terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi. Dia sudah macam berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai yang kami di sadar hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi pihak megah peningah pengrami ke benung dia tu rejam ke dia tu di menua lawas ianya bunyi ke disebut aku ngelama tu irau aco lun bawang ke berengkah dia tu berlabuh di sarai tu 2000 bulan yang 5 bulan 7 2026 jadi main wah bengkah pengrami ke bisi dia tu ke limpah hari mandang ke main asal atau ke tanah asal hari bangsa Lumbawang pekit pemajik gamal induk Lumbawang gau mayu hagi pengawak atau ke pekit ke bisik dia tur di menua lawas jadi gagai kita ke di lawas atau ke bersemak ke menua lawas sampal datai ke lawas ngambil ke ngericah kagi pengerami irau aco lun bawang kali ke 39 tahun tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

dengan kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngakai pukul 9 malam.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya, maya tu dia kita bergulai ba program nada kelama nada ke baru kelebih lagi kita ke rindu ninga lagu-lagu ninga lagu Iban lagu lama Iban ya kalau ke BC ba TC Radio kalau kita mulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi ini kena ngepun ke program nadai kelama nadai kebaru. Aku nyendia ke sekedar lagu-lagu lama ke uleh ngasuh hati kita rindang ke malam tu. Kita terus bergulai dalam program nadai kelama nadai kebaru.

Hanya tadi peningat semua sekedar lagu kuda di tebah aku kena ngepun ke program ada kelaman ada kebaru lagu ke terubah tadi. Lagu anang nuan nyeleng-nyeleng ditangkan ke joget lagu jenaka. Udah nyat tadi Regina Seloma anang gua ringat sulu. Kita ke Agi bergulang aku. Terima kasih Mama Yo. Api megang kita ke baru aja datang di rumah kini. Kayaknya baru datang di rumah atau ke baru gawak kini. Kayaknya siap malam. Harap ke kita likun. Lepas pengawak ke di kerja kita likun. Lalu terus ningat ke program ada kelaman ada ke baru. Lagu kita ke sekali tu. Lagu dari Francis Harris dikenang Anang disebut Anang.

Hanya tadi peningkat semua lagu ke penudi dikenal nutup program Nadai Kelama Nadai Kebaru Jimmy Nyayang Bungai Orang. Jadi aku terus pelabak aku macam sekedar pesan berat ke BC di di YFM, BC Dianjong kita di YFM. Jadi ke Siti tu peningkat semua pesan bersemayang itu 100 hari ngau main terbalu. Data dari ex cikgu Bayang anak utak dekat madak semayang satu hari kenyang bini ya. Nurin anak bentai serta ngambil terbalu kena 11/7/2026 ia nyari 6 pukul 10 pagi baru rumah panjai tu rumah Maurin anak Michael John teba batu lintang undup. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Kandis Sengkelili Seramat Bukung Merio Tambak Kumpang Pauh Sebangki Panjai Lubantu Bintulu Sepata Undup Liu Ampagu Sebangkui Undup Sebujuk Tetingkah Tinting Kubal Batu Lintang Rampu Wi Sekayu Batang Lintang Undup Langau Indonesia Gau bala bukai kena oleh dirintai berita kita semua diminta datang gau ngintu pengawak 100 hari niang nuri dana bentai. Jadi barang siapa ke nama pesan kesilia kita tak telefon ngagai nombor 017-8084-069 ngagai bayang anak utak inya laki niang tu. Jadi apa yang megah ke Siti tu peningat semua pesan getah sulit ngau nyuan terbalu Frankie anak sigai pesan tu datang dari Jeffrey anak sigai madak ke pengawal tersulit ngau nyuan terbalu niang Frankie anak sigai pesan nuju ngai kabar melayan ke ngelala niang bananga ansawi ansawi batarajang kapit rumah panjai asal apa niang sungai koyan asap belaga sungai sibau ilik kapit sungai sibau ulu kapit Sungai Anggau Kapir Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Guyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Layih, Rumah Mulih Kerangan Besai Balih, Askayo Ai Antuloh Merirai, Rumah Jack Nanga Antelawan Balai Kapir, Nanga Antawau Balai Kapir, Rumah Jantai Nanga Antelengau, Taman Kenari, Desa Kemuyang, Sibu Jaya, Nanga Kabah Tadak Kerawit, Batu Niah Miri Indai Nanta di Brunei atau ke Limbang Jabatan Kesihatan Sibu PPK Sibu ngau kabar melayan di sebaran dur alai kenuli disebut itu jadi atau pengawal dekat dia tu bakal tu hari 3/7/2026 pukul 7:30 lemai hari 5 nguan ulit ngena adat semayang 4/7/2026 pukul 8 pagi hari 6 ngetas ulit lalu nyuan terbalu lalu pengatur dekat dia adu ke nombor 1B lorong Kemuyang Timur Uya Sibu. Jadi petang kesilia berkawal dengan berita tu kita tahu WhatsApp ngagai Jebri anak sigai menjadi ni yang 0178025243. Jadi nak tu dulu kita bergulai pesan berat kita ke sekali tu. Kita terus ninggal ke Siti lagu baru megah lagu Ari Unan Morchun termegah sebenarnya di YFM Limbang.

Ya, lagu Hari Unan Merjun Terbegah. Ha, kita patut merasa terbegah di dunia atau keninga. Ngembuan Apai, Ngembuan Indai, Ngembuan Kabah Melayan, Ngembuan Suku Juru ke Cukup Badas ya. Okay, sebenarnya aja Ngembuan Laki, Ngembuan Bini nih. Kau semua orang ke Cukup Manah bergulai dengan kita. Kita patut terbegah nah. Bunyi ke lagunya tadi peninga. Jadi Siti lagi pengerami ke nintiang bulan ke bisi diadu ke di menua Limbang, ianya berkaul dengan pesta Ria Limbang. Kedekade atau 8 ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba Nur Paking atau kengengkah ke kereta lot 77 atau ke parking Mara. Jadi bisi sekedar artis ke dekat Berinang kita mayanya nang nintiang bulan sudah itu ngangau ke artis. Jadi sama kita berami bakau ngau pengerami pesta Ria Limbang ba bulan ti ketujuh tahun tu. Jadi mayuh pemakai-pemakai ke bisi di sedia ke gaya kita ke bisi datai mayanya kelimpah hari kita nya tadi ngemai diri sebilik bergelumo makai atau ke meda orang belagu kita berperindang ngau penyanyi ke bisi merindang maya tu ila. Jadi kelimpah harinya pengawak tu dikena nyungka ke penatai pemisi ngagai orang dagang di menua lima. Kita terus berperindang ngau lagu ke Siti tu lagu hari Luciem.

Ya, lagu dari Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai. Tinggal 18 minit lagi kita mengkang bergulai di Sadari Limbang. Jadi pesan kita ke sekali tu, pesan kita

Long Lombuang, Niang Tuaya, Puan Satang Anak Labang atau ke Indai Dieng ke 4/7/2026. Jadi pengawal nguan ulit malam 3/7/2026, ngetas ulit pagi 4/7/2026. Jadi Lombuang malam 4/7/2026. Jadi pesan ke Kabam Belayan hari Nanga Sebiro Baliah, Nanga Tawau Baliah, Nanga Gaat Sungai Sud Pasar Kapit, Nga Kuching serta semua Kabam Belayan bukai kena boleh disebut di tempat. Jadi pengawal tu dekat diadu rumah nombor 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya Robert Louis Nyanggau menantu Niang atau ke Jeno Anak Mandin Anak Niang. Jadinya tadi pesan ke bisik dianjung ke sekali itu. Kita terus berperindang Gau Siti lagu Arif Fazil Bekalih Hati.

Ko Hari James Ming di Ninuan Sigi aku gagai. Jadi pukul 9 malam tu lagi pakai selama kita dekat hingga ke utama 9 atau ke berita hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkat ke program Permina Malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya mumpu dulu aku ngarap ke maya ke bukai kita bertemu baru ngarap ke terperindang belabuh ngau. Bukulah yang aku belabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Jadi terima mail aku ke penudi. Dia kena tinggal ke program aku ke lemah itu lagu hari ABJ. Ukai ngaji rangkang ngacok mata.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, rangka Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti yang berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesennya. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandengan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejadian utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelinginya. Nerima penguntung arif nyawa terlip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lumsai tinggal ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubulak ke jaku dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengkah kediguna. Pengerami berjadi jalalunya ditemu dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai tiga bengkiah genturung berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4/2/2026. Okey, jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Sebuking Tengah RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 malam yang tengah hari pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami dari stesen YFM Limbang. Sudah mulai kita berhingga pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi dia tu mulai baru dengan kami hari YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengan kami di Kuching bakal selama dengan kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta bandur-ndur ke Bukai boleh dengan kami dengan frekuensi radio YFM ke Semat Ndur. Kita dia pemegang boleh dengan kami dengan acara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik dengan kami dengan website atau ke portal radio dan rtm.jovi.my. Okey, pemegang My TV. Okey, selamat dengar ke kami 3 jam berhingga hari itu yang tengah pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, kita ibu perina kau lagu ke sekali itu lagu Roslina Biluang kau lagu kedua beri nama Buyan Kediri.

0: Kaguruan.
1: Yang katuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penerak Pagi. Y9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y, FM. Segulai, sejalan.

Ya Rahman, tajuk Remawa Engkau lagu Anti Meh Aku Majam. Kita ke dia tu 9.32 minit malam. Okey, sekelagi meri selamat malam. Selamat dengan ke kami dalam segmen Tekau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, nak ngira dinin dur terdiau jam ke dia tu kebenar dengan ke kami. Sekali lagi tadi di negeri, tau ke rumah panjai, kita ke dia bermenuh sisir. Okey, kita ke benuang dari berkereta barang tu jalan jam kereta tu. Ngerap ke sama berjimat, kita ke benuang gawak shift malam kini. Tau ke kita ke benuang namanya udah gali, nganti kat tindu aja. Okey, terima kasih lah banyak segala sejalan dengan kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. Okey, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gayari di kongsi ke upi stigmata ke gayari atau kejumatan meteorologi Malaysia. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak ke nyadi ba sekedar dur baka Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu gayari mana di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Yang jadi nyapa tadi info ke di Anjung atau ke di email Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Terima kasih ngagai pemesai rupi stigmata ke gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita kediau di Bintulu. Di Bintulu, di Tatau, tak ke di sebawah. Selamat malam menuju kita semua. Kita di Bintulu. Tentu ya boleh dengar kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, jadi sudah kita dengar ke lagu nangkan kita lagi. Aku, mai kita berhati ke City Info. Ngenang berkawal ngau Pesta Sebawah 2026. Okey, kita ingatkan dulu lagu ke sekali itu bulan kami Pemerintah Malam YFM.

Ya, kita kediau di Bintulu. Okey, di Bagi Menua Bintulu. Kalau bagi kita kediau bak pelilih menua sebawah. Okey, itu ngenang berkawal ngau program atau ke pesta sebawah kedekat diatur berengkah pagilah 3 hari bulan nyentuk nyagai 12/7/2026. Okey, ke diatur bak palandur engkah kurita BDA sebawah. Okey, pesta sebawah bunyi daripada aku tadi 3 nyentuh angka 12/7 atau okey, kalai pentas rakyat ke diatur nanti malam 7 malam ba palandur ke kereta BDS Power. Okey, 3 angka 12/7 udahnya pekit pekit ratu ibu kebaya. Okey, itu dekat diatur ke 4/7 pukul 7 malam ba pentas utama tekan dua ringkas kurita BDS bawah. Okey, udahnya pengawal berjadi pesta bawah tu tau ke majlis perasmian dekat diatur kena 4/7/2026 pukul 7 malam. Okey, udahnya 11/7 sebawah bike show ke diatur ba Waterfront bawah 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Udahnya 11/7 muat ke malam mega 7 malam ba pentas utama mendor ringkas kereta BDS bawah tu diatur Battle of the Band. Lalu 11 nyentuh ngagai 12/7 7 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai Sungai Kemenas bawah diatur sebawah Power Boat Race 2026.

Ya, hanya di Nyam Bibingan ngenang berkawam ga pesta sebawah ke diatur 3 nyentung agak 12 serbulan 7 2026. Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus dengar ke kami YFM. Jadi pukul 10 malam. Salah sebut eh. Pukul 10 malam bekas selaman dor kami nabur ke berita malam hari YFM Ibanar Tem Kuching. Okey, kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Ke lebih lagi kita kediau di Miri. Boleh dengar ke kami kena frekuensi di Miri 95.7 pemegat di Lawas. Okey, 101.1 FM. Okey, di Serian 106.9 FM pemegat di Seri Aman. Okey, di Seri Aman ke di Betuang kah serta Bandur Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semat Ndur kita dia. Okey, harap kita dengar ke lagu Raban Majestika ke sekali tu lagu ke diberi nama Gila.

Workout 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: aku berpesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Selamat malam, dia tu kemana borke berita malam 2007-2026 malam hari 4. Jematan Batang Lupar 2 disadang dekat dibuka ngagai mensia mayuah hujung bulan 8 tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas mada projek tu lebih 91% tembuk pengudah struktur kepenudi jematannya disambung serta dipenyadi kenanya final stitching ceremony sehari tu tadi. Projek ngagai jematan baru tu dekat ngemandak ke pejalai antara Sri Aman ga Betuang hari 73 km ngagai 37 km aja. Jematan kengembuan pemanjai 870 meter tu bisi dua itik menara kabel ngau peninggi 145.5 meter lalunya dikia dikelala jadi jematan kabel ke pemandu tinggi di Malaysia. Jematan temegak disikap ngau luruang navigation pemesai 200 meter dikena nentu ke berjalai kapal ndak terjanggal maya air pasang besai bak batang lupar. Jematan keberga lebih 223 juta ringgitnya sebagai hari pemansang Sarawak Second Trunk Road dinyambung ke dalam menop sisir hingga menua ulu kala itu dekat mantu nyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua tu. Kira 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 buah menua dekat ngemasuk peket terbangsa golf junior Piala Premier ke-23 kena 13 ngagai 17 serbulan 7 tu di Miri. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Mai Set Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pekit berprestijnya dipasuk sekedar menua nyengkau Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ngau Myanmar. Ya, madah bunyinya ba'um karang berita pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching sari tu tadi. Rambau penemuainya yang ngau Seraban dari Gerempung Golf Sarawak SGA nyuak ke trofi pekitnya ngagai Premier. Berbangunnya Presiden SGA Hoan Ki Hok madah pekit tu ialah bisi 4 kategori umur berengkih hari umur 8 nyentuh 16 tahun. Yang mada seminat pemain ti pemadu nyulut aja dipilih menua derimpu ngau masuk pekit tu ila. Sukan pickleball ti jampat mansang di Sarawak udah mantu nyungkak pemansang lumba ngomain serta dagang temuai menua tu. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah madah sukannya dia tu majak dikelala serta ngerembai ngau jampat udah mujur mata mayu bengkeh rengkat orang tidak ngira tika sumur nyengkaum sidak kebumur ngelui 50 tahun bising jauh ngambi bagi. Ia mega ngarap kesukan tu oleh dipekit bak pekit sukma ti dekat datai. Dato' Sri Rukarim Rahman Hamzah madah mengingat lebuh ngelancar ke pekit Borneo Pickleball terbangsa 2006 di Kuching sehari tu. Pekitnya dekat datur kena tujuh ngagai 12 serbulan 10 tilak bak Pickleball Malaysia Kuching. Lebih 500 ikut pemain hari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, Yau India dekat ngau masuk pekitnya. OPS Menteri Pengerja Pengawak Kesuma udah ngungkup ke 6.1 juta ringgit hari baru program perkara gerempung pengerja pengawak dikena negap ke aktiviti gerempung pengerja pengawak di serata Malaysia. Kepala Sekretari Kesuma, Dato' Azman Muhammad Yusof madah, hari penyampaunya 3.5 juta ringgit diungkup dikenap jalai ke aktiviti gerempung pengerja pengawak. 2.6 juta ringgit disedia ke kenap jalai ke program outreach ngau tangguh pengawak Rama Korporat CSR. Di Sarawak, bisi 23 gerempung pekerja pengawak sudah mujud nerima agih belanja, harinya belanjanya hari 60 peminta ke diterima. Penyampau gerempung pekerja pengawak ti majak nambahnya berguna ke pengawak mansia baru agih belanja ke bisi dia tu ngambi. Mujud agih program ti berimpas tinggi oleh dijalai ke penguntung pekerja pengawak ngau gerempung pekerja pengawak. Ya, madah munyinya pengudah berjadi ke pengawak nyuak ke Grand PHEKS 2006 Renggat Sarawak di Kuching.
Ngenam kera bukai, upis Menteri Pengerja Pengawak ke Suma megak benuh mansiak perkara berkawal ngga pengurusan Pengerja Pengawak Ari benuh luar ti manhagi kerbagi di Semenanjung Malaysia. Pengawaknya dibijalai ke ngena sahu upis Menteri Dalam Benua KDN. Berbangunnya ungkup Sarawak Ngos Sabah Perintah Negeri sama bisicara ke Derimpu bak proses pengurusan Pengerja Pengawak Ari benuh luar. Nyalai, dengah macam pengawak ngangkat ke pemanah tidak berjalan ke perintah, ya bisi benar pengarap aturnya dekat boleh merimpas positif ngagai ekonomi menua, serta boleh nangkup peminta pengerja pengawak hari benda luar tim majak nambah bak mayuh bengkah sektor. Ngelakkan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelingiknya. Nerima penguntung arif nyawa terlip jalai ke perintas Sarawak. Ianya sebuah jalan lum sai tinggadi ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan yang luntuk mujur ngurang ke penyekut, yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubulak ke jakuk dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengga ke diguna. Pengerami berjadi jalan lunyak ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai tiga bengkiah genturung berumah terkena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM begulai ngawaku Raja Sebuking untuk KRB dalam pengelamat 3 jam berhinggari pukul 9 malam tadi nyentuh kaki pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi kita ke berang online berFacebook jam ke dia tu kita uleh nganjung nganjung lagu peminta tau ke pesan rinuati berFacebook kami YFM Iban. Okey, jadi maca sekedar rekomen ke udah dianjung bala kaban kita berFacebook kami Alex Delta Bina Watabarau yang mada ke diri Ari Batu 6 Jalai Penderisan Kuching. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Lagu hari What Rock. Dia kena merindang semua belakaban. Mayu belakaban di tag dia. Okey, ngau jokusan. Salam rindu, salam sayau. Salam Malaysia Madani Raya di Santuni. Ya. Okey, Emilia Amy Richard, soalan DJ. Madah ke diri hari USM Pulau Pinang. Nanti uli ya, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Kedua baik Igu Anthony. Di kena merindah semua belah kaban. Okey. Ngau jaku pesan. Ia mada ke diri indah betah. Ngagai sidak sebilik di Sarawak. Ngarap ke bertemu meh dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey. Lengunai Nai. Soalan DJ Rajes. Mada ke diri Selangor. Minta main ke lagu Ambai Ti dulu. Di baik Josephine Jalin. Di kena merindah malam berinya. Kenglal aku meh. Ngau malam berinya. Setia WFM ke berlaku tinduk. Terima kasih DJ sama-sama. Richa Unup. Selamat malam DJ Arbi. Selamat jalan ke pengawal Yanuan. Mana hari kami bajalai Simpang Semunjan. Nanti uli ya. Minta Nuan main ke lagu Richard Lee. Lagu Aku di Tempaya. Di kena merindah terimpu. Ngau belakaban Facebook. Ke selalu menuju pesan meh. Ngarap ke sidai itu berindang. Okey, Siti lagi. Alice Spencer. Selamat malam. Selamat jalan ke pengawal Rajesh. Madah kedirai rekapit minta main ke lagu Heli lagu ke diberi nama Pelakon dikenal berita terimpu enggak balap dengar kebuka ngarap ke belak terperindang jadi malam tu lagi tinduk jenak kita. Terima kasih di Jarbi sama-sama jadi nyak sekedar komen KBC dan jom balap dengar kita balap kaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Lily Steven enggak Jeffrey Nyaloy enggak lagu Bersumpah Tetap Bergulai.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, data. Ha, baru dah merindah kita semua. Gawa lagu kita beri nama Alosis atau ke Helosis. Ha, jam kita ke dia tu 10.22 minit malam. Okey, terus tinggal ke kami. Pemerintah Malam YFM. Okey, jadi lagi macam komen bah Facebook YFM Iban. Tang sebelumnya, pukul 11 malam lagi, nyentuh ke pukul 12 tengah malam, kita mulai dalam program Romantika Y. Okey? Nur aku merindah kita ngau lagu-lagu. Okey, dalam penglama sejam. Okey, macam komen bah Facebook YFM Iban, Yen Will, semalam Jess minta main ke lagu Siku Dalam Seribu, lagu hari Lisa Jean featuring Masterpiece. Ngau je pesan, selamat berjalan ke penyawat. Thank you, ku ya, sama-sama. Okey, tu penanyi kita, Federlin Leo tu. Semalam di JRB minta Nuhan main ke lagu Tebak Sibahan kau ya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Ayu Bir B. Semalam DJ madah ke diri Aris Langau minta main ke lagu Selamat Malam Sulu. Ari Roslina, lagu tu kau ya dikenal berina semua peningnya YFM Iban. Ngarap ke semua gerai selalu mujur dalam semua penyawa. Lagu ngaga DJ, berjimat maya pula lagi kau ya. Terima kasih Ayu Bir B. Komen Ari Gary Mead. Semalam DJ, selamat jelai ke penyawa. Selamat malam dia menuju semua belinya YFM Iban. Minta main ke lagu Anthony Sun. Sebarang lagu meh kena merina dirimpu. Ngal semua orang ke ngelala. Bas barang nur sediau. Ngarap ke semua gerai selalu. Serta mujur dalam semua penyawa. Okey, Abad Dum. Madah ke diri Aris Munjan. Minta main ke lagu. Sebarang lagu dituju ngagai semua ke ngelala. Nak boleh dirintai ke semua nama engkau jakusan. Selamat terperindang meh ninya YFM ku ya. Okey, selamat malam ke nuju Ramli Lee. Selamat, selamat jelai ke penyawa. Ngarap kita semua sihat ceria-ceria selalu. Layan tu madah ke diri Aris Sibu ku ya. Boniface EP maka FC komen soalam DJ Rajes. Madah ke diri Aris Lepin bakal ke malam tu minta main ke lagu Johnny Aman. Dikira merindang semua belakangan Facebook. Ngau nuju semua orang ke ngelala. Nau lih disebut magang nama pakai ke malam tu. Okey, Mary Nanta megap isi komen. Selamat malam DJ. Selamat pilih ke penyawa. Madah ke hujan di kapit malam tu kuya. Minta main ke lagu. Nama tu. Aku tetap sayau. Ariduna dikira merindang semua orang ke ngelala. Ngau semua ke berdua tinduk meh ke malam tu. Belakangan Facebook, belakangan WhatsApp. Nyajak DJ, terima kasih. Okay, terima kasih kita kudah nganjung komen. Komen lagu peminta. Komen pesan rinati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Lagu Tony Rumpang. Ngau lagu Darah Bajik. Memang habis lagu Ari Heli. Lagu Pelakon. Kita bisa diminta balik kaban kita. Kita bisa komen tadi bahawa Facebook YFM Iban.

Workout 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3.

okey. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi. Live Bar Sukan Plus. #PialaDuniaFIFA. #PialaDuniaFIFA RTM.

Okey, terima kasih Ringa Labah. Nagi terus saya gulai sejalai ninga ke kami pemerintah malam YFM malam hari 4 okey 2027-2026. Okey, terima kasih mega kita ke agi online ba Facebook, kita ke undangan jong komen lagu peminta. Ngau pesan rindu hati. Okey, kami sidang jong kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey, aku maca komen ke sekali itu Boniface EP. Soalam DJ Rajes, mada ke diri Aris Lepin. Minta main ke lagu Juniaman ku ya. Okey, Mary Nanta, soalam DJ selama ujalai ke penyawa. Itu dah dibaca tadi. Okey, Bulan Pegari, soalam DJ. Selama ujalai ke penyawa, minta main ke lagu Michael Learn to Rock. Take Me to Your Heart. Ada kita merindah terimpu. Okey, dikira berina balik kawan Facebook, enggak semua orang keng lala. Okey, komen ke sekali itu Ari Alexis Dewi Biju. Selamat malam DJ. Ngarap ke Mujur. Ngerejap ngawak malam tu, gaya hari kami di tu manah kau ya. Minta main ke lagu Menjadi. Lagu Ari Raban Masterpiece. Dikira berina semua orang keng lala, enggak cukusan. Ngarap ke semua terperindang. Pemegang selamat malam. Terima kasih dijaraknya sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ, selamat malam menuju semua. Kita ke benuninya Radio YFM ku ya. Ros Liao mengkapsi komen untuk dinya. Selamat ngerejap nyawa, ngagai nuan DJ. Mana gari kami di Bayan Tasik malam tu, minta main ke lagu lama, Dini Alai Nuan Bulan. Hari Niang Michael Jumat kena merindang semua orang kengala kepada tinduk bakal kenal untuk kuya. Okey, lagi komen tu pentingnya James Pangiran, soalan di jaraja selama jalan ke penyawa, minta main ke lagu Kumang Ba Ati. Andre Arif dikena merindang semua balai kaban Facebook ngau yusan. Kerap ke semua peringat terperindang dengan ke radio YFM Iban bakal ke malam tu. Soalan tinduk jenak ke malam tu kuya. Okey, lagi macam komen ke buka itu benda. So, Jose Marino, soalan DJ, selamat jalan penyawa, madah ke diri Ari Kuala Lumpur. Nanti boleh minta main ke lagu Anderson yang lain, gak jauh nuan, kita perindah semua orang yang lala, ngarap ke sama terperindah main dengan ke YFM. Okey, udahnya, Catherine Robby, soalan DJ, selamat jalan penyawa, madah ke diri Ari Sriaman, minta main ke suara lagu, kita perindah semua orang yang lala, ngarap ke semua terperindang, serta lantang. Selalu terima kasih memang DJ sama-sama. Okey, lagi bisi komen tu Ari Jessica Itan. Siap ngau bisi gambar aku dia aneh. Okey, soalan DJ selama berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Sempama Tincin Tu Sehati Ari penanyi Linda di kena berina semua peminat setia YFM Bak Serata Menua. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen tu Induk Kenawit, selamat berjalan ke penyawa, hari kami di Kenawit mana jam ke dia tu. Emil Sam madah ke diri Kenawit, minta main ke lagu Ndak Minta Lebih di by Winnie Albert di kena berinan semua orang ke ngelala. Okey, dah beli ke baca, mungkin mesti komen soalan DJ selama berjalan ke penyawa. Udahnya siapa gitu nih. Okey, Rena Teniel Mangat, selama berlalak menuju semua peringat YFM ke malam tu, minta main ke lagu Joget Kunci Sabun dari Jesse Menti. Ngarap ke semua terperinannya ke lagu diminta aku ku ya. Okey, jadi nyak komen bak Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Kita kudah hanjung komen bak Facebook kami YFM Iban.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang belagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuak ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Romantik Kawan.

Okey, Duna, enggak lagu ke Dari Nama Aku Tetap Sayang, lagu ke bisi dipinta peninga kita ke bisi komen ba Facebook YFM Bantari ngarap kaya terperindang. Ninga ke kami pemerintah malam YFM. Okey, di Kuching boleh ninga ke kami guna frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke di Sibu. Frekuensi di Sibu 87.6. Okey, di Bintulu, di Tatau, di Sabah boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri 95.7 MHz. Ini frekuensi kami di Miri. Okey, aku macam komen tu bah Facebook Wife Miban Flora Deli semalam DJ selama berjalan ke penyawa minta main ke lagu Florence Hike, lagu Kawal Antara Tua. Cuma saya DJ sama-sama. Okey, Anita Nawai tu peningat kita minta main lagu Duna tadi Aku Tetap Sayau. Ngarapkan wan terperinau. Ini tinggi. Selamat malam DJ. Selamat malam pengawal. Mana hari kami di Betuang tu. Minta main ke lagu Linda. Dikena merinang semua ke ngelalameh. Terima kasih. Mayu-mayu DJ. Berjimat mayu pula lagi out. Terima kasih megak. Kerja aku pesan Rinwan out. Asaiku komen bak Facebook tu dah dibaca aku magang out. Terima kasih kita aku dengan anjung komen. Bak Facebook kami. Wife Miban. Okey. Jadi berikutnya. Bak sejam ke penuh di tu. Pukul 11. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Kita gulai dalam program Romantika Y. Okey. Jadi. Bak program Romantika Y tu. Nur aku merindang kita. Ngau lagu-lagu. Kena yang sudah dipilih aku bakal ke malam tu. Dikena merindang tu semua. Sebelum kita tindu jenak ke malam tu. Okey. Haram kita dengar ke lagu Monica Allen. Lagu Aku Sayau Kenuan. Udahnya Gwen Sanggup Aku. Diminta kabar kita buat TikTok tadi. Udahnya Alessandro lagu Timang Pengrindu. Lalu ditangkan ke lagu Pengeranati. Lagu Ari Raban The Crew. Okey, terus tinggal ke kami. Romantika Y. YFM. Segulai sejalai.

Oke, ngarap ke kita udah terperinang ninya ke lagu Ari Alessandro. Hanya lagu kada bernama Timang Pengrindu. Oke, lagi kita mulai dalam program Romantika Y. Oke, YFM segulai sejalai. Lagi kita mulai dalam segmen tak kawa pemerindang malam YFM. Bagulai ngawaku Raja Smoking teka RB. Okey, 3 jam berenggar pukul 9 malam tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh lagi pukul 6 pagi lah. Kita akan dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen dari awak buat Facebook kami, YFM Iban. Kita kebisi minta lagu, kita kudah namanya nganjung komen pesan rindu hati. Okey, saya kau lagi bisi tu, bisi komen ke pemadu baru, bisi danjung bala kaban kita buat Facebook tu. Okey, nunggu ai. Aku nguji refresh dulu. Okey. Kelvin, selamat malam DJ, minta main ke lagu Florence High, ke lagu Kawal Antara Tua. Okey. Udahnya siapa lagi si komen tu ne? Ibas Lebin tak kabar dua maris munya tu dia ada baca aku tadi Roy Kuang tu. Selamat malam DJ. Madah ke baru badu hujan di Sri Aman bakal jam ke dia tu ko ya. Okey, tu danjung ya 2 jam ke udah tu ne. Okey. Okey, nada lagi. Okey, nyedinya komen ba Facebook YFM Iban. Okey, kita ke benar mendak ba TikTok live. Mungkin semua alam menuju kita semua. Terima kasih lah man segulai sejalan dengan aku ba TikTok. Okey, haram kita berpindah ke lagu ke sekali itu dengar ke lagu dalam program Romantika Y. Kita dengar ke lagu The Crew, lagu Pengeran Hati. Udahnya bisa lagu Masterpiece featuring Lisa Jean. Gau lagu Siku Dalam Seribu. Udahnya Kelemayang Band featuring Jessica Olivia. Gau lagu Nuan Peneran Dalam Petang. Gau lagu Adan Pengrindu. Lagu kini baik Nick Ravensi. Duet gau Skella King. Okay, terus tinggal ke kami. Romantika Y. YFM segulai sejalai.

World Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal lawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Oke, pendengar, kita ayo datai bab ngujung program pemerintah malam YFM. Pemegang ngujung ke program Romantika Y kita kenal sehari itu 2007-2026. Terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan jauh aku berengkar pukul 9 malam tadi. Oke, pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuk ke pukul 6 pagi-pagilah kita dengar ke segmen teka awak Timang Kerbak Tawas. Oke, nanti kita ke bertemu baru bak awak teka bak segmen ke bukai. Selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu. Terima kasih. Laban terus segulai sejalai. Terus dengar ke kami. YFM segulai sejalai 24 jam. Merindang kita semua.

Semaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kita sudah sedia. Bersedia ke menu siapa juara capa kemalam minggu tu. Sama ketika nyupi surat kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah,
2: dia
0: naik. Lagu ngau kami.

0: Pasal tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur-ngatur duit ngak betul baka merambu bajet, nyimpan duit ke penabat, pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun ila. Oleh nyawa nampak penghidup ti lebih mana tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut, pangai ke diri bak Tuhan, ngau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita berkawang ke duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipeguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu siti cara ti pemadu ipitip lebuah kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna, ianya nyimpan duit panabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita baka pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rep.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kita terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 J.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siwet masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku ngomai ke teriba, kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor Mabuang.

0: Manas Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Lautiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Lautiun, Matthew

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Hashtag nenni active dear to. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Udah dengar kita intern hari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM mulai sejalan 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kediri pun jatuh ni.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segulai.

nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke seduai. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakuk mengau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakuk memayau, nemu berjakuk mengau udu. Mujaku kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita kalau nak Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ki.
2: Ah, ya kena mujaku mujaku ngujelu cak.
1: Nyawa bukan nyaknya. Nemu berandau ngujelu. Nanti di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak cak. Ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngeca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: ngagai kita ke ngemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

kes culik tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum pansik dak ngelak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak menyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kan riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Saya Arido, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

0: Bintang Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai yang depan. Tepen kau, untuk pintu malarannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Aram, nupuk tu ah.
1: Ada eh, terperun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak kesapa-sapa.

Hello Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Nicholas saya jarang pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya ke rumah nang suang harga krim itu give exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerita serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke data yang terunian nanti dia beli present
2: periuk karan
1: oh
2: ngedi itu
1: aku sekarang dia buka speaker iriatnya meh. Lepas pikir itu tanya dia mulai kurang entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil melua baik
1: baik luar kelima. Banyak maya kita ke gitu besar janik deh. Baik ke penai. Ada orang yang mulih janik. Sekira ke penai dia boleh baik penai, boleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan, boleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ingat bola kaku mel. Kalau kaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sanonya neh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya antara udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besainya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labanya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam daya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, kuliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: subuh. Pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai deh. Demu dia tiramnya tuan. Kan yang tempat sedang mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya. Menguji ke makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurangnya ya. Panci-panci kena bangku tu ada tai berkuang aja. Nyu senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nula. Ya lu lekat babatan kuang.
1: Anda nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tu eh. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkau hadiah apa? Gagal meni makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tukuk belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu duka dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelu bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

tu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket engkau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepan tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kebuah pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua andur ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke keni madah diplomat.
2: Diplomat.
1: Tau ke kenyak meh. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya.
2: Abang sentanya, aku ngelampat kejap ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot. Nanti tinduk ngurai ke Babretonya deh. Ngot, nak ulit aku.
1: Aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Aku ngasih kumpul kurah tinduk deh. Nggak, aku kasih kurangnya nak jelak mata. Udah tinduk lagi ya. Nah, dah yang matang tinduk. Tengah kurah lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: Rewind.
1: Ngandai bala ne bana puaka. Matanan mu ngintau pemakai kemah rumah. Ni bah ke Malaysia anang temu kak bakai aja.
0: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku siti aja aku merangsang hari ni aki aku sebab. Nesal aku ninga aja aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab dia nemu sebab ni aki kalau ngajar aku dek ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke aku ya. Dia menemak buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju bagi hak itu menua ulu. Ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Ini aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru mana empurau dia lula.
0: Ini aku pada mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu tu pak. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini gim menua lulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025 pesan itu ya kenalah di hari saya itu kelebih lagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ilang kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to ari aku Nataliani angga YFM.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
1: tau teka manyua ngadi persoalan pas setiap ikut mensia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi au. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil kebanding rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah buat penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6.35 belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: din tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 上。
1: 色过来，色加来。
2: 本格罗 Buggy Y FM。

Sambil bala peningat semua, bertemu kita dalam sambil pagi hari 5 kena 3 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih keberkan Wan, terima kasih kejagaan Wan, bermalam kau dah. Lalu pagi tu kami muka hati dengan kejakut Wan. Awak kejakut Wan, tajak kami bisik pengakang hati oleh merik pengering, oleh merik penemu, kena kami nerus ke pejalai dalam pengarap kami tu dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil, kita ambil kuat Injil John, bagi 20 ayat 24 hingga 29. Injil tu pasal Jesus dengan Thomas. Tang Thomas, kita kumai bersapit, siku hari sidak ke-12. Nadai dengan sidak lebuah Jesus datai. Nyalai sidak murid tibukai madah ngagaya, kami udah medak Tuhan. Tang ko Thomas berjaku dengan sidak. Nanti aku nak mendak abi pakuk lawang berjaria. Lalu ngacuk ketunjuk aku ngagai abi pakuk lawangnya. Lalu ngengkah ke jari aku berusuknya, aku ngai Arab. Seminggu dah bekaunya, sedak muridnya bergumpuruk baru berumahnya. Lalu Thomas bisik ngau sidak. Tajak pat pintu dah ditutup, tang Jesus datai, lalu berdiri bertengah-tengah sidak, lalu berjakuk. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Ya, lalu berjakuk ngagai Thomas. Engkah ketunjuk nuan dito. Lalu pedak jari aku. Unjur. Lalu engkah ke jari nuan berusuk aku. Anang kakang ati tang Arab. Thomas lalu nyawut ya. Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jesus lalu nyebut ngagai ya. Kati nuan Arab, laban nuan udah medak aku. Berberkat meh orang ke Arab, tajak pansida nak medak aku. Injil Tuhan. Jadi selamat pagi bala menyadik dalam Yesus Kristus. Aku ngandal ke kita gerai belama meh tajak kadang-kadang kita bisa rengak tabin mirin tang. Awak kita ingat kejakut lah Ta'ala ke dengar kita itu tadi. Jadi baca Injil hari Injil John bagi 20 ayat 24 ngajar mengajar hanya pengharap diberkat lebuah ya majak tuka nak nemu ngetu indah tajak kita lemi indah kita tajak ngasai kita di nadai ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam perjalai pengharap kita tu. Jadi kita temadak jaku Allah Ta'ala kita dengar kita itu tadi cerita pasal Thomas. Thomas keterubah ya nadai ngau sidak murid terbuka lebuah Jesus datai tu ke ayan basidak ya. Jadi tu keterubah ya Tuhan Jesus ayan sepengudah ya kangkat hari pemati. Lebuah ya kedepadah Jesus udah angkat hari mati. Thomas madah ke diri. Nanti aku nak medak. Abi pakulah mbak jaraya. Lalu ngacuk ke tunjuk aku ngagai abi pakulahnya. Lalu ngengkah ke jari aku berusaha. Aku ngai Arab. Jadi ditu Thomas kakang hati. Tang udahnya, 8 hari udahnya, Jesus ayan sekali lagi. Lalu madah ngai Thomas, suka berjakuk ngai Thomas, engkah ke tunjuk nuan ditu. Lalu pedak jari aku, unjur. Lalu engkah ke jari nuan, bak rusuk aku. Jadi dia Jesus lalu madah ngai Thomas, anang kakang hati tang Arab. Nama penyadi ba Thomas ya madah Tuhan aku Allah Ta'ala aku. Jadi ajar kuliah di pedak kita dalam pengarap ngau pengakang hati tu tadi Thomas madah kediri kakang hati pasal pengarap ya. Ya ti kakang hati tu tadi nak kena hukum tang Jesus bertemu ngau ya netap kia baru lalu merik bukti toka tanda awak ke uliah ngering ke pengarap ya. Jadi tu ngingat ke kita pengarap mansang lebuah kita nanya ngau betul toka ngau jujur. Ianya nimit Allah Ta'ala tu tadi di segi lihat hati. Lalu uliah ngintu nyaga ngemata
kitai mansia tajak kitai nemu kitai na uliah nilit na mau tai ke dekat nyadi. Jadi berkenai kitai mai jakuk la tala tu dalam penghidup kitai pagi tu. Sebagian karang Injil tu merangsang kitai awak kitai harap tu ke andal dalam semaya Allah Ta'ala. Indah kita nak nemu tai ke dekat nyadi tu kan ada bukti kita nemu semaya Allah Ta'ala tu tadi. Jadi bakal Thomas ke penudi yang benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita orang Kristian di kangau ngambil tetap dalam semayang. Nyembah dalam komuniti kita. Indah maya kita ngasai ke diri pedih sama dekat bersemayang ke Tegal. Maya utai ke ngacau kita. Jadi tu ingat ke kita pengarap ukai semina pasal utai ke di pedak kita ta mega andal dalam gaya Allah Ta'ala ngau dalam penaluk ya ngagai kita. Jadi belum mati kutai tu tadi ngangau kita ingat ke bekeni kita nyawut tu ke respon lebuah pengarap kita tu kena dicabar tu ke ngasai ke diri rangkai dalam perjalai pengarap kita tu ke nak ngasai ke lah tala bisik dalam pengarap kita tu. Nombor dua, kati kita tetap dekat dalam pengarap kita tu, dalam komuniti kita tu ke bakal Thomas ke kakang hati. Jadi waka pagi tu kita udah ngingat ninga ke jakul lah tala Yesus tetap ke kita. Lebuh yang madah ke Thomas kata non Arab labanan udah meda aku dito Yesus nyebut berberkat meh orang karab. Siapa orang karab? Kita itu meh orang karab. Tajak pan sidak tukar kita ndak meda Tuhan Yesus. Jadi pagi itu sama kita ingat laban suah hari kita itu ke sedak hari kita dekat meda tanda tukar bukti amat kena Yesus tu bisi. Jadi minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indu. Lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami parai la. Amin. Awak kala Ta'ala ti pemadu berkuasa berkat kita semua. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita, bulan Nasau.
2: Pantun, bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku, dengan semua iban. Kampung singalang burung tuntung manawal buban tu gak bulan dua jaku canduan dama gak bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki, ayok ngawakan. Bas tanah munggu, nebas tanah memperan. Mantap kita jimat, anang kena pangan. Gawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak kakas munu anak mampasan nebang ga kayu serang batang kurang ruman ngetak garanau rara parugan manyodan munu kemadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kibak kanan. Lebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
4: Oh wai, dani wai, dani wai.

Okey, Bini, Ayah, Ari, Jacob, Reza. Macam kita pukul 6.27 minit pagi. Yang pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat. Sari tu hari 5, 3, bulan 7, 2026. Selamat pagi kita ke Udah Tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke sama dekat Nurun Gawa. Ngepun ke pengawak kita ke Sari tu Nangira pengawak ke dekat diatur di pejalai ke kita. Sama ngarap ke utai ke dekat di kakak kita Sari tu mucur di pejalai. Okey, terima kasih kita ke Tumu pagi mengkak milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam pagi tu sepenglama 3 jam tu lagi ya. Merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Pihak mereka ngau program-program ke di keluarga. Bakal selama ninti yang hari 5. Pukul 7 pagi awak nur maca pesan, pesan berat tau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi berkulai program 2 pagi Y. Okey, jadi berkenang ke gaya hari. Pagi tu hari mana nadai hujan di Kuching ni tu. Ngarap ke hari kita itu nyangkuang meh pengawak ke dekat diatur. Kita sama nemu nama ujung minggu. Mayuh program pengerami ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, harap ke kita sama ngepun ke hari baru sari tu ngau lantang. Kita ke Udah Tumu muka pelabak aku bak rantu jalai dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih peninggal ya. Kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku. Lagu kedua kena merindang kita hari Rem Jana pulai ke sarang.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuak ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Kairan Libau, sika hari penyanyi kedekat merinang kita ba Agrofest Sabah dalam minggu baru telah kelimpah hari Ricky Anderson dubdap. Angka bisi tekan asuh kita kesal sehari tu. Angka bisi kita ke interview ngulih ke pengawak ke baru. Jadi ngarap ke kita boleh meh pengawak ke mana hari hari ke sebedau tu. Tahu ke angka dekat bertemu dengan bala lutur kini ke Sarito kita ke BC appointment. Anak ingat ke appointment kita Sarito ya 3 bulan 7 2026. Tahu ke BC pengawal bukai ke berguna Sarito ya. Kadang kita yang tadi kelalu kiruh nyentuk ke ngujung ke kita nak ingat ke kita bisa berjanji atau ke appointment ngau siapa-siapa meh ya kelebih lagi appointment ke berguna sehari tau. Okey, jadi tu ngelansak dulu berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tau. Okey, itu ngelansak mimit berkawal ngau World Cup tau ya. Jadi ingka kita mereka bisik meda tumu pagi tadi. Kalau ya Spain ke bertemu ngau Australia, Austria. Kalau Spain ngalah ke Austria 3-0. Penyerang Spain ya Michael Oyarzabal memberi dua gol untuk tim Sida. Lalu pihak Mega Pedro Porro nambah ke City lagi gol untuk Spain. Jadi ngujung ke Sida tu dekat bertemu ngau Portugal atau ke Croatia abah pusingan 16 terbaik Stadium Dallas hari 1 tu ila. Okey, hanya ngelansak mimit berkawal ngau World Cup ke pemain tumu pagi tu tadi ya. Lalu ungkup ke Sarito Portugal dekat bertemu ngau Croatia atau di pedak kita ba TBOK pukul 7 pagi. Ngau meka Switzerland dekat bertemu ngau Algeria 11 pagi tu lagi ba sukan TV RTM boleh di pedak kita ba RTM klik ya. Okey, hanya ngelansak berkawal ngau World Cup. Okey, lalu ba berita buka itu 39 iku orang ditan ketegal penyalah dadah hari op tapis khas ke dipejalai ke hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu tadi ya. Hanya di kepala polis pilih Kuching ACP Erickson aga cabut ba penerang media ya kemari madah kari penyampaunya 14 iko ditan nitih ke section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sama dirampas mega ya hanya 100.78 gram dadah metapetamin ngau 110 igi nospan. Ke di pelabak ke berka RM11,195. Okey, jadi mensia mayuh ke bisik penerang berkaul kau dadah tu kita tahu bertelepon ngagai hotline upis pemansi penyalah jenayah narkotik ke Pak Lumur 012-208-7222 atau ke hotline JSJN Indo Office Kontinjen Sarawak Pak Lumur 017-592-9211. Okey, hanya mereka berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke pagi tu ya. Lalu ba berita buka itu jembatan Batang Lupar 2 ini antara projek
strategik Sarawak di pelabak ke ulih dibuka ngagai Mensia Mayu ujung bulan 8 tu ila. Jadi sapit premier ke Megak Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato Amar Douglas Ugah Mbas madah ke projek keberga 223.633 juta ringgitnya. Dia tu dah 91% tembok. Jadi jalan jematan je lah ya. Hanya dekat nyambung jalan pesisir Sarawak. Lalu Mega mantau Mensia Mayuh yang mudah ke Mensia Mayuh Mega. Dari Sri Aman ke Betuang Mega ya. Okey, ya, maka bak Siti Ari berita ke BC Ayan, bak surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah Mayu lagi berita beruka, buka. Lalu bakal selama maka berita pagi di YFM, boleh di dinga kita pukul 7:30 pagi tu lagi. Ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi peningah, macam pesan ke diterima Ari peningah kita. Pesan berat atau ke pesan ke babatan.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi adulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen. Kita akan tu, betul, menyengkau.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: ke 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Belayuang anak Jampuang madah ke pengacar Winnie Karani ya. Pengacar Winnie Karani udah nadai kemari. Lalu niang pengacar Winnie Karani itu dekat di Sengai Bala Mayuh. Lemai itu lagi ngomega lemai pergila. Ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching lalu dekat dikubur kari Minggu tu ialah ba pendam Christian baptize batu 17 setengah seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Andrew Dagang, rumah Nyambung, rumah Tahun, ba Meluan Julau, rumah Mayang di Macan, Kaban Belayan, ba Semanjai Jalai Julau Hentabai, Merurun Julau, Miri Sibu Serikai, ngomega bala pengajar ke kala ngau yang ngajar ba SK Bakuang Sri Aman ba St Paul Beno Pedawan ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengajar Winnie Karani ya, pengajar Winnie Karani udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Lemai itu ngomega lemai pergila ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching lalu dekat dikubur ke hari Minggu itu ila ba pendam Christian Baptize batu 17 tengah seburan. Okey, nyak tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Pesan kedua itu ianya hari Nurin anak Panduang madah ke Apaya, Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai mereka. Lalu ni yang Panduang anak Katum tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, abah rumah Sidampu. Ianya abah Taman Surya Jaya Matang lalu dekat dikubur ke pagi pagila ba pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Lacau, Kubau, Gayau, Isu Bangkuang, Empelanjau, Pilik Selanjan, Kara, Punggu, Gua Ming, Gua Sukat, di Selepung, Bait, Sungai Mirah, Sebemban Jauang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai ya. Lalu ni yang Panduang anak Katum tau dekat di Sungai Bala Mayuh malam tau lagi pa rumah Sedempu, ianya ba Taman Surya Jaya Matang lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya hari Jos Gindi anak Jada. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Jada anak Salam, Jada anak Salam udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidempu, ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sekerang, Sepak, Layar, Lemana, di Limbang, Entabai, Kenawit, Bali, engau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Jada anak Salap, Jada anak Salap udah nadai. Lalu niang Jada anak Salap tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidempu, inya ba rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nguyang ngagai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti itu ari Nomi Buhan madah ke apa ya? Titus Tunyang ana Imang ya. Titus Tunyang ana Imang tau ke apai pelai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi berumah Sidempu inya ba rumah Jaya Sungai Arif lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu Arif inya ba rumah Dibit Kemi rumah Nibang, rumah Bigat, rumah Lagat, rumah Misi, rumah Adan, rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lanting, rumah Melap, rumah Rosma, rumah Sibat, Ili Arif, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, rumah Laja, rumah Johannes, rumah Sati, rumah Sulang, rumah Melintang, Sungai Ridan, rumah Mekol Lama, Setuan Besai, Rumah Janin, ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Nomi Buhan, Pak Lumur Kusung 113-382-0935 tahu kenuju Michael Dunggan 013-704-5860. Yang tadi pesan madah ke Titus Tunyang Anak Imang. Titus Tunyang Anak Imang sudah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya, Pak Rumah Sedempu. Ianya Pak Rumah Jaya Sungai Arif. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, pesan ke Bukai tu peninggal. Ianya pesan dari Tuan Rumah Jerah Anak Jonathan. Madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu keniang ngabinia enya niang Maria anak kiai tau ke indai sanin ke dekat diatur lemai pegila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidempu rumah Jerah Sungai Balai Sari Serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Balai Sari Sungai Seluai Sari Ngkelayat Serikai, Dipakan, Bintulu, Dilimbang, Bintangur, Miri, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke Ngeta Sulit, lalu muain terbalu ke Niang Meria, anak Kiai, ya, tau ke Indai Sanin, ke dekat diatur Lemai Pigila, 4 hari bulan 7, 2026, berumah Sidempu, inya berumah Jerah, Sungai Balai, Sari Serikai. Okey, lalu pesan ke Siti itu. Ianya pesan ngeta sulit niang jepai anak lan kedekat diatur hari Minggu tilak 5 hari bulan 7 2026 ke diatur ba rumah Sidempu inya lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga tulik kapin nanga merama nanga pulang, nanga sepulau, nanga setekam, nanga suut, nanga ngemah kenawit, rumah ngindang, bena suut, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap sung, kapit, sibu, ngau kaban belayan ke bukai, kedau boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun, ngagai lumur Rabu anak sulang balumur 014-987-9891. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang jepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 5 hari bulan 7 2026 bak rumah Sidempu enyak bak lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Okey, pesan ke Siti tu inya pesan ngetas ulit niang Riti anak Gina ke dekat diatur Pagi pergilah ya, 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Aba rumah si dempu, ini aba rumah Kevin Serdim, uang pancai lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba P1 ngau 2 batang ai, Sawang, Rakut, uang panda, Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabau, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanca Indonesia, Seriang, Ngau Badau di Indonesia, X Pemanca Jauh Anak Jakit Ba Kerangan Muang, Berdai Anak Kinda Ba Sungai Kirin, Suai ni ya. Di skim sekarang, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena ulih di sebut itu makang, Madah Ngetah Sulit ni yang Riti Anak Kinda, kedekat diatur, Pergila ya, 4/7/2026, pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur Pak Rumah Sidampu, inyok Pak Rumah Kevin Serdin, uang pancai lubu antu. Okey, tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Joe Anak Ngindang, madah ke ngeta sulit ngau ngupas entabalu ke niang ex counselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba Rumah Lumur 10, Lot 5315, Taman Ketika, Lorong 5C2, Jalai Stampin, Tengah Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Sharon JC, Bat Lumur Kusung 113-184-7001. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan, inya Anggas Anak Ulu Ba Rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu Kaban Belayan di Kuching di Kerian Seratu Roban Batang Ai Nangga Mepi Lubu Antu Sebang Pelai di Semunjan Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut dari Tomakeng. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau ngupas sentebalu ke niang ex konselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Sudah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu. Ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, hagi ba awak pengerap pagi di YFM. Hagi kena tai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Maria Ina, madah ke sembiang ngingat ke setahun niang apa ya enyak niang Ina nak jimbai ke dekat diatur pergilah 4 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai hanya di pengawaknya diatur pa rumah Sidampu enyak rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Hanya dipesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Dur kena boleh disebut itu magang madah ke sembiang ngingat ke setahun niang Ina anak jimbai ya ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 inya pergilah pukul 7:30 lemai aba rumah Sidampu rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari bari yang anak bidi madah ke ngeta sulit menyadik sida inya niang lakun anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Galan Sungai Tau Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tau Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ilik, Pelukau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon ngakai bari yang anak bidi impu, berlumur 013-813-5692 atau kanuju tidak anak bidi. 019-854-4809. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang lakun anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 bar rumah Sidampu inya bar rumah Galan Sungai Tau Selangau. Okey, ngu yang agai pesan ke Siti Tau ianya pesan hari tuai rumah September kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah September Luang Tisam A Tincar Beram. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kebulu Tabat, Rasan, Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau, Ngau Sidak Sebilia, Apai Muli, Kaban Belayan, Ba Sungai Lensat, Ba Tembawai Tinting, Ulu Layar Betung, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi, kita tahu bertelepon, ngagai lumur September, anak kabi, berumur kusung 14, 013-587-638 atau kenuju Jennifer na September 014-528-3436. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai abah rumah Sidampu ianya ba rumah September Luang Tisam A Tincar Beram. Okey, pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Robert Louis Nyanggau madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang tua ya ianya niang satang anak labang tau ke inai ding kalai nguan ulit ianya malam tu lagi lalu ngetas ulit diatur pagi pergila ya lalu muak ke malam pergila inya pengawak ngelumbung. Okey, jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan about nanga Sebiro Bali ya. Nanga Tawau, nanga Gad, Sungai Sud di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang satang ana labang tau ke inaiding ya ke dekat diatur pagi pagila 4 dari bulan 7 2026 lemuak ke malam inya pengawak ngan lumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Veronica anak runjuh madah ke ngetas ulit ngau nyua ke tebalu keniang apai sida inya niang matin anak banta kalai malam tu lagi inya nguan ulit lalu pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ngetas ulit ngau nyua ke tebalu. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga germai kenawit ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diau madah ke ngeta sulit ngau nyua ke tebalu keniang matin anak banta ke dekat diatur pagi pagila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga germai ke nawit. Jadi pesan ke Siti itu peninga ianya hari idua tanah rumpang madah ke apa ya rumpang anak ambau atau ke apa gira udah nadai muka lalu niang umpang niang rumpang anak ambau tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah iduat rumpang ulu senulau kerian serato lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah makup nanga lempak kabo rumah mawat beratuang Sungai Nabau, Supu, Parit, Nyiar, Ibus, Ngkudu, Batu Empat, Ulu Sebetan, Gerigat, Nsawa, Sungai Jira, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Rumpang, Anak Ambau, tau ke Paigera, Udah Nadai. Lalu dekat di Sengai, Pala Mayu. Malam tu lagi ba rumah sedempu, inya ba rumah iduat Rumpang, Ulu Senulau, Kriana Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Jadi awak nur maca pesan berat maka boleh didengar kita bah awak ngelah tengah hari ngau maka sada lemai nin tiang hari di YFM. Okey, padau mendiang ke berita 7:30 pagi atau merinang kita ngau Siti agi lagu hari Marilyn. Tulgi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita pagi hari 5/3/7/2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyokong langgun nambah ke geran khas 112D. Data nyadi minyak baru, nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam menegap ke kerjasama, ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak nyukung enti semua perintah besai dekat nambah ke agih belanja hari baruh perkara 112D Perlembagaan Persekutuan ianya geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ia berterima kasih ngagai sebarang pengawak nuju ngagai perkaranya. Tajap pihak nyentuk ke dia tu badau bisi randau ke siliak pasal perkaranya. Yasmina dikenang nak lama maya bertemu ngau Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bintulu sebedau tu. Ia mansut ke Jakut tu pengudah berjadi ke Western Digital WD Sarawak, New Horizon for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Berbak ngaunya Sarawak ngambil cara tik jalan serta primetik ba isu geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak didulu agi ngemerat ke kerjasama ngau toleransi antara pelilih menua. Ia madah menyampau geran khasnya berpanggai ba penduduk ngau kapasiti belanja perintah besai ke dia tu. Nyak ngayan ke prinsip Sarawak tik seluruhan ngemerat ke kerjasama ke timpuh panjai. Bak pengerami kesama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah data dia tu dikelala jadi aset ke pemadu berga dalam rampa ekonomi baru dunia lalu ngembuan potensi ti besai gelui ari komoditi minyak ti jadi pugu pemansang jemah ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nyematak madah ke Sarawak dia tu menonumbuah ke plasa ti tegap jadi pemekuah ekonomi digital dunia dengan pemansang industri teknologi tinggi ngau kuasa dikena narit orang meranak ke pukul antara bangsa. Penatai company baka Western Digital WD jadi ke bukti pengandal dunia ngagai Sarawak jadi palan meranak ke pukul berteknologi tinggi kelebih lagi bak pengawak nyimpan data ngau ngagak komponen canggih. Evolution teknologi ari disk drive ngagai sistem nyimpan data pemaduk baru ngayan ke peminta dunia ngagai pengawak nyimpan data majak mansang. Ngenang perkara kesama Premier Mega mansut ke langgo penemu meri insentif cukai ngagai industri baru dikena nyungka pemansang ekonomi ti meruan agi. Ya madah insentifnya ulih diperunding kelebih lagi ungkup company berteknologi tinggi di ngenak kuasa tau dikena baru ba operasi SIDA. Pengawak ngurang kecukai ungkup sektor pengangkut hidrogen patut dikerembai kena nambah ke daya bersemekiah teknologi serta narit orang meranak ke pukul ngaliah ngagai teknologi baru. Ia mansut ke jakunya pengudah ngelancau ke Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Dia tu kita menemendang ke berita pagi dari YFM Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap ke kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawak ngelaku serta nyaga hak asasi manusia nengah randau ngagak polisi ngau berjalai ke inisiatif strategik. Chairman ya Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus madah ke kerjasamanya ngemerat ke isu nyaga anak mit yang kaum salah guna dadah pengawak jadi melaki bini hagi biar umur ngau kes kasar baruan biliak. Tu Mega dikenang angkat ke pemeti ati pasal hak asasi manusia pelalau ke undang-undang menua ngau konvensyen antarabangsa. Ia madah punyinya pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari.
Ia madah perintah menua ngau su hakam megabisi berkunci ke penemu bah pengawak ngangkat ke pemati ati mensia mayuah pasal hak asasi mensia berplasa ke konvensyen antarabangsa ke dikenak menua ngau atur undang-undang ke udah bisi. Berbak ngaunya Suruhan Jaya Hak Asasi Mensia Malaysia su hakam merambu dekat berjalai ke Latih kena ngangkat ke kompetensi ngagai mayuh bengkak agensi penerit atur ngau servis dikena negap ke pengawal nyaga hak nembiak mit di menua tu. Pesuruh Jaya Nembiak Mit Suhakam, Dr. Zufal Yadi Brandon Abdullah madah latihnya ditagak ngagai agensi keberkawa nyengkaun polis diraja Malaysia, Upis Immigration Malaysia, Upis Pengerai, Upis Jia, Upis Pengintu Pengelantang Pendiaraban Bangsa serta Badan Kehakiman. Program Literasi Hak Asasi Mensia Tik Komprehensif Barenggak Sekolah cakah dipasuak serta libat urus begulai ngau kaban Kaunsel Negeri Adun ngau pengerja pengawak perintah megak diperambu dikena nambah ke pemerti ati pasal hak asasi mensia. Suhakam megak merambu dekat ngeremai ke program pemerti ati berkawa ngau hak orang tuai dikena bersedia napik status Sarawak tidi pelabak ke dekat ngalih ngagai sebuah menua tik mayuh orang tuai setuai lebuh datai bak tahun 2028. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES uliah nyadi penyungkak besai kena nyapai tagak. Penatai pembisik ruang bilik manggai RM15,000 sebulan lebuh datai bak tahun 2030. Dengah program ngasih ke mayuh agi graduate di bisik pengelandik tinggi dalam bidang kritikal. Menteri Berupis Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayai madah, peluang nampung pelajar dengan FTES berempat buah palang pelajar tinggi ke diempu perintah Sarawak patut dikenal nembiak di menua tu kena ngangkat ke tikas penghidup ruang bilik. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke pengerami tuai bergulai ngau rakyat berserimai ngau pengerami ngiling tikai Bukit Begunan di Seri Aman. Ia megak ngelalau rakyat ngambil ngenak jalai tibetu lebuh ngenatai ke Sebana berkawuk ngau perengka guna mensia mayuh lalu ukai semina upload isunya bak media ramah. Ia madah sebenarnya patut dikenatai ngagai pengari rakyat tau ke agensi ke berkawuk ngambil pengawak nangkan kenyak uliah dipejalai ke ngau mana hagi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak, SESAMS, mujur ngangkat nama Sarawak, lebuh sidang mujur buliah nombor 2 bak pekit bertanda Sekolah-Sekolah Malaysia, Tasim Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 tidi atur di Johor Darul Takzim serta udah tembuk diatur kena hari 3 tu tadi. Pengajar pengiring Fernandez Deru lebuh dirandau RTM madah ke tim yang menang bak kategori Rampaian Melayu Asal kelimpah hari buliah anugerah khas juri ungkup kategorinya ke alainya ngayan ke penguliah serta kreativiti mantai ke tanda. Sekolahnya megak mujur buliah nombor 3 bak kategori trio kreatif serta nerima anugerah khas juri kategorinya. Pemujur tik ditemegah hagi ianya lebuah Kenny Jenny Jennifer nerima anugerah penari lelaki pemaduk mana. Pemujur tu mandang ke komitmen tim tu ti berbenda ngangkat ke kualiti seni tanda nyentuk ke ulih berpekit bak panggau renggat nasional tajak sidak seminar belatih penglama seminggu wajar. 39 ikut orang ditan ke ketegar mayuh macam penyala dadah bak op tapis khas tidi pejalai ke kena 28 ngagai 30 hari bulan 6 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke hari penyapaunya 14 ikut ditan ke hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua ikut sama ditan ke hari baru Seksyen 39A bracket 1 ngau Seksyen 12 bracket 2 lalu siku agi ditan ke hari baru Seksyen 30 bracket 3 Akta Racun 1952.
Lalu 20 ikut ditan ke Ari Baru Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama dirampas ianya 100.78 gram dadah metafetamin ngau 110 igik nospen. Tidi pelabak ke berega RM11,195. Mensia mayuh ti bisik penerang berkawan ngau aktiviti dadah dipinta madah ngagai upis pemansiak jenayah narkotik ngana nombor hotline JSN 012-208-7222 tau ke JSJN Indo Upis Kontijen Polis Sarawak ngana nombor 017-592-9211. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nyukun langgu nambah kegeran khas 112D. Data nyadi minyak baru nyadi puguk pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyanakak berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Ailina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, tigar bulan tujuh dalam tahun 1990. Bala kaban seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil ke bebenar lebuh ngelaku ke gerempungnya. Kena nentu ke gerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak tanya di balak tuai di semanggu rakyat, patut cakah angkun serta berarti ke perkara tidiguna rakyat, labantu dekat nentu ke sidak di pebasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bak kampung Mentung Marau. Ia megah nyemata berjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau jaku ke debai orang tinginang senentang ngambil tanah sida. Perintah ke bendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau peringkat kedeguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta hospital. Nyemak tanahnya dikenal perintah dia pampas ti patut deka diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya gelingan G E L I N G A N gelingan. Reti gelingan ianya gamal buat orang ti geletang. Maya ngena seleka jaku tu ianya kemari nyelai agi laki debai induknya buat pepirang jurus tang ya kedebai ia sarito celum serta gelingan buat. Tau ke aku nyondak tekelala kenuan agi dia tu udah gebajik buat merunai juruh nak baka kelia kak gelingan buat ia gad nak kalak ditancang nuan. Nyak nakak seleka jaku sarito ianya gelingan.
5: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
6: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lawannya subak lain dah udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah mengulami mata
2: mengulami mata bak budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nak ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi